0: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
1: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
0: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
4: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
3: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat, yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
5: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan

0: NMB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
2: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
3: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian kita sama sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi water bombing, ya. Termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu sudah tidak melebar kemana-mana.
2: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
4: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
5: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
2: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, Pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
6: Saya Bima, sel saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
7: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki. Kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al-Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
8: Selamat pagi.
1: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
8: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari jalan raya Daan Mogot yang akan menuju jalan Lejen

batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Peningkatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data IRSM Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tabas

0: Tutel arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau SMTR di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antuan Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat pagi, tetap semangat dan terima kasih Anda masih bersama kami dalam Gorontalo pagi ini pendengar. Masih bersama saya Bakri, tetap juga menemani Anda hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 8 lebih 39 menit pendengar. Dan masih kami terus nantikan Anda untuk terus bersama-sama kami, karena sebentar nanti pada pukul 9 akan ada sesi dialog yang nanti akan membahas tentang kepatuhan pajak kendaraan di Gorontalo yang masih rendah pendengar.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan tahukah Anda pendengar bahwa Polres Tangerang Selatan mengungkap penyekapan lansia oleh dua pelaku yang mengaku sebagai bagian KPK Gadungan, dan korban berinisial ITS 70 tahun mengalami kerugian sekitar 300 juta rupiah setelah diperdaya kedua tersangka tersebut. Dan Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo juga mengatakan bahwa polisi menetapkan dua tersangka berinisial A 38 tahun dan EJ 45 tahun. A berperan sebagai mantan tahanan KPK, sedangkan EJ berpura-pura menjadi pegawai KPK untuk meyakinkan korban. Jadi kedua tersangka ditangkap polisi di wilayah Cianjur, Jawa Barat setelah korban melaporkan peristiwa tersebut. Dan kasus tersebut ini bermula ketika A mengaku mempunyai aset senilai 3 miliar yang disita KPK.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Palingan Hari Raya Galungan dan Kuningan yang dirayakan umat Hindu Bali merupakan salah satu tradisi keagamaan yang paling dikenal wisatawan saat berkunjung ke Pulau Dewata. Namun di balik kemeriahan penjor yang menghiasi jalan-jalan dan suasana perayaan yang meriah, masih banyak fakta tentang Galungan dan Kuningan yang kerap disalahpahami. Sekretaris Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Iketut Budiasa mengatakan bahwa salah satu kesalahpahaman yang paling sering muncul adalah cara masyarakat memaknai kedua hari raya tersebut. Suasana meriah yang terlihat selama Galungan dan Kuningan sering membuat banyak orang mengira kedua hari raya ini serupa dengan perayaan tahun baru. Menurut Budiasa, anggapan tersebut kurang tepat karena esensi Galungan dan Kuningan bukanlah pergantian tahun, melainkan peringatan kemenangan Dharma atau kebenaran atas Adharma atau ketidakbenaran. Tidak sedikit wisatawan yang menganggap Galungan dan Kuningan merupakan dua hari raya yang berbeda. Padahal keduanya merupakan satu rangkaian perayaan yang tidak dapat dipisahkan. Budiasa menjelaskan bahwa Galungan menjadi perayaan kemenangan Dharma melawan Adharma, sedangkan Kuningan yang dirayakan 10 hari kemudian menjadi penutup rangkaian perayaan tersebut.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia program 1 hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 9 lebih 3 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya pendengar, seperti biasa sebentar lagi kita akan masuk dalam sesi dialog Gorontalo pagi ini. Dan ada satu topik yang cukup dekat dengan kita, terutama bagi yang memiliki kendaraan bermotor ya. Seperti yang kita sudah bahas dalam komentar dan opini pagi pada pukul 7, bahwa topik yang akan kita bahas sebentar nanti ini tentang kepatuhan pajak kendaraan di Gorontalo yang masih rendah. Sebelumnya pendengar, saya akan mencoba menyapa rekan Desiriansa Mahmud di studio RRINet. Halo, selamat pagi Desri.
4: Halo, selamat pagi Desri.
5: Selamat pagi Bakri.
3: Iya. Desri, iya. Seperti yang sudah kita bahas pada pukul 7 dalam komentar dan opini pagi bahwa kepatuhan pajak kendaraan Gorontalo di Gorontalo yang rendah, dan ternyata ini dari ratusan ribu kendaraan yang terdaftar ternyata belum semuanya aktif memenuhi kewajiban pajak.
5: Iya, Bakri. Dari data yang didapatkan, ini dari total 564.000 unit kendaraan yang terdaftar, itu baru sekitar 40% yang partisipasi membayar pajak, Bakri.
3: Oke. Okay.
5: Jadi dengan angka ini kita melihat bahwa kepatuhan pajak di Gorontalo itu masih sedikit.
3: Oke, masih rendah artinya. Dan tentu kita juga ingin tahu begitu ya, apa sebenarnya yang membuat masyarakat masih menunggak, dan apakah memang karena faktor ekonomi, lupa, kurangnya informasi, atau pelayanan yang masih perlu diingatkan ya. Baik, untuk lebih jelasnya, kini kita juga sudah bersama narasumber, tapi untuk dalam sesi dialog pagi ini saya sarankan kepada Desri. Silakan Desri.
5: Baik. Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Bersama saya Desriansa Adiputra Mahmud, balik lagi kita di dialog Gorontalo pagi ini, yang pagi ini akan membahas terkait potensi pendapatan asli daerah atau PAD terhambat, kepatuhan pajak kendaraan masih rendah. Nah, pada pagi hari ini kita sudah berada dengan tiga narasumber kita, yang dua diantaranya berada di studio RRINet dan satu berada di virtual Zoom. Kita sapa dulu para narasumber kita. Dari Kepala Bapenda Provinsi Gorontalo, Pak Daniel Ibrahim. Selamat pagi, Pak.
6: Pagi.
5: Selamat pagi.
6: Bung Destri.
5: Ya. Kepala UPTD P3D Kota Gorontalo, Pak Suryanto Gobel. Selamat pagi, Pak Suryanto.
7: Selamat pagi.
5: Selamat pagi, Pak. Juga yang ada di virtual meeting, di Zoom meeting, Prof. Amir Halid, selaku pakar ekonomi di Universitas Negeri Gorontalo. Selamat pagi, Prof.
8: Selamat pagi.
5: Ya, selamat pagi, Prof. Ya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia, kepatuhan masyarakat Gorontalo membayar pajak kendaraan masih sangat rendah, di mana tingkat partisipasinya baru mencapai sekitar 40% dari total 564.000 unit kendaraan yang terdaftar. Nah, kondisi ini menyebabkan sekitar 60% potensi penerimaan daerah belum tergarap secara maksimal. Situasi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan lokal guna mendukung keberlangsungan pembangunan infrastruktur dan layanan publik di wilayah Gorontalo. Nah, pada pagi hari ini kita akan fokus dalam tiga segmen utama, yaitu kita akan mencari tahu mengapa kepatuhan pajak kendaraan ini masih rendah, seberapa efektif program pemutihan, dan bagaimana meningkatkan kepatuhan secara berkelanjutan. Saya langsung ke Pak Daniel dari selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo. Pak Daniel, dari sekitar 564.000 kendaraan yang terdaftar di Gorontalo ini, tingkat kepatuhan disebut baru sekitar 40%. Mengapa angka itu, angka kepatuhan ini masih rendah, Pak Daniel?
4: Terima kasih, Bung Destri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, khususnya pendengar setia Radio Republik Indonesia di mana saja berada, baik yang masih di rumah, yang sudah berada di kantor atau di tempat kerja masing-masing, atau yang sementara berkendara dengan baik, semoga selamat sampai tujuan. Insya Allah aktivitas kita hari ini mendapat rahmat dan ridho dari Allah SWT dalam kita tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bung Destri, ya. Memang sangat bagus topik hari ini yang diangkat oleh Radio Republik Indonesia dengan judul Potensi PAD Terhambat, Kepatuhan Pajak Kendaraan Masih Rendah. Sebagaimana yang disampaikan, perlu kami sampaikan berdasarkan data kami per 31 Desember 2025, kami belum menghitung yang sementara jalan di 2026, itu jumlah kendaraan itu 584.000, ya. Terdiri dari roda 2 dan roda 4. Kalau kita bicara tentang potensi PAD, khususnya pajak kendaraan bermotor, memang potensinya cukup besar karena baru 40% yang tingkat kepatuhannya, berarti menurut kami 60% itu potensi, ya. Potensi yang harus kita optimalkan, yang harus kita gali, karena datanya ada, by name, by address, berarti itu menurut kami merupakan potensi yang sangat besar. Bagaimana kita optimalkan supaya tingkat kepatuhan ini naik, ya. Yang tadinya 40% bisa naik. Setelah kami lihat bahwa potensi tersebut belum seluruhnya dapat dikonversi menjadi penerimaan daerah, karena masih ada kendaraan menunggak pajak, data kepemilikan yang belum mutakhir, dia menunggak pajak, datanya belum mutakhir, kemudian kendaraannya sering berpindah tangan tetapi belum balik nama, sudah dijual tapi belum balik nama, kendaraannya sudah rusak dan tidak lagi digunakan namun masih tercatat aktif. Tapi ya, dia masih tercatat aktif sehingga menambah tadi 584.000. Setelah kendaraan luar daerah yang sudah beroperasi di Gorontalo tapi belum menggunakan plat nomor DM. Ya. Kepatuhan pajak kendaraan memang masih menjadi tantangan bagi kami di Badan Pendapatan Daerah, tetapi kami melihat persoalan ini tidak hanya dari sisi wajib pajak. Kami sebagai pemerintah harus memperbaiki pelayanan, mendekatkan layanan kepada masyarakat, memperluas kanal pembayaran, memperbaiki basis data, dan memberikan edukasi yang secara terus. Untuk memperbaiki layanan, kami sudah membuka banyak gerai-gerai layanan. Ya. Kami ada 11 samsat, ada 6 samsat induk, ada 5 samsat pembantu, kemudian ada gerai-gerai, ada gerai samsat mobile yang samsat keliling, ada gerai samsat malam, ada gerai samsat menara, gerai samsat Malioboro, gerai samsat Marisa, ada juga GIS, gerai inovasi integrasi samsat, kemudian ada delivery, ada drive thru, kemudian ada signal samsat digital nasional. Ini semua kanal-kanal pembayaran yang memudahkan masyarakat dalam hal untuk membayar pajak. Olehnya itu, salah satu strategi bagaimana meningkatkan kepatuhan ini, pemerintah Provinsi Gorontalo di bawah kepemimpinan Gubernur Gorontalo Bapak Dr. Insinyur Haji Gusnari Ismail MM, Wakil Gubernur Gorontalo Ibu Dr. Anda Haja Ida Sahida Rusdi Habibie MH, telah menetapkan kebijakan pembebasan tunggakan pokok dan denda. Pokoknya dibebaskan semuanya. Yang dibayarkan oleh wajib pajak hanya tahun berjalan. Itu salah satu tujuannya, pertama untuk meningkatkan kepatuhan tadi. Yang kedua, untuk memutakhirkan data. Yang ketiga, supaya data tunggakan ini berkurang. Kemudian kan data tunggakan ini kalau di kami di laporan keuangan dia masuk di neraca menjadi piutang. Piutang dalam akuntansi itu kan aktiva lancar. Padahal kalau dilihat didetailkan itu tidak lancar tadi karena kendaraannya sudah rusak, sudah dijual. Olehnya itu salah satu tujuan juga itu memutakhirkan data. Kita mutakhirkan data ini. Kalau data ini sudah mutakhir terupdate, sehingga kebijakan pemerintah tidak akan salah dalam hal menetapkan target pendapatan asli daerah.
6: Ya.
4: Ini program ini akan berlaku mulai tanggal 10 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus 2006. Olehnya itu kami berharap kepada seluruh masyarakat di wilayah Provinsi Gorontalo untuk segera memanfaatkan kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo ini.
6: Ya.
4: Okay. Demikian Bung Destri.
6: Ya. Oke, okay. Tahan dulu sampai di situ, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Seberapa besar sebenarnya kontribusi pajak ini, pajak kendaraan bermotor ini terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Gorontalo, Pak? Karena tadi disebutkan sudah sekitar 60%, artinya ini adalah potensi untuk meningkatkan PAD. Nah, seberapa besar sebenarnya kontribusi dari pajak kendaraan bermotor ini?
4: Alhamdulillah, di struktur pendapatan asli daerah itu ada 4 kelompok, ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan dipisahkan, dan lain-lain PAD. Khusus pajak daerah, ada 7 pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Salah satunya pajak kendaraan bermotor yang kita bahas hari ini. Pajak kendaraan bermotor dengan potensi 584.000, baru 40% tingkat kepatuhan. Alhamdulillah realisasi tahun 2025 itu sebesar 106 miliar. Kalau kita bandingkan lagi 2006 kan kami sampaikan baru data semester 1. Dari data semester 1 itu sudah pajak kendaraan bermotor sudah 47,73 miliar, hampir 50%. Itu potensi pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor. Karena dan juga pajak kendaraan bermotor itu ada opsinya ke kabupaten kota. Ke kabupaten kota di mana wajib pajak itu terregistrasi, misalnya di wilayah Pohuwato dengan kode DM33 sekian, kemudian di belakangnya D. Nah, itu opsinya berarti ke Kabupaten Pohuwato sebesar 66%.
6: Jadi 66% itu di kabupaten dan kota.
4: Iya, kabupaten kota.
6: Sisanya di provinsi.
4: Iya.
6: Oke, baik. Saya ke Pak Suryanto Gobel dulu, Pak, dari UPTD P3D Kota Gorontalo. Dari pengalaman pelayanan di Samsat, apa alasan yang paling sering disampaikan masyarakat ini ketika belum membayar pajak kendaraan, Pak Suryanto?
7: Terima kasih. Pertama-tama kami juga menyapa seluruh pendengar Radio Republik Indonesia, khususnya di Gorontalo dan di mana saja berada. Kami sebagai PLT Kepala UPTD P3D Samsat Kota Gorontalo, dalam hal ini di bawah pimpinan Bapak Dr. Daniel Ibrahim. Jadi semua kebijakan yang kita laksanakan harus, karena kita di birokrasi, harus mengacu kepada pimpinan kita di UPD itu, Pak Daniel Ibrahim, kemudian kepada Sekda sampai dengan Wagub dan Gubernur. Terkait dengan tugas yang diberikan kepada kami, khususnya di Samsat Kota Gorontalo, kan, jadi pertama-tama kami menyampaikan bahwa kontribusi kendaraan di Kota Gorontalo sekitar 25% dari total kendaraan yang berada di Provinsi Gorontalo. Jadi ada sekitar 184.000. Dan ini terlihat bahwa dari tahun ke tahun memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Badan tadi, ada muncul berbagai tantangan yang kita hadapi. Salah satunya adalah tunggakan. Tunggakan ini dari sisi wajib pajak pasti akan menambah beban wajib pajak itu sendiri, karena semakin lama kendaraan tidak dibayar, jumlah tagihan akan semakin menumpuk. Nah, dari sisi kami sebagai UPTD di pelayanan di Samsat, ini juga akan berpengaruh terhadap penerimaan di Samsat khususnya dan di total di Provinsi Gorontalo. Nah, dari data yang kita peroleh, dengan kebijakan ini, dengan kebijakan pembebasan pokok dan denda pajak ini, ada terjadi peningkatan sekitar hampir 50%, ada 49% dari total wajib pajak yang melakukan registrasi ulang sampai dengan kemarin, tanggal 11 kemarin. Dari data yang diperoleh, di hari-hari sebelum adanya program pembebasan ini, hanya sekitar 200 wajib pajak. Tapi dengan adanya kebijakan yang kami laksanakan ini, khususnya Bapenda di bawah pimpinan Pak Daniel Ibrahim dan Gubernur dan Wakil Gubernur, sehingga jumlah wajib pajak yang melakukan registrasi itu telah berjumlah 562 orang.
6: Lebih meningkat.
7: Iya, lebih meningkat. Jadi kita lihat dari antusiasme masyarakat, khususnya di jam-jam 10 sampai jam 11 itu, bahkan kita harus menyediakan kursi tambahan untuk melayani wajib pajak ini. Yang terdiri dari roda 2 ada 196 unit atau wajib pajak, roda 4 77 unit, roda 3 ini bentor hanya 3 unit. Kemudian nilai penerimaan yang tercatat untuk Samsat Kota Gorontalo ini ada 207 juta sampai dengan tanggal 11 atau 44,29% dari total penerimaan yang berjumlah 468. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi, juga ada kontribusi offset. Untuk offset Kota Gorontalo itu ada 184 juta. Jadi dengan adanya program ini, kontribusi terhadap PAD Kota Gorontalo ada 184 juta dari total penerimaan Samsat 284. Sebagaimana kita ketahui, sesuai perda ini 1% untuk provinsi, kemudian dari 1% itu ada 66% juga untuk kabupaten kota, dalam hal ini Kota Gorontalo. Saya kira mungkin itu dulu yang bisa kami jelaskan. Selanjutnya nanti berkembang di diskusi nanti.
6: Pak Suryanto tadi, apakah persoalan yang disebutkan oleh Pak Daniel tadi itu karena kemampuan ekonomi dan kesadaran masyarakat juga yang Samsat lihat ketika ini masyarakat yang menunggak pajak ini, Pak Suryanto?
7: Ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kaban tadi, banyak faktor yang melatar belakangi sehingga masyarakat kurang patuh dalam membayar pajak ini. Yang pertama tadi sudah disampaikan, ada kendaraan yang sudah rusak, ada yang mengalami kebakaran atau pindah tangan. Yang kedua, kurangnya kesadaran ini termasuk juga faktor kestabilan ekonomi, daya beli masyarakat. Jadi dengan kondisi ekonomi yang kurang baik, ini juga akan berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat dalam membayar pajak. Jadi dengan program-program pemerintah provinsi di seluruh OPD ini, jadi kita ini tanggung jawab PAD ini bukan hanya di Bapenda di Samsat, tapi tanggung jawab seluruh OPD di Provinsi Gorontalo. Karena program-program kegiatan yang ada di semua OPD ini intinya untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo dengan program yang bagus yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, Pak Sekda dan Pak Kaban Keuangan ini, insya Allah akan menggairahkan sektor-sektor penerimaan dari pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor, karena provinsi hanya diberi kewenangan di beberapa jenis pajak. Salah satunya yang paling banyak memberikan kontribusi ini adalah pajak kendaraan bermotor. Saya kira itu.
6: Ya, baik. Saya ke Pak Prof. Amir dulu. Prof, dari perspektif ekonomi ini, Prof, apa yang menyebabkan masyarakat ini cenderung menunda pembayaran pajak kendaraan ini, Prof? Silakan, Prof.
8: Selamat pagi. Bisa Radio Republik Indonesia Gorontalo, baik di rumah atau di kantor, di tempat kerja. Yang saya hormati Kepala Bapenda Provinsi, terus ada juga dari Kota Gorontalo. Jadi memang menarik pembahasan ini ya. Pertama, mengapa begitu besar keengganan ini muncul? Ini kan memang bukan hari ini ya, tapi memang sejak awal terbentuknya provinsi ini, kalau kita lihat datanya, ini terus ada. Dan memang saya lihat ada upaya provinsi, ada upaya pemerintah provinsi untuk melakukan berbagai inovasi, tapi memang hasilnya masih seperti ini adanya ini. Nah, sehingga memang satu hal yang penting yang saya lihat, pertama, karena memang kita harus akui pendapatan per kapita masyarakat kita itu kan masih di bawah itu, ya, karena ini sangat terkait dengan berapa besar, kalau di istilah kita orang ekonomi itu, disposable income-nya itu. Semakin besar disposable income-nya, tentu keinginan mereka untuk membayar kewajiban pajak itu semakin besar juga. Nah, jadi memang masalah ini tidak berdiri sendiri, itu berkaitan dengan faktor-faktor lain. Karena apa juga? Ya, karena memang kita akui sesuai data itu tenaga kerja kita yang sedang bekerja saat ini ya, itu kan lebih didominasi oleh tenaga kerja di sektor informal itu. Ya, nah kalau kita bicara di sektor informal, tentulah di sana mereka pertama tidak ada kepastian upah, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada jaminan juga pensiun, hari tua, dan seterusnya. Sehingga ini yang masih yang jadi masalah di daerah kita itu. Dan itu memang tidak boleh tidak, ini harus ada upaya-upaya kerjasama lintas sektor, bagaimana meningkatkan peluang-peluang kerja-kerja kita di Gorontalo untuk lebih mengurangi tenaga kerja informal ini ke sektor formal itu. Nah, satu-satunya tidak ada cara lain ya lewat investasi itu. Jadi I-nya harus ditingkatkan itu. Baru kita akan rasakan Y-nya. Ya kan ini, kalau kita tarik itu ke kinerja ekonominya kan ada beberapa variabel yang menentukan itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, memang kita akui inovasi dan optimalisasi PKB ini ya, dan BBNKB yang diusahakan dan dilaksanakan oleh Pemda itu sudah cukup optimal, tapi memang masih ada beberapa kendala. Karena memang saya lihat, maafin saya juga belum punya data real ya, yang dikatakan tadi itu angka apa ya, sekitar 60%-an itu yang belum bayar pajak.
6: Ya.
8: Dugaan saya mereka itu bukan ada di kota itu, karena di kota ini sudah cukup luar biasa upaya strategi inovasinya ya, terutama di jemput bola itu, strategi pelayanan langsung kan, mulai dari operasi gabungan, razia ketaatan pajak di jalan, ya program Samsat Keliling, itu saya lihat sudah cukup bagus. Dan ini Bapenda sudah usahakan kerjasama dengan Samsat ini, tapi karena memang dugaan saya kendaraan bermotor ini lebih banyak di desa dan di perkampungan. Mereka gunakan itu untuk apa kegiatan yang ada di baik di perkebunan, ya mungkin di usaha-usaha lain seperti usaha pertambangan, ya. Jadi itu yang mungkin yang mendominasi ya. Ya. Nah ini memang ada upaya, harus ada upaya bagaimana untuk menjemput bola atau layanan langsung ini harus ditingkatkan sampai ke sana itu, ya, ke desa itu. Terus yang sekarang ini yang sedang digemakan mulai tanggal 10 sampai tanggal 31 Agustus cukup bagus dengan model pendekatan insentif dan stimulus itu, saya mengapresiasi karena memang dalam teori semakin diturunkan atau ada upaya menurunkan pajak itu sendiri dari pemerintah daerah, tentulah itu akan meningkatkan NPC, marginal propensity to consumption masyarakat itu, karena pendapatan naik gitu. Kalau pendapatan naik seperti yang Pak Gober tadi katakan itu dari kota itu, tentulah NPS-nya juga naik, marginal propensity to saving itu, ya tabungan mereka naik gitu. Nah ini yang kita harapkan, sehingga nanti ke depannya ini akan berdampak juga ke kesadaran mereka untuk membayar pajak itu.
6: Baik, baik, ditahan dulu.
8: Ada yang menarik ini ya, dari sisi inovasi ya, karena ini terbatas waktu.
6: Ya, ditahan dulu.
8: Karena memang kita yang sekarang ini yang paling banyak juga melalui pelayanan langsung ini kan lebih banyak kan itu kaum remaja itu.
6: Ya.
8: Ya, ya. Nah. Mungkin saran saya dengan pendekatan digitalisasi layanan, terutama untuk pemanfaatan QRIS ya, dan aplikasi daerah seperti di Samsat Digital itu terus ditingkatkan. Pak Dr. Daniel Ibrahim sama Pak Godel karena memang lagi ngetrain itu Pak, ini anak-anak muda sekarang kan maunya cepat itu.
6: Ya,
8: ya. Ya mungkin kalau dengan pendekatan apa dengan QRIS ini, dengan kerjasama dengan bank, ya dan aplikasi apa dulu Samsat Digital itu akan lebih memacu motivasi mereka sehingga bisa menggerus data yang ada keengganan yang tidak mau bayar pajak ini, terutama pajak kendaraan bermotor itu.
6: Oke.
8: Mungkin itu dulu ya, tiga hal itu yang Bapak saya sampaikan di pagi ini.
6: Baik, baik. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang tersambung dengan penanya di ujung telepon. Halo? Halo? Ya, terputus ya. Nah, mungkin kita akan menunggu lagi penelpon untuk memberikan pertanyaan, pendapat, dan masukan. Sebelum ke penelpon. Halo? Ya, halo.
9: Halo.
6: Halo.
9: Halo.
6: Dengan siapa di mana, Bu?
9: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Nenek Peggy Melati.
6: Oh, Nenek Peggy. Ya, siap. Silakan Nenek Peggy.
9: Assalamualaikum para narasumber. Tadi kita tadi pagi telah dibicarakan di kopi pagi ya.
6: Ya.
9: Ketaatan pajak masih rendah. Satu, tiap tahunnya itu pajak naik karena nenek setiap membayar pajak kaget selalu naik tiap tahun. Kemudian bagi yang tidak taat pajak itu memperhambat kita dalam segala urusan atau perjalanan. bila ada sweeping-sweeping, kita selalu lari-lari cari jalan yang aman, sehingga memperlambat segala urusan kita. Kemudian satu Pak ya, para narasumber, tadi pagi telah disentil, bagi masyarakat yang taat pajak diberikan reward. Pengalaman Nenek Peggy ini setiap tahun sudah 40 tahun ini membayar pajak tepat waktu, seminggu sebelum jatuh tempo. Sudah 40 tahun ini Pak, selalu di radio diberikan reward, bahwa omon-omon tidak pernah dapat setiap tahun, dan belum jatuh tempo sudah diganti.
6: Baik.
9: Kemudian ada pertanyaan Pak ya.
6: Oh iya, silakan.
9: Bagaimana ada motor saya yang sudah 50 tahun lalu ya tidak ada lagi STNK-nya, apa ada pemutihan di hari kemerdekaan ini? Karena tidak terpakai lagi, dipakai tapi hanya dalam lingkungan, tidak keluar kota karena tidak ada STNK. Kemudian yang berikutnya satu ya, pikiran kotor masyarakat Pak ya, saya utarakan karena selalu mereka membicara. Orang ini bayar-bayar pajak, ini jalan sebagian Madelo Dudangan sudah rusak semua, bukan lobang-lobang, cuma sudah berbatu-batu. Kemudian menghilangkan, ini lagi kata-kata mereka, bayar-bayar pajak cuma bikin senang pada orang, koruptor-koruptor menggunakan uang pajak. Demikian komentar. Baik,
6: terima kasih Nenek
9: kembali
6: Peggy
9: ke studio. Siap.
6: Terima kasih Nenek Peggy dari Gorontalo. Ya, tadi sudah ada beberapa pertanyaan dari Nenek Peggy, mungkin sedikit keluhan ya. Dan tadi juga tadi kata Prof. Amir harus ada yang ditingkatkan dari pelayanan pajak ini. Dari Prof. Amir dulu. Ini dikatakan bahwa 60% itu diduga ada di perkampungan dan dipakai untuk pertambangan dan lain sebagainya. Yang kemudian ini layanan digital harus lebih ditingkatkan lagi. Nah, sebagai pengalaman saya juga, ini banyak sekali masyarakat itu yang mengeluh terkait pengurusan pajak, karena banyak sekali dokumen-dokumen yang harus disiapkan, waktu untuk mengurus pajak ini lama dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin bisa dijawab oleh Pak Daniel dulu, yang masalah di perkampungan tadi itu, Pak Daniel.
10: Terima kasih Bung Destri, sebagaimana yang disampaikan oleh pakar kita, pakar ekonomi kita, dosen atau guru besar Universitas Negeri Gorontalo, berdasarkan penilaian beliau bahwa memang pada kenyataannya dari data 584.000 baru 40% yang patuh, berarti masih ada 60%. Setelah didalami, memang olehnya itu kalau memang wajib pajak tidak patuh di ada di teman-teman atau masyarakat yang ada di kabupaten kota pedesaan, kami sudah roadshow ke kabupaten kota untuk bagaimana kolaborasi dalam hal bagaimana penagihan tentang pajak itu. Olehnya itu dalam dekat ini kami akan buka Samsat Masuk Desa.
6: Iya.
10: Samsat Masuk Desa itu sebagai layanan kami untuk mengakomodir atau mendata wajib pajak atau masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor yang ada di pedesaan, yang digunakan dalam arti pergi bertani, iya, ke kebun, ada di sektor pertambangan. Olehnya itu dengan harapan kalau masyarakat itu yang termasuk yang belum membayar, dengan kebijakan ini kami harapkan semoga masyarakat itu akan melihat semua tunggakan-tunggakan tahun-tahun sebelumnya kami bebaskan.
6: Ya.
10: Yang nanti dibayarkan oleh wajib pajak itu hanya tahun berjalan. Nah, dengan itu, dengan kebijakan ini kami kolaborasi dengan pemerintah kabupaten kota. Karena tadi pajak kendaraan bermotor, bea balik kendaraan bermotor ada option. Optionnya itu begini. Misalnya NJKB nilai jual kendaraan bermotor misalnya 100 juta. Ya. Pembayaran pokok PKB itu 1%. Alhamdulillah Provinsi Gorontalo kita terendah tarif pajaknya. Oh, iya. Di daerah lain ada yang 1,2, ada yang 1,5. Provinsi Gorontalo hanya mengambil kebijakan tarifnya 1% dari NJKB, berarti hanya 1 juta. Iya. Kemudian ditambah dengan opsen. Opsen itu 0,66% dari NJKB tadi. Berarti yang dibayarkan 1.660. 1 juta otomatis langsung masuk di rekening kas umum daerah provinsi. Di hari yang sama juga 660.000 masuk di RKUD kabupaten kota di mana wajib pajak itu terdaftar. Kalau kode A berarti ke RKUD pemerintah kota. Kota. Kalau kode B Kabupaten Gorontalo. C Bualemo, D Pohuwato. Ya. Bone Bolango E, Gorut F. Nah, secara otomatis di hari yang sama opsinya. Kalau dulu 2 tahun lalu dia masih sistem bagi hasil. Masih disimpan oleh provinsi kemudian dibagi hasilkan. Olehnya itu untuk kan kami ada data. Database kami itu kami sudah sampaikan juga ke badan pendapatan atau bidang pendapatan ke kabupaten kota untuk kita sama-sama berkolaborasi bagaimana meningkatkan kepatuhan ini. Demikian Bung Destri.
6: Tadi juga saya kaitkan dengan pertanyaan dari Nenek Peggy tadi, 50 tahun yang lalu tidak ada STNK dan reward ini karena sudah patuh pajak. Itu bagaimana Pak Daniel?
10: Terima kasih banyak kepada Nenek Peggy Melati. Bolo maapu, salam hormat dari kami ibu atau Nenek Peggy. Sebagaimana pertanyaan ibu, olehnya itu dengan kebijakan ini kami berharap kepada Nenek Peggy, Bolo maapu, mohon ke Samsat karena alamatnya ibu di Kota Gorontalo, segera ke Samsat Kota Gorontalo untuk kami verifikasi kembali. Walaupun sudah 50 tahun atau 30 tahun, semua tunggakan-tunggakan nenek itu, baik pokok maupun denda, kami hapuskan. Yang di nenek bayar hanya tahun berjalan. Olehnya itu sekali lagi belum mampu Nenek Peggy, mohon ke Samsat Kota untuk kami bantu, untuk kami registrasi dan untuk kami verifikasi kembali. Kemudian yang menjadi pertanyaannya, bagaimana wajib pajak yang patuh? Alhamdulillah kami tim pembina Samsat telah melakukan reward ya kepada wajib pajak. Wajib pajak yang kami berikan itu berdasarkan sistem kami, Sipamor. Sistem kami itu terbaca ada yang 19 tahun yang memang patuh, tidak pernah melewati jatuh tempo dan tidak pernah denda. Alhamdulillah sudah diberikan di Senin malam. Senin malam itu ada kegiatan tanggal 10 itu ada dua kegiatan, launching pembebasan denda sekaligus pemberian reward bagi wajib patuh. Rewardnya itu wajib pajak patuh pertama kami berikan 5 gram emas galeri 24. Patuh kedua kami berikan 2 gram emas galeri 24. Patuh ketiga dan patuh keempat masing-masing 1 gram dan patuh kelima 0,5 gram emas galeri 24. Kami sudah berikan ibu atau nenek Peggy Melati bagi wajib pajak patuh. Dan reward ini insya Allah itu bukan yang terakhir. Nanti akan kami lagi ada award. Award kepada wajib pajak patuh. Kalau tadi itu kemudian kami akan sembarakan lagi wajib pajak patuh untuk kami berikan reward. Itu untuk memotivasi kepada wajib pajak yang belum kami tidak sampaikan patuh, yang belum membayar tunggakan-tunggakan itu. Demikian Bung Destri.
6: Ya baik. Saya ke Pak Suryanto dulu, Pak. Tadi yang dikatakan Prof. Amir terkait pelayanan pajak digital ini akan memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Itu dari Samsat sendiri bagaimana, Pak?
7: Terima kasih, Pak Profesor. Mengenai pelayanan digital ini, kita sudah jalan dari beberapa tahun yang lalu dan lebih kita intensifkan, lebih kita fokuskan dengan terbentuknya Bapenda baru ini. Banyak gerai-gerai Samsat yang telah disampaikan oleh Pak Kaban tadi, hanya tinggal kita mensosialisasikan kepada masyarakat, karena akses masyarakat terhadap informasi ini memang kita akui kadang-kadang kurang, sehingga perlu seperti yang dikatakan kita jemput bola. Walaupun fasilitasnya ada, kalau masyarakat belum tahu apa fasilitas yang kita laksanakan, sulit untuk dirasakan manfaatnya. Saya kira itu. Dan ada juga kami coba menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Prof tadi tentang jumlah kendaraan yang menunggak lebih banyak di desa atau di kota. Memang secara gambaran visualitas ini memang kelihatan demikian. Namun dari data, berdasarkan data yang kita peroleh, tetap di kota itu lebih banyak kendaraan yang menunggak. Hal ini yang disebabkan terutama oleh faktor jumlah penduduk, Pak Profesor. Sebagaimana kita ketahui, masyarakat itu cenderung lebih suka tinggal di kota daripada di desa, dan data di desa-desa itu kan rumahnya jarang-jarang. Namun kalau kita jalan, kita lihat secara sepintas memang banyak. Tapi kalau dari data, secara data real registrasi kendaraan, dia tetap lebih banyak di kota, Pak Profesor. Itu yang kedua. Yang berikut mungkin kami juga perlu menambahkan pertanyaan dari Nenek Pegi tadi, yang sudah disampaikan oleh Pak Kaban tadi juga. Yang pertama mengenai anggapan bahwa kendaraan setiap tahun semakin naik, perlu kami luruskan juga bahwa kenaikan kewajiban pajak kendaraan ini tidak semata-mata karena pemerintah menaikkan tarif. Besarnya PKB dipengaruhi oleh ketentuan perundang-undangan dan juga oleh nilai jual kendaraan itu sendiri. Ada kendaraan yang memang walau sudah lama harga jualnya di pasaran naik. Dan jadi masyarakat merasa tahun ini lebih besar. Nanti kami akan cari, cek dan hitung kalau ada yang masyarakat komplain. Kedua, memang mengenai aparat yang dianggap mempersulit pelayanan, ini memang kami

0: sesuai dengan program yang kami laksanakan ini, walaupun sudah 50 tahun bisa melakukan pembayaran, silakan datang langsung ke Samsat terdekat. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Terima kasih.
1: Ya, ke Pak Daniel lagi, Pak. Ini Pak, selain pemutihan, apa upaya yang dilakukan oleh Bapenda untuk memudahkan masyarakat ini membayar pajak tepat waktu, Pak? Karena kita lihat setelah pemutihan ini akan kembali normal. Nah, ini setelah pemutihan ini, apa upaya-upaya dari Bapenda sendiri, Pak, untuk bisa membuat masyarakat ini kembali taat membayar pajak?
2: Terima kasih, Bung Destri. Ini kan hanya salah satu pemutihan. Setelah pemutihan, insya Allah, kan salah satu tujuan kami pemutahiran data. Setelah data ini kami mutahirkan, berarti orang yang sudah patuh, berarti insya Allah naik kepatuhan.
1: Oke.
2: Kalau kepatuhan misalnya dari 40 menjadi 80 minimal, berarti di angka 80% ini harus kami pertahankan. Berarti kalau mempertahankan, pertama harus kami memperbaiki pelayanan, pelayanan kepada masyarakat, supaya masyarakat itu dia konsisten tetap patuh untuk membayar. Jangan hanya program ini kemudian di tahun 2027, tidak. Pertama pelayanan. Yang kedua kami akan menambah lagi gerai Samsat, yaitu sudah terdigitalisasi. Alhamdulillah semuanya kami sudah terdigitalisasi, dan dalam dekat ini kami akan membentuk lagi GSM, gerai Samsat Mandiri. Gerai Samsat Mandiri ini mengertinya tidak ada petugas, wajib pajak datang di satu tempat seperti ATM.
1: Iya.
2: Wajib pajak cukup bawa KTP elektronik.
1: Iya.
2: Kemudian ada mode, tinggal chipsnya diklik. Iya. Kemudian muncul plat nomornya, secara otomatis sudah ada hitungan
1: tagihan.
2: Hitungan tagihannya, pajak kendaraan bermotor pokoknya berapa, opsinya berapa. Kemudian alamatnya, datanya sudah langsung muncul. Iya. Kemudian secara otomatis juga muncul kris. Kris,
1: oh, iya.
2: Untuk wajib pajak itu akan membayar, secara otomatis keluar notisnya. Ini insya Allah dalam dekat ini akan kami luncurkan. Itu salah satu. Kalau yang inovasi lainnya, alhamdulillah sudah ada gerai-gerai kita sudah di mana-mana. Ada gerai Samsat Mobile yang tiap saat dia mobile keliling. Karena saya sampaikan ke teman-teman, GSM ini harus keliling. Namanya gerai Samsat Mobile atau Samsat keliling, harus keliling menjemput bola. Kemudian ada delivery, ada drive-thru. Itu pelayanan-pelayanan ini kami akan tingkatkan supaya masyarakat merasa nyaman, aman untuk membayar pajaknya.
1: Oke, baik. Saya ke Prof. Amir. Prof. Amir, ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Daniel dan Pak Suryanto beberapa layanan-layanan pajak yang telah dioptimalkan. Ini Pak, apakah masih harus ada perbaikan lagi dari pemerintah setelah layanan-layanan pajak ini ditingkatkan, Pak Amir?
3: Baik, terima kasih. Begini ya, karena ini terkait dengan kebijakan, termasuk yang sebenarnya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi saat ini. Ya, saya mau sekali lagi saya memberi apresiasi lah ke Pak Gubernur, ke Ibu Wagub, ya, dan Pak Dr. Daniel Ibrahim yang menangani langsung masalah teknis ini, dan Pak Rianto Kodel dan teman-teman lain di kabupaten-kabupaten lain juga yang pasti turut serta itu. Ada yang menjadi pemikiran saya, karena ini masuk dalam prinsip utama pajak, Pak, yaitu bagaimana caranya ada upaya si pembayar pajak itu merasa nyaman itu. Prinsipnya itu convenience of payment, ya. Jadi pajak harus dipungut itu pada saat paling baik itu, bukan saja tepat tapi paling baik dan nyaman bagi wajib pajak, ya. Misalnya wajib pajak itu baru menerima penghasilan, ya. Ini prinsip ya, salah satu dari empat prinsip prinsip pajak, dan ini bukan teori saya, ini teorinya Adam Smith, bapak ekonom kita, ya.

0: ekonom dunia mengatakan demikian. Nah, memang saya sekali lagi dengan prinsip yang saya sampaikan tadi, dan perlu adanya koordinasi dalam inovasi yang sudah disampaikan juga tadi. Jadi memang tidak sebatas sinergitas offset pajak ya, yang dilakukan yaitu melalui bagaimana koordinasi bagi hasil pajak antara Pemda provinsi dengan kabupaten kota melalui penerimaan offset PKB dan BBNKB itu sendiri. Tapi lintas Pak, ini harus ada upaya lintas ya, kerjasama. Saya ingat dulu kalau perlu dengan perguruan tinggi kita siap itu. Ada namanya triple helix itu. Jadi ada data real, bukan saja data tentang kendaraan bermotor. Tapi dengan menggunakan tadi pendekatan yang disampaikan oleh Kepala Bapenda tadi, dengan KTP digital itu, itu akan mempermudah antar instansi untuk mendeteksi langsung di mana sumber-sumber pajak itu yang paling banyak menunggak itu. Dan itu yang menjadi prioritas itu. Iya, sehingga itu juga yang menjadi bidikan pertama itu. Ya. Ya, tinggal teknisnya seperti apa, tapi yang jelas bagaimana caranya mereka di saat menerima upahnya itu. Misalnya dia pekerja, entah dia pekerja bangunan, apakah dia pekerja di sektor-sektor informal lain, di UMKM, ya itu memang perlu data lengkap itu. Tentulah di dalamnya ada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan dinas-dinas lain yang terkait itu. Ya. Nah, ini yang memang strategi dan inovasi ke depan berdasarkan prinsip-prinsip pajak itu sendiri. Itu. Terus yang kedua, memang perlu ada upaya pendekatan-pendekatan budaya, Pak. Ya. Coba bagaimana caranya saya ini, ya, pendekatan-pendekatan budaya Gorontalo. Saya pernah ke Makassar itu, kalau di Indonesia kan yang tidak bayar pajak itu malu itu. Bagaimana itu muncul dalam bahasa Gorontalo itu? Ya, terus dibuatkan dia dalam bentuk apakah banner, apalagi
1: billboard.
0: Banner ini spanduk ya.
1: Ya,
0: ya, jadi atau mungkin pendekatan agama, karena memang bayar pajak itu di agama pun ada itu. Ya, ya memang ini perlu di dicari jalan keluarnya, karena apa? Dengan semakin menurunnya transfer payment dari pusat, ya tidak ada cara lain. Daerah memang harus mengoptimalkan BAD itu sendiri, pendapatan asli daerah, berdasarkan sumber-sumber pajak yang tentulah yang sah ya, yang perlu kita upayakan itu. Ya. Terus yang ketiga, saya lihat juga tetap tidak bisa kita abaikan ini pendekatan digitalisasi ini. Iya. Ya, bagaimana caranya dengan melihat peluang-peluang pendekatan digital ini lebih terus digenjot. Saya lihat di sini sudah ada kerjasama dengan DNI di data ini, ada MOU antara provinsi dan provinsi Gorontalo dengan bank negara Indonesia, mungkin dengan bank-bank lain ini. Misalkan sehingga nanti itu mempermudah layanan terutama untuk kaum remaja ini, ya, ya itu yang perlu diupayakan. Terus yang keempat juga jangan diabaikan juga, yang pembayar pajak yang paling banyak itu kan kelas menengah itu. Nah, ini kelas menengah juga di Gorontalo kan berkembang dengan adanya investasi juga yang masuk mulai banyak. Perlu ada model-model pendekatan juga layanan terhadap kelas menengah ini yang terus meningkat, terutama daerah-daerah baru yang seperti di Kabupaten Kuwato, ya, karena di sana investasi cukup bagus, dan daerah-daerah lain juga yang mulai tumbuh juga, Kabupaten Gorontalo, di Pulango. Nah, ini yang memang perlu terus digenjot terus itu. Barangkali itu, terima kasih.
1: Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Prof. Saya mungkin karena ini sudah di ujung waktu dialog kita pada pagi hari ini, terakhir untuk Pak Suryanto Gobel, ini Pak, selaku Samsat yang pelayanannya langsung kepada masyarakat. Nah, apa pesan Bapak kepada masyarakat yang sampai sekarang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan, Pak? Sekalian closing statement-nya setelah ini, Pak.
2: Terima kasih. Mungkin pesan kami kepada masyarakat itu yang terutama itu tetap mencari informasi yang valid, karena kita ketahui bahwa kalau masyarakat tidak mendapatkan informasi yang sebenarnya yang valid, ini akan terjadi miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya program pembebasan ini, banyak hal-hal yang kurang dipahami masyarakat. Seperti tadi ada muncul pertanyaan dari Nenek Peggy kan, sehingga dengan semakin majunya teknologi ini, kami terus berupaya di berbagai media untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan dari Bapenda dan umumnya dari Provinsi Gorontalo ini. Dan terutama yang terpenting kepada masyarakat ini bahwa semua kontribusi masyarakat terhadap pajak kendaraan khususnya di Kota Gorontalo itu akan kembali kepada masyarakat itu sendiri, baik dalam bentuk infrastruktur, kemudian kebijakan-kebijakan dari pemerintah provinsi, pemerintah Kota Gorontalo, karena sebagian besar seperti yang telah dijelaskan Pak Kaban Bapenda tadi bahwa 66% opsien ke Kota Gorontalo. Nah, ini akan dirasakan masyarakat dalam berbagai program, baik itu infrastruktur maupun program untuk kesejahteraan masyarakat di Kota Gorontalo. Dengan informasi yang kita dapatkan di media sosial kan, banyak kebijakan-kebijakan yang langsung bersentuhan kepada masyarakat, apakah itu beasiswa, bantuan sosial dan lain sebagainya untuk kesehatan dan seterusnya. Jadi kami sekali lagi menghimbau kepada masyarakat agar supaya lebih meningkatkan tingkat kepatuhan dalam membayar pajak, karena akan kembali, akan dirasakan baik langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat itu sendiri dalam bentuk program kegiatan oleh pemerintah provinsi maupun Kota Gorontalo. Baik. Saya kira itu, terima baik. Kasih.
1: Terima kasih, saya persilakan kepada Daniel untuk memberikan closing statement-nya singkat saja, Pak.
3: Terima kasih, Bung Destri. Sekali lagi kami mengharap dan mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, baik dari Pohuwato, Bualemo, Gorontalo Utara, Gorontalo, Bone Bolango dan Kota Gorontalo, untuk mari kita manfaatkan kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo ini, yaitu kebijakan pembebasan dan pengurangan pembayaran atas pokok dan denda pajak kendaraan bermotor yang berlaku mulai tanggal 10 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2026. Jangan lewatkan kesempatan ini. Sekali lagi, mari kita tertibkan administrasi kendaraan kita, kita selesaikan kewajiban pajak kita, dan bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan Provinsi Gorontalo. Karena pajak yang kita bayarkan bukan hanya kewajiban, tetapi merupakan bentuk partisipasi dan kontribusi kita dalam pembangunan Gorontalo yang lebih maju dan sejahtera. Demikian dari kami, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Radio Republik Indonesia dan seluruh masyarakat Gorontalo, pendengar setia Radio Republik Indonesia. Demikian, lebih kurangnya kami mohon maaf. Bilai fisabil haq, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Prof. Amir, sisa 1 menit waktunya, Prof. Silakan, Prof.
0: Baik, terima kasih. Saya atas nama akademisi dari Universitas Negeri Gorontalo, Amir Halid, mengharapkan upaya inovasi dengan memanfaatkan digitalisasi ini terus dikembangkan di sektor pajak ini, karena memang itu sudah menjadi tuntutan agar prinsip efisiensi ekonomi itu terus akan diraih dan tentulah terus terjadi peningkatan. Kan memang saya lihat peningkatan penerimaan pajak dari PKB ini dan BPKB ini agak terus meningkat, tapi cukup lambat itu. Terakhir data itu tahun 2024 itu kan itu senilai 145 miliar ya, terus naik menjadi 100, ya kenaikannya itu sekitar apa ya, tahun 2023 ini tidak terlalu tinggi. Begitu juga kalau kita banding, kalau kita runut dari tahun 2020 ke 2021 itu dari 101 miliar hanya menjadi 121 miliar di tahun 2021 itu. Jadi memang masih agak lambat. Sementara ini kan sumber apa pendapatan daerah yang dapat dimanfaatkan untuk program-program pembangunan itu. Saya sekali lagi menawarkan pendekatan-pendekatan triple helix, termasuk kami dari Universitas Negeri Gorontalo siap membackup bagaimana ke depannya jalan keluar untuk agar penunggak-penunggak pajak ini, termasuk saya menawarkan barangkali pentingnya pelatihan-pelatihan untuk peserta petugas pajak itu sendiri. Ya kan? Kami siap dengan program-program itu agar nanti mereka lebih melihat dari aspek apa segmen-segmen yang nanti ke depannya mana yang lebih menjadi prioritas untuk pajak ini dapat diupayakan itu.
1: Baik, baik. Demikian. Terima kasih, Prof. Ya, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, kita sudah berada di ujung dialog Gorontalo pagi ini. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kami tetap hadir untuk menemani Anda beraktivitas dengan ragam sajian spesial dalam Gorontalo siang ini.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
1: Halo RRI. Saatnya kami menerima keluhan atau pertanyaan yang terjadi di sekitar Anda dalam program acara kami. Halo RRI.
2: Halo

Terima kasih pendengar untukannya masih bersama kami, Prosata RRI Gorontalo. Halo RRI, menemani Anda ya kurang lebih 50 menit ke depan. Jangan kemana-mana. Kami tunggu untuk keluhan-keluhan Anda. Silakan di line telepon 8219664 8664.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami. Pendengar, ada satu laporan yang masuk dan ini sebenarnya menarik perhatian kita ya di siang hari ini gitu. Banyak ya dipertanyakan informasinya datang dari beberapa asosiasi pengemudi ojek online atau ojol. Mereka tuh pertanyakan adanya pembatasan bagi pengemudi ojol untuk masuk ke area rumah sakit gitu ya. Di mana dari Ibu Ana, aduan ojol ini tidak masuk ke dalam rumah sakit Talu Sabu, hanya bisa sampai di depan gerbang depan. Katanya zona merah, apakah itu sesuai perda atau seperti apa gitu ya? Aturannya itu sebenarnya berasal dari mana ya? Kita sudah tersambung dengan Bapak Arul Lagata, Aliansi Ojek Online Gorontalo. Selamat siang Pak Arul.
1: Ya, siang Mbak.
0: Iya, Pak Arul, bagaimana nih? Ini terkait dengan laporan ada pendengar Ibu Ana terkait aduan ojol yang tidak bisa masuk ke rumah sakit lalu sabu seperti itu seperti apa? Apakah memang itu aturannya atau gimana tuh, Pak?
1: Oke, baik. Jadi begini, Pak, terkait tentang zona merah ya, Mbak.
0: Iya.
1: Jadi memang ini kemarin juga sudah masuk aduannya ke kita terkait laporan dari masyarakat melalui RRI, dan itu memang sempat viral juga di Facebook karena banyak dibagikan oleh teman-teman ojol. Nah, memang di Gorontalo itu sendiri tentang zona merah atau yang dinamakan area yang tidak bisa melakukan pick up penumpang oleh ojek online itu memang ada beberapa tempat. Dan ini memang kalau banyak yang bertanya apakah ada dasar hukumnya atau ada aturannya. Ya memang di sini atur terkait zona merah itu tidak ada perda atau apa yang mengatur, hanya menjadi kesepakatan bersama antara pengemudi ojek online dan para abang-abang bentor pangkalan yang ada. Karena pada saat ojol masuk Gorontalo di 2018 itu memang terjadi banyak penolakan terhadap transportasi online ini. Nah, disitulah kita mencari solusi bagaimana agar ini ojek online bisa masuk Gorontalo tanpa harus ada gesekan antara para pengemudi bentor konvensional dengan teman-teman ojol. Nah, disitulah kita duduk bersama, kita mencarikan solusi bagaimana dengan titik-titik yang memang dilarang untuk mengambil penumpang ini bisa masuk ojol di dalamnya. Nah, lahirlah beberapa tempat yang mendapatkan kesepakatan dengan para teman-teman abang bentor yang ada di situ. Nah, salah satunya itu Rumah Sakit Aloy Sabu. Memang dari 2019 kami sudah mencoba untuk memediasi tentang area Aloy Sabu tersebut, tapi memang aturan dari teman-teman abang bentor yang ada di lokasi memang tidak memperbolehkan untuk bentor, khususnya bentor online ini ya Mbak,
0: yeah.
1: Bentor online dan teman-teman ojol itu tidak bisa pick up di lobi. Tidak bisa pick up di lobi. Itu memang sudah dari 2019 memang tidak bisa. Bahkan kemarin itu sempat ada yang coba-coba untuk jemput ke dalam. Dapat sering ditegur secara langsung oleh teman-teman pengemudi bentor atau abang-abang bentor pangkalan yang ada di rumah sakit. Jadi dari beberapa permasalahan itu kami datangi lagi teman-teman pangkalan, dan itu sudah dimediasi oleh pihak rumah sakit, dalam hal ini manajemen rumah sakit. Memang dari manajemen itu sendiri mengatakan bahwa tidak ada larangan, tidak dilarang ini mau siapapun mau jemput di dalam bebas boleh, karena ini fasilitas umum. Pihak rumah sakit tidak bisa, orang tidak akan memberikan keterbatasan kepada masyarakat yang ingin menggunakan kendaraan apa saja. Itu menjadi hak prerogatif dari pasien atau masyarakat sendiri. Namun dikembalikan lagi kepada kami, para driver ojol. Nah, dalam hal ini kami aliansi mencoba menengahi. Kami tanya, silakan sekarang apa yang dilarang? Bentor sama motor. Oke, katakanlah bentor, karena yang mangkal itu juga bentor. Nah, sekarang kalau yang membutuhkan ini pasien, dia pakai kursi roda,
0: benar.
1: Dia tidak bisa jalan. apakah dia harus jalan sampai ke pintu gerbang?
0: Nah,
1: disitulah letak permasalahannya. Dan dari Abang Bentor sudah menyampaikan bahwa silakan Pak, apa saja yang bisa masuk, tapi jangan bentor. Berarti mobil bisa. Oke, berarti taksi online bisa ya Pak? Mm-hmm. Itu yang saya lakukan mediasi kepada teman-teman Abang Bentor. Iya, mobil bisa, asal jangan bentor. Karena secara saya juga belum tahu apa yang menjadi alasan, tapi intinya mereka yang penting jangan bentor yang masuk pick up di dalam. Silakan kalau mau online bisa pakai mobil, silakan mobil. Tapi jangan bentor. Karena baku pikir dengan orang juga ini Pak ada bawa bentor juga di muka. Nah. Jadi kalau boleh silakan kalian masuk tapi jangan bentor.
0: Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana mau Bapak Angge bentor-bentor yang di depan sana, sedangkan kan lobi ke depan itu kan jauh ya kan Pak ya? Kita penumpang, anggaplah penumpang atau pasien yang sudah dikatakan pulang nih, sudah bisa pulang ke rumah. Nah, untuk jalan ke depan itu agak jauh. Nah, kenapa mungkin masyarakat-masyarakat lebih memilih ojol karena dilangsung jemput ke dalam. Ya. Nah, bagaimana dengan bentor tidak bisa? Apakah kita harus ke depan dulu atau mungkin ada solusi itu ya, entah dari satpam dari rumah sakit lah atau gimana, ada bisa menghubungi ada pasien atau ada masyarakat nih yang mau keluar dijemput datang masuk, jadi kita tidak perlu lagi ke depan, itu lumayan jauh loh Pak itu.
1: Iya. Iya, jadi begini Mbak, kami sudah sempat diskusi dengan teman-teman bentor yang ada di pangkalan situ. Memang solusi ketika ada masyarakat yang maunya hanya mau naik bentor, dia tidak mau pesan mobil. Yeah. Pokoknya dia cuma naik bentor. Ini pasien maunya cuma naik bentor. Mm-hmm. Nah, mereka kalau kemarin itu Mbak, ada salah satu koordinator mereka yang standby di area lobby. Oh,
0: okay.
1: Jadi dialah yang akan menjadi ini narah hubung lah. Ketika ada yang mau pakai bentor manual yang mangkal di rumah sakit, dia ini yang akan memanggil salah satu rekannya yang ada di pangkalan. Kalau kemarin seperti itu, cuma hari ini kalau tidak salah sudah tidak ada lagi yang menjadi penyambung. Nah, masyarakat dengan sudah dibangunnya selasar yang terusan dari lobi sampai di depan pos. Nah, dari teman-teman bentor itu berpikirnya bahwa untuk masyarakat yang menggunakan bentor sudah bisa jalan lewat selasar ini yang disediakan oleh rumah sakit. Itu selasarnya itu kan yang dari lobi sampai di depan palang pintu itu kan itu tembus.
0: Yeah.
1: Mau pakai kursi roda pun bisa didorong lewat situ. Mm-hmm. Nah, teman-teman bentor pangkalan yang ada di situ mereka berpikirnya bahwa kalau tidak ada dorong ke taman yang jadi narah hubung di lobi, ya alangkah baiknya dorong jalan lagi lewat selasar. Tapi untuk hari ini, kalau saya juga kan ini bekerja sebagai salah satu driver.
0: Yeah.
1: Selama ini saya penjemputan di rumah sakit, kebetulan kan saya pakai mobil, itu masyarakat sebagian besar sudah tahu bahwa keluar dari rumah sakit ordernya mobil. Yang mau menggunakan bentor itu paling banyak hanya keluarga pasien.
0: Yeah.
1: Dan kalau mau suka tidak mau ribet jalan ke depan, bisa lewat belakang kamar mayat atau lewat samping. Tapi dari kami aliansi Mbak, sampai dengan hari ini pun kami masih berupaya bagaimana semua zona merah yang ada di Provinsi Gorontalo ini bisa dihilangkan dengan hadirnya peran pemerintah. Dalam hal ini bisa minimalnya bisa ada Pemda untuk hal-hal yang ini, karena pertumbuhan driver ojek online ini Mbak, tiap tahun ini banyak driver-driver baru dan mereka tidak tahu dengan aturan-aturan yang sudah menjadi aturan yang sudah lama dibuat oleh para teman-teman driver terdahulu. Dan kenapa terjadi lagi masalah berulang, ini kan dari 2019 aturannya. Nah, sekarang ini dengan sudah banyaknya para teman-teman driver online yang baru, masalah-masalah tentang zona merah ini istilahnya terjadi lagi, karena dengan adanya driver-driver baru yang tidak mengetahui, begitupun dengan customer. Ada beberapa customer yang memang hari ini mereka kalau saya tanya ibu sering pakai ojol, dan saya baru 2-3 kali ini pakai karena kebetulan tidak ada yang jemput atau apalah alasan mereka. Jadi begitu mbak.
0: Ya, intinya masyarakat ini yang satu tidak mau ribet, betul yang Bapak bilang, tidak mau jalan ke depan. Terus ada juga masyarakat yang mungkin tidak terbiasa naik mobil, apalagi yang pasien-pasien ya, belum lagi bawa barang-barang gitu, mau jalan ke depan lagi ribet. Makanya tuh kenapa mungkin mereka memilih ojek online, karena dijemput langsung di depan gitu. Mungkin solusinya Pak ini ya, ada diadakan kembali lagi tuh koordinatornya yang bisa sambung tuh telepon. Pokoknya ini ada lagi apa penumpang bawa barang, diteleponlah masuklah bentor-bentor yang ada di depan itu, ya kan Pak ya?
1: Iya. Kalau solusi untuk Rumah Sakit Ali Sabu itu mas sebenarnya kami kemarin sempat mau minta ke pihak rumah sakit agar bisa ada papan pemberitahuan ataupun dari pihak manajemen aplikator bisa meletakkan minimal papan pemberitahuan di depan lobi rumah sakit bahwa yang mana yang bisa menjemput itu hanya mobil taksi online.
0: Okay,
1: iya, kami sudah untuk mediasi ke bentornya itu mbak sudah sering kami sampaikan kepada teman-teman di situ, tapi ya sudah seperti itu mbak, mereka katakan bahwa kadangkala kami juga sudah iba dengan teman-teman bentor sih, karena mereka mengatakan bahwa ngoni masih bisa mau dapat ditampal lain ini penumpang, ngoni masih bisa mau dapat order ditampal lain, orang punya cuma berharap di sini, orang cuma berharap ini di rumah sakit, jadi minta tolong untuk bentor saja, orang sok kasih bebas ini mobil mau masuk bisa, motor juga bisa, karena motor juga kan ada layanan GrabFood di dalam mbak untuk salah satu makanan ada di dalam,
0: ya,
1: jadi
0: betul.
1: Itu motor sudah bisa akses ke dalam, jadi teman-teman bentor itu bilang minta tolong bentor ini saja lah yang membatasi lah, sekarang bentor juga orang bisa mau kasih mbak jemput, cuman ya itu cuma di Alfamart itu, dan sekarang pun walaupun penumpang harus jalan kaki sampai di depan pintu gerbang atau sampai di Alfamart, penumpang online itu masih banyak di situ kak, di rumah sakit. Dorong lebih biar nanti mau jalan kaki asal mau naik bentor online. Begitu kalau dari pengamatan kami di lapangan. Jadi kalau untuk Rumah Sakit Ali Sabu, kalau untuk penjaga pasien, untuk keluarga pasien yang mau jenguk, kalau mau pesan transportasi online bentor itu pick up-nya di depan pintu gerbang masuk atau di Alfamart di depan rumah sakit. Tapi kalau maunya dijemput di lobi, ya mau tidak mau harus pesan taksi online. Kalau mau dilihat dari perbedaan harganya juga kak, kayak beda-beda tipis lah. Bentor sama kar. Jadi begitu. Jadi pilihan ada di tangan konsumen. Kami dari aliansi, ya itulah titik solusinya dari teman-teman bentor online dan konvensional. Kalau dari kami aliansi mau lanjut lagi paksakan lagi, ya kami takutkan akan terjadi lagi gesekan-gesekan yang kita tidak mau, sama-sama lah kita tidak mau terjadi lagi.
0: Iya, karena cari rezeki kita sama-sama gitu ya Pak ya.
1: Iya betul. Pak.
0: Mungkin seperti itu solusinya sih sebenarnya.
1: Iya, solusinya. Karena... Iya, itu saja Mbak.
0: Solusinya itu apalagi kan biasa orang-orang tua tuh datang bajenguk dorang, dorang kan malas majalan ke muka kan. Nah, solusinya itu diadakan lagi ya untuk bentor abang-abang bentor yang stay di rumah sakit, entah ada koordinatornya atau mungkin kerjasama saja dengan satpam. Satpam bakal telepon di pos bakal kasih tahu ada penumpang yang mau datang ambil, begitu saja sebenarnya.
1: Iya, Mbak. Iya, nanti ke depannya kalau saya main-main lagi ke pangkalan rumah sakit, nanti mau disampaikan lagi ke teman-teman pangkalan biar bisa setidaknya ini menjadi salah satu keluhan masyarakat juga.
0: Betul.
1: Bahwa orang masih tetap mau naik bentor di rumah sakit, mana mau naik bentor, pangkalannya juga sudah di luar.
0: Iya,
1: itulah.
0: Jauh,
1: iya, itu yang menjadi.
0: Mungkin di meja kan di situ kan ada meja posat Pak. Ditulis di
1: Iya.
0: situ order bentor rumah sakit. Nanti ada telepon, nanti ditelepon di sini, nanti ada orang stay
1: Iya.
0: di antel. Sebenarnya begitu, Pak, karena
1: Iya.
0: orang sekarang tidak mau ribet, tidak lagi mau
1: Iya, Mbak.
0: jalan, belum lagi baku
1: Itu, Mbak.
0: ini apa dulu harga-harga apa
1: Iya,
0: namanya
1: kamu baku
0: bentor,
1: tawar
0: baku
1: lagi. Iya.
0: tawar begitu kan.
1: Makanya, itulah. Itu yang sudah sering saya sampaikan ke teman-teman di rumah sakit. Bahkan kemarin itu, niatan kami itu, ayolah bang, kita masuk online semua saja di sini. Biar sama-sama orang bisa mau cari penumpang online dari rumah sakit. Cuma memang ada beberapa yang tidak mau sama sekali, Mbak. Memang dia biar nanti mau berjam-jam mau tunggu di depan rumah sakit itu. Ya oke lah kalau itu sudah menjadi DP apa DP komitmen untuk mau baca alur sendiri, orang juga tidak bisa paksa. Cuman mediasi ini cara-cara untuk biar Ali Sabu itu bisa dijemput ke rumah sakit dan itu sudah sering kami coba, cuma ya kalau seperti itu mah kita tidak bisa paksakan lagi. Karena dari pihak rumah sakit juga sudah mengatakan kalau dari dorong memang tidak, dorong tidak bisa mengatakan ini zona merah. Ini bebas, apapun mau baca pun bisa. Memang ya, sudah seperti itu. Dorong kembali lagi menghargai teman-teman bentor konvensional yang mencari nafkah di rumah sakit atau seperti
0: Oke,
1: itu.
0: baik. Baik, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami. Yang jelas
1: Iya,
0: untuk
1: Mbak.
0: saat ini aturannya cuma mobil ya yang bisa
1: Iya.
0: masuk, mobil online
1: Taksi
0: gitu,
1: online. Iya,
0: taksi
1: taksi online,
0: online
1: Mbak.
0: yang bentor. Motor
1: Iya.
0: pun boleh ya, tapi
1: Motor
0: lebih
1: pun
0: ke
1: boleh, ya.
0: cuma
1: Lebih
0: bentor
1: ke
0: saja.
1: pengambilan makanan saja. Maaf,
0: Oke.
1: pengambilan makanan. Dengan
0: Iya.
1: pengantaran.
0: Oke.
1: Oke,
0: Baik.
1: Mbak.
0: Oke, terima kasih Bapak sudah
1: Iya,
0: bersama kami, Pak
1: Iya,
0: Arul
1: Mbak.
0: Agata, lihat
1: Iya,
0: si ojek
1: Mbak.
0: online. Nah, ini sudah terjawab nih ya pendengar. Tapi sebenarnya kembali lagi ke masyarakat ya. Memang masyarakat maunya tuh lebih simpel, tidak mau ribet. Tapi langkah baiknya juga kalau memang ada bentornya di depan, ya kita pakai depan. Seperti itu tadi solusi sebenarnya ya. Mungkin ada satpam atau temannya begitu yang stay atau gimana, orang bisa hubungi. Jadi bentornya masuk. Ya memang di rumah sakit sudah menyediakan jalan-jalan. Ke depan ya gitu. Tapi kan dipikir lagi, biasa ada keluarga pasien yang pulang bawa barang, tidak mau bawa barat-barat, mau bawa itu barang ya ke depan. Nah, makanya pesanlah ojek online gitu. Bentor, kenapa bentor? Karena tidak semua orang bisa membayar ojek online, mobil ya, mobil online gitu atau taksi online gitu ya. Oke, pendengar, saya cek dulu Facebook ya. Komentar di Facebook seperti apa ini? Silakan juga Anda bisa lihat di Facebook RRI Gorontalo. Saya coba dulu untuk cek. Ya, kami sambil tunggu 082196648664.

0: Ada komentar dari masyarakat, dari Abdul Rahmat di Facebook. Kalau bagi itu tarif bentor biasa, bukan online, kasih sesuai. Jangan Bapak tok harga seenaknya, bayaran bisa 2 kali lipat dari ojol. Nah, itu dia juga jadi permasalahan ya. Kenapa mereka beli ojol? Karena selain harganya merakyat, terus sudah ditahu nih harganya berapa. Ada beberapa tipe orang yang malas untuk bernegosiasi, malas untuk syukur-syukur kalau Pak mau pisah nah langsung naik gitu, biar nanti terakhir berapa. Oke. Oke. Satu apa dua? Satu atau dua? Iya, kita coba lagi line telepon 8219664864. Ibu Lisda di Bolemo, mikro juga tidak bisa masuk ke rumah sakit Alusabu. Nah, kita dengar dulu. Ibu Lisda.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum RRI Gorontalo.
0: Iya, Ibu Lis ini. Masuk Ibu Lisda kok.
1: Iya. Begini, seminggu yang lalu, kebetulan ada keluarga dari pasien yang kita jung di rumah sakit Alusabu. Mm-hmm. Kita kan cuma naik mikro, angkutan kota. Terus sudah di depan pos itu, sudah mau masuk itu tidak diperbolehkan masuk.
0: Yang tidak tidak kasih masuk siapa?
1: Mobil.
0: Enggak, maksudnya bisa. Yang dilarang masuk mikro itu siapa? Yang ditampak karcisnya? Atau
1: yang di loket itu, yang di loket.
0: Karena apa itu alasannya?
1: Enggak tahu, dulunya kan tetap ini angkutan kota itu kan bisa masuk, karena sekarang nggak bisa lagi masuk. Kenapa? Di situ apa kendalanya? Terus kita turun di situ, kita bertiga jalan kaki sampai di teras rumah sakit itu, kata Dennis. Yang dipertanyakan itu, dulu kan angkutan kota kan bisa masuk sampai ke areal rumah sakit, tapi sekarang nggak bisa lagi. Ya, cuman di situ yang dipertanyakan. Terima kasih, Kak Dennis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lis. Nah, ini lagi Ibu Lis bilang otomikro ini tidak boleh masuk di Alusabu, dilarang. Padahal tadi kita sudah dengar dari Pak Arul Lagata bahwa tidak dari pihak rumah sakit itu tidak ada yang namanya zona merah. Semua fasilitas umum bisa masuk. Tapi Ibu Lis bilang, makanya saya tanya siapa yang bilang, orang loket. Nah, orang loket itu dari mana itu? Dari pihak rumah sakit, saya tidak tahu poli ini, cuma maksudnya ada dapat informasinya begitu. Oke, mungkin ada dari bagian loket, mungkin dari pihak ketiga atau seperti apa gitu. Ya Ibu Lis, nanti tolong mau cari tahu sampai bagaimana itu. Nah, jadi permasalahan sekarang ini lebih ke parkir-parkir ya. Makanya jangan lama-lama parkir di hatiku. Asik sekali. Oke. Jangan kemana-mana, kita balik lagi. Setelah ini saya akan masih tunggu lagi. Jangan lupa di Facebook juga ya, boleh komentar silakan. Nah, telepon 8219664864.

0: Halo RRI. Halo RRI, hadir untuk menampung keluhan dan pertanyaan tentang permasalahan yang terjadi di sekitar Anda.
1: Jadi pendengar di Halo RRI, kami ingin mendengar langsung dari Anda mengenai...
0: Halo RRI, kini hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
2: Terima kasih Halo RRI, untuk saya persoalan keluhannya. Yang pertama, keluhan ini di rumah sakit Dus, bahwa
3: saya ingin mengeluhkan keluhan terkait penilangan kendaraan yang dilakukan hingga malam hari.
2: Apa keluhan raya, seperti mendengar apa angin menggonggong dan sebagainya.
0: Baik, hubungi kami di nomor telepon 0821-9664-8664. Dapatkan jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait atas aduan dan pertanyaan Anda di Halo RRI.
4: Itu bisa diklaimkan kembali di pihak rumah sakit dengan cara bisa melapor ke bagian pelayanan rumah sakit dengan membawa bukti pembayaran pembelian obat di luar sama kopi resep dari dokternya.
5: Jadi untuk pelaksanaan razia atau operasi kepolisian, jadi kita memang tidak dibatasi oleh waktu.
0: Dengarkan acara ini, Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Gorontalo, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Anda masih mendengarkan Halo RRI.
1: Pendengar untungan yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo di menit ke-46 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami update kembali informasi untuk Anda dari rri.co.id. Ada kabar baik bagi masyarakat Gorontalo, khususnya para pemilik kendaraan bermotor, di mana pemerintah Provinsi Gorontalo ini melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda saat ini memberikan pembebasan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB, di mana pendengar program ini berlangsung mulai tanggal 10 sampai 31 Agustus. Kebijakan ini mendapat apresiasi dari Ombudsman Gorontalo, dan Kepala Ombudsman Gorontalo Muslimin B. Putra juga mengatakan program ini bukan hanya memberikan keringanan kepada masyarakat, tetapi ini juga diharapkan bisa mendorong kesadaran warga untuk lebih tertib bayar pajak. Apresiasi ini juga disampaikan Muslimin saat menghadiri peluncuran program pembebasan pokok dan denda PKB di halaman kantor Bapenda Provinsi Gorontalo. Pendengar, menurut Ombudsman, kebijakan keringanan pajak ini juga menunjukkan kepedulian pemerintah daerah kepada masyarakat, terutama di tengah keterbatasan fiskal daerah. Dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo di triwulan 2 2026 tercatat 6,20% secara tahunan. Angka ini bahkan menjadi yang tertinggi di wilayah Sulawesi.

0: Dengan Pak Wardi di Tila Muta, keadaan pasar tradisional Tila Muta, atap yang atapnya itu rusak nih, kita dengarkan.
1: Iya,
0: bagaimana?
1: Ibu iya. Denis.
0: Iya, tidak apa-apa, panggil kakak, asal jangan panggil sayang.
1: Iya.
0: Pak Wardi,
1: iya,
0: soalnya bagaimana?
1: Begini, para pedagang di pasar tradisional Tila Muta udah pada mengeluh. Bagaimana ini pemerintah ini sudah tidak apa dulu? Suruh buka mata mereka untuk memperhatikan kami yang ada di pasar ini, bagaimana solusinya, atau jangan cuma dikasih biar begitu saja.
0: Oke,
1: paham maksud saya?
0: Oh, saya paham sekali, terima kasih Pak Wardi.
1: Iya, harapannya bagaimana?
0: Oke, baik. Terkait
1: terima
0: dengan
1: kasih, okay. Insya Allah Kak Deni sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih ke infrastruktur ya, atap-atap di pasar suruh rusak, suruh buka mata pemerintah. Awas pemerintah semua bilang, ini mataku, kanan kiri mataku. Terima kasih Pak Wardi ya. Oke, kita catat dulu ya Pak Wardi ya. Nanti torang mau cari informasinya paling narasumber yang terkait untuk menjelaskan ya Pak Wardi. Terima kasih sekali lagi. Line telepon 0821 9664 8664.

Oke, terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo sudah menit ke-50 dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk selalu dengarkan Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 10. Yang mau buat laporan atau informasi ya, tidak apa-apa, nanti mau tunggu DP hari Halo RRI boleh ya, setiap hari pun bisa.

0: berikan saja informasinya lewat WhatsApp, atau Anda bisa kirimkan voice note Anda lewat WhatsApp dan kita akan putarkan langsung ya pendengar ya. Tapi nanti putarnya di setiap Senin, Rabu dan Jumat seperti itu. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo, yang sudah dengarkan di 101,8 FM, kanal informasi dan inspirasi kita tuntaskan untuk Halo RRI di siang hari ini. Terima kasih yang di Facebook juga untuk ada pendengar. Terima kasih, nanti bisa masuk lagi setiap Senin, Rabu dan Jumat. Dennis Bookings pamit untuk di program Halo RRI.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Halo RRI. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Programa 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI. Halo RRI.

Pendengar, terima kasih untuk Anda masih bersama kami. Pukul 11 siang nanti kami update informasi untuk Anda di berita dalam bahasa Gorontalo. Tetap di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia tuhulun talo. Butia polima banta-banta lo habali lo hulun talo. Habali uhi walia metolipun do butia. Tehas din Daniel watia ta mopotunggu lolo iya. Mengudlawa mengutato. Haraga daging lo malu o. Wau daging lo sapi. Lo botu lo to haraga ngohilaya o hula lo juli. Lo botu la daging beti. Modata tapa lalu lo daging. Sabu owo lu lo daging beti. Ii langito patali. I analis pasar hasil pertanian te Dinas Peternakan wa Pertanian Provinsi Rini Widi Astuti lo otanggulai botulo haraga lo daging buti wali-wali to kabupaten kota eleponu lo botulo dabo debo donggo enggade pamalen data tapu ima-ima to haraga to papa talialo. Wau ma'a'awota wolo tahi biyahe malu owal sapi. Alihu dila opulita to patali. Dabo, owolu lo daging lo malu owal sapi beti, donggo wolu-wolu to patali. Eleponu tamotali bolo e'engade, sabu donggo lai-lai angope haraga liyo.
1: Balata Yipilo. Balata adalah kayu yang dipasang melintang sebagai penopang papan yang akan dijadikan sebagai lantai rumah. Sebab rumah pada zaman dulu berbentuk rumah panggung, sedangkan Yipilo adalah sejenis kayu yang sangat keras dan kuat. Dalam konteks sifat manusia, istilah Balata Yipilo merujuk pada ketegaran dan kekokohan dalam menghadapi segala cobaan, berani dan tegar dalam menghadapi segala kritikan. Seorang pemimpin harus loyal pada kebenaran dan rasionalitas, dan bukan hanya mengutamakan kebenaran pribadinya sendiri. Kritikan yang terlontar dijadikan satu cara untuk mendapatkan solusi guna untuk kepentingan bersama. Ujaran sederhana tentang aspek ini, kalau tidak mau dikritik, jangan berkata apa-apa, jangan berbuat apa-apa, dan jangan jadi apa-apa.
0: Oduolo itu donggo lamia tia tuha bali ubah bahasa lo hulun talo.
1: Pro satu.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro satu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar, untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Raisa pemeran utama sudah mengantarkan kita pukul 11 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, jangan lupa download aplikasi live streaming RRI Digital ya, aplikasi RRI News, dan jangan lupa ya buat yang punya bakat nih nyanyi, daftarkan langsung di Bintang Radio RRI Gorontalo. Tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi, ada lagu dari Ungu, Dilema Cinta.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo. Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama kami di Prosatu RRI Gorontalo. Updatean informasi untuk Anda dari rri.co.id, di mana pendengar terkait dengan kita cek informasi untuk gaya hidup ya. Ada dari Kemenkes, integrasikan data bayi dapat akta kelahiran, di mana pendengar pemerintah Indonesia mengintegrasikan data kelahiran melalui platform Satu Sehat dengan sistem informasi administrasi kependudukan. Integrasi data tersebut ini memungkinkan bayi yang lahir di fasilitas kesehatan langsung mendapatkan dokumen kependudukan yang pada hari yang sama gitu. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini juga menyebutkan layanan digital tersebut terwujud melalui kerjasama Kemenkes bersama Kemendagri. Kolaborasi itu mengintegrasikan data kesehatan dan administrasi kependudukan untuk mempercepat penerbitan dokumen bagi bayi lahir. Anda bisa cek informasinya lebih jelas lagi di rri.co.id. tetap terus di Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: 3, 2, 1, 15. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

update informasi dari rri.co.id. Penyanyi solo yang dikenal lewat lagu Asumsi Sialan Sampai Alama ini kembali hadir dengan single terbarunya yang berjudul 2001 Kali ya. Dirilis di bawah label Emotion Entertainment. Menariknya lagu ini dia bercerita tentang hubungan yang mungkin banyak kita alami, hubungan yang isinya tuh kadang bertengkar, beda pendapat, saling meraju, aduh, tapi ujung-ujungnya ya balikan lagi, sama yang kayak yang denger ini, ujung-ujungnya pasti balikan, ngambek, okay. Beda pendapat, okay. Sampai tidak komunikasi pun ya, okay. Biasanya sleep call ini so tidak ada. Dan ternyata 2001 Kali ini tidak cuma bicara soal hubungan, juga pendengar. Adrian ini menggambarkan sebagai cerita yang lebih luas, bisa tentang sahabat, kakak adik, bahkan keluarga. Namanya juga hubungan dekat ya, pasti ada saja momen ketika ego ketemu ego, akhirnya ya udah berantem gitu. Tapi rasa sayang ternyata jauh lebih besar daripada masalahnya. Ada satu bagian lirik ini yang menarik. Biar 2000 kali kita bertengkar, tapi yang terpenting kau balik baik lagi. Aduh. Nah, kalimat sederhananya ini relate ya. Relate dengan mungkin dengan Anda yang lagi dengarkan. Karena dalam sebuah hubungan mungkin yang namanya masalah itu tidak bisa dihindari. Yang penting bukan sekadar sering kita berbeda pendapat, tapi bagaimana setelah itu kita memilih untuk kembali memahami, memaafkan, dan memperbaiki hubungan gitu. Menariknya sebelum rilis di resmi rilis potongan lagu 2001 Kali, ternyata sudah lebih dulu menarik perhatian netizen dan sempat viral di TikTok. Oh, katanya kayaknya anak-anak TikTok ini yang ada nonton ini sampai dia bilang inilah. Okay. Jadi buat Anda yang pernah punya hubungan dengan cerita berantem boleh, kehilangan jangan. Lagu ini kayaknya bisa masuk ke playlist Anda.

Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di program.

0: Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian, dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjamretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjamret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 11 lebih 56 menit waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Grass. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26. Namun, penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
2: Maçın değerlendirmesine gelince, İki maçta da çok...
1: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
3: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
1: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
4: Ist an die Grenzen gegangen und
1: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok, bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok, kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Joler menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Joler tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.

0: kemenangan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
1: It was a great night.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal jadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu, FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.

0: saja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent school tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojo Negoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar. Atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Salira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada. Saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Bersyukur di debut pertama World Game ini, saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimasukin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda lah dari persiapan ke kejuaraan lain, karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama Kak Kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke World Game.
4: Sharing apa aja nih, cerita sama TKW
2: gitu? Biasanya cuma bercandaan aja sih, tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihannya gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia, atau memang dari awal kapan kita menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih kita debut di bulan ini.
3: Mempersiapkan mental itu nggak tahu?
2: Menangin diri itu nggak tahu. Pastinya iya. Paling ini apa ya? Biar agak tenang itu. Ya, mungkin sebenarnya.
4: Tapi tenang
2: apa? Tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas itu nggak? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih saat ini.
4: Ini aku pertama pakai apa yang kita pakai yang dulu pakai jadi ini
2: senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking satu di dia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus aku pertama di sini
2: ya.
3: Kalau itu saya bilang, kok aku merasa kamu ketika akan tampil di kejuaraan dunia ini kan kayak kamu kenal yang lain meskipun sertanya ya hampir sama ya seperti itu. Gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, gak mikir kalah menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhanti Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solmi Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicole Syokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma dengan berpasangan dengan Marisha Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya di setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar selanjutnya mendengar Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo. Jangan kemana-mana, masih siang hari ini temani dengan beberapa lagu ya. Dan jam 1 nanti bersama Pak Kuni di Gorontalo Lipo.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar, istilah cuci darah memang terdengar sederhana. Seolah-olah darah diambil, lalu dicuci dan dimasukkan kembali ke tubuh. Tapi secara medis, prosedur ini disebut hemodialisis dan tujuannya adalah menggantikan fungsi ginjal yang sudah tidak bekerja optimal. Ginjal normal berfungsi menyaring darah setiap saat. Ia membuang racun, sisa metabolisme, kelebihan cairan, serta menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Saat ginjal rusak atau gagal, misalnya akibat diabetes, hipertensi, atau penyakit ginjal kronis, racun akan menumpuk dan bisa berbahaya. Nah, disinilah peran cuci darah. Saat hemodialisis, darah pasien tidak dicuci dengan air atau sabun, melainkan dialirkan ke mesin khusus. Di dalam mesin tersebut, terdapat filter bernama dialyzer yang berfungsi seperti ginjal buatan. Filter ini memiliki membran semi-permeable yang memungkinkan racun, urea, dan kelebihan cairan keluar, sementara sel darah dan zat penting lainnya tetap dipertahankan. Lalu, kenapa disebut cuci darah? Karena secara fungsi, darah memang dibersihkan dari zat berbahaya, meskipun bukan dicuci secara harfiah. Istilah ini lebih mudah dipahami masyarakat dibanding istilah medisnya. Namun perlu dipahami, cuci darah bukan menyembuhkan ginjal, melainkan membantu tubuh bertahan hidup ketika ginjal sudah tidak mampu bekerja sendiri. Itulah kenapa pasien cuci darah tetap perlu menjaga pola makan, minum, dan gaya hidup. Jika tidak, racun akan kembali menumpuk meskipun rutin dialisis.
1: Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Gorontalo. Kami tetap hadir

Lolinggua. Taua merupakan gelar kehormatan adat, sedangkan lingua dimaknai negeri yang kuat, tahan lama, dan awet. Kata lingua diambil dari nama kayu yang sangat kuat, biasanya dipakai sebagai tiang rumah dan pasak utama pada bangunan. Gelar Taua Lolinggua disematkan pada seorang pemimpin yang kuat karena wawasannya yang sangat luas, arif karena ilmu yang dimilikinya, tegas dalam tindakan, dan konsekuen dengan apa yang sudah menjadi keputusan. Pembangunan secara fisik bagi pemimpin ini soal kedua, tetapi pembangunan moral lebih utama. Sifat keterbukaan membuat pemimpin ini tahan kritikan dan hujatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah itu boli donggo lo dudung gaya to hiang abotia. Syukur wau deo bopo taluan tomola ode hadrati lio ea. Tio ea ta lopo wali mei olando mahluku uganapu. Dila ode lo mahluku uwe wolio mao. Salawati wa salamu bapa taluan tama ode nabi indo nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggele patama o ode ongonga la alio mongo sahabati lio wolo tonulata lo dudu ahi lingalio doa ando tima-tima manga sare atilio mongo dula mongo dato. Syukuru itu donggolo oto dua umuru, syukuru hiang donggolo oto dua. Insya Allah itu amia tiada bohi sehat tiahi kuat tiahi orjiki atau dulahe botia. Tunggu lo mola akhiria wa utipi aminia, amin ya Rabbal alamin. Mengudlambong otato po ota awali ju wa tiah boti odelo dialu to ten taktik tuktak ngai TikTok majo. Dela dialu ati atau TikTok sabu studio RRI net dongko pohu-pohu na olo lo paket butie njo jadi dia mali popo bolo di tak TikTok TikTok njo ndo beto ju mohu ata dahalio bolo mohu ata butia suara suara latia mami huata toma o gitu lo njo da itu bolo maaf bolo ti. Dah itu juga mengontak mengulat poli PN tapo debo donggolan tolan tongo dulahu dulahu donggo tingkat tingga dulahu boleh lingga dulahu bo pala inga dulahu bo pala ingalo pohilelio ode olando u isi isi alilomao wow dila musi dila mo palongo wow musi dila mo milaya. Nah itu betul jo. Sabu membidu ode umo pobu wau membidu ode u odung kalau penyaki. Iya, karena masa tiap beti lomba batuk masa tiap pak. Jo, lomba batuk beti masa tiap atau puluh heng full heng atau puluh heng odi lomba batuk beti masa tiap. Nah itu betul jo. Nah bawa tiap beti aju donggo lolo he u loti loti lupa tango PN sabu mamulai ya ya tu aywati ati monto bape da bone bolango jo bedo ya ya tu aito mola juga na bedo motalo lo tapu to duo lo tapu hama umota mohadiria bedo to FGD Forum Group Discussion. Sikisar otang kulati. Ya. Itu. Tentang ortografi. Ya. Ortografi. FGD. Ortografi Bahasa Gorontalo. Cara tulis dan baca. Bahasa Gorontalo. Itu. Ya. Botala utima awali liomai. Ya. Bolo. Delo lio ode wakilin toh. Tala wali wakilin to wakili. Tala wali wakilin to bantayo pobo ide. Yo. Tala wali wakilin to bantayo pobo ide. Potala uti debo ma diketuk. Ma koko olio mai uti mamali aturangi penyempurnaan. Perda nomor 2 2019 yang jam tala Yo. Ini dalam tala. Nah itu baik jo. Alhamdulillah makoko oleh meuti kan mau lo dudu tao aturangi dudu tao buto iyo ya kan mau lo dudu tao buto iyo nah itu beda ya penulisan dia di penulisan dia di baca dia di boleh maaf boleh baca dia odi ada dah itu beda nah walau lo tak lo hindu pata walau lo uilalo kan ada hulonta ada t ada th ada d ada dh dan ini akan keluar entah lamanya yang diambil beda dah itu beda jo mohima keputusan itu beda i wale walau lo uilalo hulilo hulu ma jo dah buat mau lo ubahu uita umakalah jalo tinggal uilalo hulu mata
ubah umakan aja lo. Jo, nah itu betul jo. Alih jo, supaya keberagaman betul jo. Karena betia bahasa untuk betia tinggal boh itulah tulade. Jo, itulah tulade betia. Bawa boleh hitang kutanggula lo mau. Jo, nah itu betul. Boleh hitang kutanggula lo mau. Boh delo mombo. Padahal yang dimaksud itu mencuci kan? Itu begitu, mombo, itu begitu. Imombo itu bukan subi. Wanu mencuci momu bo, itu. Wanu mombo bukan subi, Nah makanya itu tadi itu tempo tanya lo kasubi atau hemo hilinga kai ini. Ya lima mata talo mau. Nila, kenapa bila buti mombo itu bukan subi? Ya. Wanu momu bo, itu mencuci, gitu loh. Ya, Allah maaf, Allah politik. Indah baca ya, kesempurnaan di butik jo. Jatan walo, jatan walo. Ja otawa wanu walo. Dak itu. Tapi oh ya Allah, saya tertarik dengan si sekecamatan Limboto Barat ya. SD SMA SD SMP MA itu lomba ungkuli dia ya. Ungkuli itu satu topik mau ungkuli kisahnya li Pak Rahmat Gobel untuk itu oh macam-macam bahasa uti-beti ia mau ungkuli kalau kita menggunakan ya menggunakan kata bijak filosofi Gorontalo okay. Tapi umoh ungkuli jamahe pakemi bahasa lo adati tinggal adati tinggal mohongkuli mah pakemi bahasa lo adati beti woi mah bodoh lo uti itu mah tibate tiap uti tiap uti mohongkuli atau tibate jo, nah itu betul. Tingkat debu pun berbeda. Mata hipohutua betul. Walau ungguli tonu upidato. Kalau memang kita menyelipkan filosofi Gorontalo, agama totalo debu pe ihulalo batanga pemayahara atau petombulunya opodungalu. Bangsa tala lo lipu podulu walau openude mau putih tula lo bodila mau putih baya. Duhu muali tapu tapu muali duhu dulu ngomodah lipu. Payuli mau dia bubalata itu mau pak opio mau dah hilang ata. Borasai uti wanu malih lu utama del terosi odi jo. Jo walau dia nalilun. Ya kalau kita menggunakan kata-kata begitu atau kata-kata gimana ya pokoknya lumadu tahu dapat duma bahkan juga mau pohuna buti Wah, mengilut pada betia pemate, ya, membohongna pemate, ya tidak apa-apa. Tapi jangan tok ma bahasa butu, ma bulo, ma pel ma titi saya mau, tiada mengunggul atau mati bate, ya. Nah itu betul. Baru pada umumnya anak-anak itu, hulonda. Hulundalo, indo. Nah itu hulundalo, mau ndondo tau tubulo tohe. Ya, mau hulundalo, nama ndondo tubulo tohe. Indo. Ya, tapi saya semangat itu melihat semangatnya anak-anak itu sekecamatan Limboto Barat SD SMP MA. Tidak itu begitu. Semangatnya doang saya akui. Itu anak-anak itu bersemangat tinggal dia mohongkuli. Eleponu anti debo uhita puta pula karena tinggal dia tiali kan mohapali mohongkuli tiali. Nah, anu tamah bilah ma'amalo salamu tio sudah mohapali uti. Nah itu makanya mohongkuli begitu kita sesuaikan bahasa ceritanya. Indo beito, wanu ma pohutu bodoh lo tama pidato, aku jahat paliali mongolio pa. Indo beito jahat paliali mongolio, nda itu. Ya baru poli menterjemahkan bahasa Indonesia, ode bahasa lo hulundalo, mesti ju hati-hati. Indo hati-hati, jangan memaksakan bahasa serapan. Ya okay, kita
menggunakan bahasa serapan oke lah, tapi onulo bahasa hulon talolio keke. Dia mah hepakusai meba itu bahasa lo Indonesia mahu diserap ke bahasa Gorontalo. Ada yang diserap, banyak yang diserap, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, dan ada yang dirubah. Itu kalau diserap bahasa Indonesia. Yang ditambah ember, emberi. Kelas, kalasi. Motor, motor, dan seterusnya. Itu yang ditambah. Yang dikurangi kacang, lali kaca. Tuh, kolak, lali kolak. Itu yang dikurangi. Untuk poli ada poli yang dirubah. Yang dirubah itu aktif. Kan F, pulitio. Iguasa Gorontalo kan tidak mengenal F, belum mengenal P. Jadi aktif. Dia mengenal V, vitamin. Itu kan? Imam Ali vitamin. Nah itu diserap juga. Ya, nah itu. Alo, ulo, nama ulo. Iwo lo ulo ntar lo suster. Tadi lo susteri. Jo, belum apa lo itu. Wow, ulo dila umai mo titi guru, dila ulo umai mo titi masahuru. Nah, bawa tonu uilo hilo guru, tuwa to umai posu guru. Gitu aja. Nih, lanjut, saya baca. Saya baca botia komentar, oh, maaf, saya tidak ada di TikTok. Ya, dongko pohon-pohonnya studio RRI Net. Jadi TikToknya juga dipemali huolo. Karena apa? Yang mau jaga, bolo mau huwan, tapi itu suara. Jo, lalu itu mah mau dungu hebat tiawat tiap bisa bersalah. Enggak, itu mah olo bisa bersalah, mai. Mama mau huwat, olo maaf, olo ti. Saya ke komentar di Facebook. Ya, anu letak komentar Facebook itu tadi walo. Yang punya nama Darlin, Darlina Limu, Jo mantap katanya Jo, bolo odu ola pa odata. Lanjut lagi Pak Aris Patan, Jo, Pak Guru. Jo odu ola umale lamita salamulo atia walo umale i amin. Masih dengan Pak Aris Patan, botu tua polikuni, Jo. Olango watia wole angkong, bo dialu to TikTok ju, ento bento. Watia wole angkong, kebetulan ti angkong beti so di Manado leku angkong. Kebetulan ti lo pasiar mai, baru pertemuan para pensiunan RRI, dati lo nak main. Ila bata pertemuan langsung todong. Beti teman-teman di pilot todong hialing, kaya angkong, kong, jangan dulu pulang angkong. Walau-walau, haiya, oiliki-liki pulang ha. Dah itu, oiliki-liki pulang ha. Iliki-liki wali. Ayo. Walau-walau, ti. Lanjut. Suharto Nio deh. Kato. Yo. Walau-walau, apa kabaran lo Jakarta? Yo. Indo-baito. Kuni, polo dulahe kuni. Hiam pala popo jimalo hengu. Ajo, itu Jakarta. Allah dah bawa pulau dulahe, dah bawa rasa atau Jakarta dulahu. Harap pula tiatai kota metropolitan jauh dunggal pulau dulahe. Wanu pulau dulahe tu Jakarta jauh betim buluhu tu jauh timur buh. Jangan dunggal banjir. Nah itu jo. Tiame Allah betim apa lantolantongo. Nah itu lo watel lihu tayi enti lo untuk bone bolango. Lo iko FGDB itu forum grup diskusi untuk itu tentang ortografi cara tulis bahasa Gorontalo. Wow baca olo. Dama itu iya tu itu dalam labu tiju. Kalau mau hebat ya boleh mamal mau itu mau gitu lo. Lanjut yang punya nama Yasman Kasim. Salam Pak Kuni, sehat selalu. Jo, waalaikumsalam. Insyaallah amin. Yo. Lanjut Pak Rusli Pak Utina odu olo umalei amin ya rabbal alamin. Masih Pak Rispatan.
Pak Hispatan dong gowo lu lagu hihe kuni yang bapancing yang bapancing saya mati lo patulon lo bapancing dan waktu gak elame itu beto waktunya melanggulai beto kira-kira beti bosan saya lupa yang satu grup dengan saya itu tapi yang saya tahu pegang keyboard tok beto itu ti ibu Laila Musada ya. Bola ibu Laila ma. Pakuni. Lagu apa ini? Lagu apa pak? Hihe. Lagu bahasa apa itu? Bahasa Gorontalo. Tinggal gagal lo bolang kulio. Hihe. Bata, lagu apa itu? Lagu Gorontalo itu pak. Nanawa enggak mama wolde dewa talai tak bisa salah lo hati hati talai yuk. lagu Gorontalo itu pak. Nah itu. Hi, mau orang putih he, wanui he, boleh. Wanui he boleh. Putih hi he. Dah buat mati lah dengan latih pulang ada tunggil dia mentah. Apa? Hi he pa hi he. Indah menyanyi ke sana. Oh, indah pilu menyanyi lo ke sana. Bu mailo he amiatia lo menyanyi. Permata liti wanu ili iya. Atu tu dah mau keluar ulah ili. Karena dia lo betulai buah-buah wan ma ili iya tio atu tu dah mau keluar milu mepetayu asil yo ula ili yo ma moli tatio iya lah itu dah mau keluar yo asil ili yo ya tapi lo manye hihe molo kilo ula nana Jamal pupah, Jamal menyanyi betul patul lah di sana nae. Aduh, enggak patu. Boleh waktu dia lu tu TikTok. Ya, ni tu itu. Karena nunggu bau na studio RRI Net. Itu tuntungan malah betul studio lamia dia jo. I nunggu bau na betul lo rekaman betul paket Jakarta. Jadi Jamali jo, belum mahu atas suara. Itu betul. Anak itu juga mengundang-undanglah. Jangan dulu bapak pancing. Anak itu harus bapak pancing. Bapak pun tak iya lemah pa. Dia tahu. Orang dia tak menyatai lah lo ii. Dia malu walingo. Bolo walau tak menyatai. Atu tu lomak dah kita sotaku mau. Kita bolo ada gigi bibir. Ama atu tu lomak. Bo tidak mau bikin tersama ini. Bo tia lagu tihye. Bo tihye. Tapi lo tulis dom talatia bukan itu dia pe judul apa apa apa alia maaf apa nabi lama woi dila totalala wow dila totalala inti pa ini walau mau inti pa ini Nah, indah apa lo maaf, lo boleh utiju dah lo. Kalau maaf, jangan dulu buat pancing, eh. No tipu, madu patulah belau naku, eh. Nah, indah. Tapi ini, pramuka sudah mulai perkemahan, toh. Ya, anak-anak itu, ya selalu kita beri pesan. Ya, yang pasti guru-gurunya itu mah hidah awah. Karena walau tau kayaknya itu menghempel latiu anu ma'adi, apalagi patu di, menghempel latiu desi. Ya, nah kalau bermali, odunggal lo patut tu tidak lomo pak. Bahkan ada yang tamak dung hemelatia tamak poyo, ulo tamak hemolembedu, ulo tamak gorobalo. Pemama di gorobah buti oleh laki abuti ati mak kontainer buti odio. Ya mama ohu, karena itu tak terawasi tinggal dia, man membela de uwe mak di luar rumah lo perkemahan, mak mengilu betul. Nanti doa imatalo guru-guru jo, itu betul. Mesti di ada unsur pesan juga dari orang tua. Nah itu, poli ohui, no, ada juga oti mama mahal, enggak oti mama pulang. Ti mama oti, baru, mama tidak ada peramu kamu tidur di rumah. Dia pengolahan madi.
Ande mati lah dengali odi tuti mama lian dah umal tipe oh ya bolok wali amulio mau dahuli lo ma oh mata wali betul mtuwe betul tinggal mata ni man wolol ya itu penumpaan mental anak itu pramuka betul ada kebersamaan ya saling menghargai bahkan ada saya lihat satu piring dua orang nah itu saya lihat satu piring dua ah ini gagal ya untuk itu, nama bila mantat tukang lo mau tampulu, oh do, tampulu dia PN tajuh, hati tamani dia hati don, bapa ango, ini tunggal tamu tampulu wa, inte waktu tieli hati dia pot tampulu dia enam double, oh, inte, memang kata-kata pundak pak, ajo, walau tiba ye mis deluma, mata no te angkong kuni. Yang kong hati mahu wali ngode meladu. Tidak. Tidak. Ma. Bisnis. Bantal dia hati itu mau. Ya. Di samping dah wombu. Ya. Mau pahuna lo. Waktu itu dia mau bisnis. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Tidak. Hanya. Oi mau pulang dulu ah. Tidak. Tidak. Tidak. Iloh ya, ya iloh. Iloh lipat lo mancingi olio beito. Tio beito. Iloh tunggal lo kolesterol. Ya memang. Amia tidak boh bingung lo. Hanya. Oi pergi dokter ya. Oi pergi dokter ya. Bawa obat. Hanya. Oi bawa obat ha. Sakit apa? Sakit-sakit kolesterol ha. Sakit-sakit kolesterol ha. Maksudnya kolesterol, Pak. Saya bilang, sakit-sakit kolesterol. Saya dengar kolesterol. Nah, itu betul. Yang belakang. Yang bulat dengan politik. Ya, dah itu. Boleh, maaf, boleh. Betulnya, tapi pola kalau gerak jalan, jangankan juga anak sekolah. Bahkan pegawai pun, mula hepok belajar ya lo yel, hepok belajar ya lo kiri kanan, mama yel betul. Pegawai pun mah, nampu. Dah pegawai kau lo melihat, dah betul. Ya malu, canda itu hebat itu memang lebih mahu daripada wali. Kalau mah om luar wali lo betul yel betul mah. Alalio di adita dah hepok kuman doa adita mah. Lama bangkat ada. Olehan botau ke ingat tinggal itu dah walau tak tambah liawan. ada itu. Ya, ibu-ibu PKK yang mewakili desa. Itu coba anak-anak sekolah mah ada komunitas-komunitas. Ada juga majelis taklim. Ada juga rumah muda. Itu. Remaja muda membangun desa. Remaja muda. Itu. Dari tahun berapa ya? 80-an ya. Itu remaja muda itu. Nah itu juga. Mengundang-undang buti kegiatan buti. Ati. Wohi ma'o tingulio. Eita lalu. Ati anpolohi pelatihan ni ya. Ya. Masa sanggala apa. Mula buti tak dah lalu. Ya. Musa sangkal maja sangkal poli boti u ja sangkal lolo tu boti hutang kulo lo jo musa sangkal wa to dalalo ya ja sangkal lolo tu boliti apalagi lu tu lo tahu limito nana boti tu ruangan mak bodo bolo soho ga uti malo muta tahu Boti Pak Yusuf itu boleh loh, mau latihan mau walau boti mah boleh boleh suruh gak boti tu suruh ruangan. Jatuh berita huang minyawang itu mengol ya. Nah, itu juga pengurangan bahasa Gorontalo minyak wangi. Itu. Pada umumnya orang sudah bilang parfum, tapi tu mau minyak wangi orang tang mengembang ulami masa dulu itu tanggul alio minyak. Wanulangkula minyak berarti minyak wangi. Alio lo letian langgula minyak kelapa. Inulo bongo. Inulo huta. Yo, buano minyak wangi pasti jo dihilangkan baito mamali minyak. Itu baito. Itu juga itu bahasa yang dikurangi. Delo kolak
kola, kacang, kaca, minyak wangi, bolo minyak. Ya, ndak beda, bolo mak bolo olo ini. Ya, mudah-mudahan tidak makokok leme ortografi beto ju. Memulawate tamal potawari mok tapu uku. Jo. Memulawate tamal potawari. Jo. Dololo membe pekakal bebe maam. Lanjut. Yang punya nama Jamal P. Karim, Jo. Hari ini adalah tradisi mandi sabar. Hah? Oh, tak tinggola. Oh, enti Jo. Hari ini, oh banari sapari endi buti mapuli talo sapari utiye mapuli talo sapari tradisi mandi pas sapar di Atinggola berjalan aman lancar dan meriah sehat selalu pakuni amin dagawa agu po piano boloti piano nato adati. Mari kita jaga lestarikan adat. Wah, itu ya disertai dengan itu di dagawa itu bawa ambil dahawa ya itu ya dahawa agu poopia nonato. Mandi dua talat ya itu. Ojo, anu kok dagawa betul, anu kok olah vita latia. No, nah itu baik. Memang anak tiba-tiba yang harus kita pertahankan, Pak. Itu, mulainya dari, alhamdulillah anak-anak ini, di pramuka ini dilombakan berbahasa daerah. Nah itu baik. Sabu bahasa baik. Wanto-wantohu adati adabu. Indo beto, wanu bahasa ilu moduo lipu moolo nuo. Tapi lelo mama satia bahasa ilu moduo bopuayo nomor satu oli mongolio. Injo bopuayo nomor satu. Nah indo beto, dah halo beti. Iyo to, injo ya bolo mak bolo ti. Lanjut jenggot naga wanu dambulu moleto. Ngeinda waluti mogopu kuni itu topololo anam dobolo jo adila utama tambula jabau anu utama tambula aju boleh anam dobol de gambangi wali tak apalah tolong ngungu ju atau tuloma nanti ale gambangi wali mula apa tolong ngungu wali penjati pake ataluhu mongolaan modungga lo tadi abu yukulu itu pak jo abuolo maabuolo. Jo, lanjut, Maris Matan. Donggolo wakutuku ni, yo lo, donggolo, wanu ma minggu lama lo pengacara tiku ni, muli minggu limotan. Ya mali ju awot itu buti anu pengeraja hati boleh itu tiba lo umur lo hati anu di tu jaman tulia lo ju jaman tulia lo keke wano tu di luar imota hi wati apolis sama minggu lo wati apolis sama minggu woi na wano di keke uzi walau lo iya itu telepon tinggal dioti sampai heli olaga oh keke anu dongko tu tak pengarah acara dongko tolio ukawasa dia dia mali ada matul dua mah popo minggu lala lo tahu nana wai dongko lapo lo de mau itu nana nah itu ya tu betul jo karena ngambil apa itu pengarah acara jo jo. Karena mau jaga apa pun sebab kuni, huna nuan tu boleh pemarca lo me lau non wajah muayo. Lepas pola me lingoli, he maka salat ya Allah. Baca bicara apa tinggal indek bahasa lo hulontalo pak yom talat ya bahasa hulontalo. Iya tak tinggal maju on. Boleh lingolnya iyo, iyo kuni. Iyo, walau dia lo mau tali mengoli. Oh, nana, boleh mak boleh ti. Lanjut, masih tipa Pak Arispatan. Pakai speaker HP lo wati aku ni.
Iya, he odungnge peserta pramuka. Oh, hidungnge peserta pramuka. Eh, salam pramuka, tepuk tangan pramuka 3 hari 3 malam. Asik. Nah itu, kalau tepuk tangan pramuka 3 hari 3 malam, saya tidak merubah. Itu kalau pramuka di studio, saya tidak merubah, hanya menambah seni. Hanya menambah seninya tepuk tangan. Itu begitu. Saya tidak merubah. Anorota memerekam to studio itu. Mungkin itu sudah menyebar. Bola mabol sudah menyebar itu. Ya, roba latihan tepuk tangan pramuka juta studio. Saya hanya menambah seni. Awalnya itu biasa. Biasa. Itu kan? Itu. Itu begitu biasa. Yang berikutnya, saya mau kasih, ya istilahnya, kasih tribel. Itu kan? Tinggal saya buat tak apa. Di ujung jari tangan. Itu kan buat tribel. Baru yang ketiga kasih babas. Kasih babas. Popo. Itu. Itu contoh. Jadi yang biasa buat tribel baru babas. Itu kan kedengarannya gagah. Nah itu, ya kan ya malu jo, itu ya tepuk tangan pramuka 3 hari 3 malam. Ditambah seninya, bukan merubah ketukannya tetap, tapi seninya yang ditambah. Wanu taman amin destuda, tapi saya lihat sudah banyak menyebar itu, alhamdulillah. Lanjut, yang punya nama, Ati oleh dungai ati pramuka ati Pak Haris ya. Salam pramuka Noah. Jangan minum-minum es Noah. Jangan minum-minum air berwarna Noah. Masaki nunu, masaki. Tipaku ni mau putar di talinga. Oh, nah Noah, walau maaf. Boleh lanjut. Yang punya nama Jenggot Naga. Kuni, harus 2 jam tayangan ini. Hula ilah ilungulapol. Sampai anak ada kasih belajar bahasa Gorontalo. Dia bilang tikuni jadi juri lomba bertutur. Mantan uti. Bertutur di Balai Kartini Kota. Ojo, jojo. Lomba. Ya anak-anak. Jo. Lomba anak bertutur. Ya. Mau pasti ditawati mengulio. Jo. Ada yang berbahasa daerah, ada yang berbahasa Indonesia. Nah itu betul jo. Nah itu. Ya kalau bahasa Indonesia memang lancar di Mongolia. Karena di tiap sekolah itu poli. Sebelum masuk itu mesti urutan Mongoli. Nah ini kita rubah. Sebelum masuk kelas, urutan Mongoli bahasa Gorontalo. Atau tidak, kita tanya berbahasa Gorontalo atau kita ajak bahasa Gorontalo mau barisi. Nah itu dorang juga ikut-ikutan. Jo. Nah itu ente po maso romai. Ah itu po lima kata maso. Itu kata maso. Ente tua tolo main. De tua tolo mula ode kelasi. Tua tolo mula ode kelasi. Ja po maso romula ode kelasi. Pelehi apa kata-kata begitu. Jo, alihu dong kau tu membingat telinga dia tonu asli, wow tonu palsu, tonu yang asli, yang tua tonu yang diaslikan, kan banyak yang mengaslikan, dia tu muli lomota, dia mulai lomota, itu kan, itu orang mengaslikan, tinggal rapun dengan lepas lah ulang tahun, dia mulai lomota, lah ada kata mulai. Sudah jawa nu dia lu bahasa Hulunda. Mulai itu kan tumula di lomotan. De tumuli lomotan. Itu kan. Odito olo. Musi odukungian to. Nah itu. Itu ba itu. Walau bahasa Hulunda lo lio. Musi ohu ilan to. Itu ba itu. Itu kan apa? Ngan dia lu bahasa Hulunda lo lio. Silakan pak. Itu bodo lo sapi kan. Itu kan serapan Indonesia. Ada serapan Indonesia yang ditambah ember-emberi, ada yang dikurangi kolak jadi kolak, kacang jadi kaca, ada yang diroba aktif mali aktif, vitamin mali vitamin, debutitian mali odito.
aja. Orang mabojo. Oh, termasuk kalau Ipa ya yang ikut itu lomba anak bercerita ya. Mahibarannya tak ke ingat masa hati ya. Nah, itu. Lanjut tahu beti dia di jua nu meyuri. Mau ngeloju beti putong ilo hati ya. Kenapa lo yo mau harus memperlihatkan senyuman terhadap anak supaya terjadi komunikasi pandang. Terjadi komunikasi pandang. Makanya itu apalagi tinggal salamu mesti tulia mota kan terjadi komunikasi pandang supaya itu jamaah mohe. Jamaah gugup itu wedoan mak dengar mai ini Yuri ada senyum-senyum itu ini sampai ngomong mah putih putong ibu tia Pak. Antu tulah mak utih tulah lam timuyur tetetet abiki langi botian ni. Jo, yo dia berdasar kriteria botitieli baru yang mau bayuri itu, yang mau bayuri itu dia boh hitung kasana senilai PC, hitung kasana nilai PC-nya. Wanu boh jumlah nilai siapa saja boleh mau bayuri dan boleh mau KKN. Mali po wala au tio timali wombu tio ma binda au nilai lio jumlah motakan mal dadak au lio itu kan uitan bo jumlah nilai berdasar jumlah nilai angku ate di bukti yakini yo di bukti yakini watian boto jumlah nilai tapi kalau dinilai diikut sertakan nilai PC ulolo nilai PC uito lo kelebihan lo dewan juri. Ya, walau nilai bisbet, tetetolah kalau bihan dewan juri. Ya, nah itu walau.

Pali da bo tia da bo pawalinga da bo tia kegiatan bo tia proklamasi. Proklamasi. Dito intonasi Presiden Soekarno de donggo hapal yo menati intonasi le beto au warna pokalnya. Ya, kami. Mungkinkah begitu? Ide anggo proklamasi. Lah itu tidak naik. Proklamasi kami. Itu kan? Gitu loh. Lanjut. Yang punya nama Onal Onal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harapulati ya Pak Kuni to gerak jalan ubah bahasa lohulon talo beito langkah tegap maju. Heo. Oh mali Allah. Nana wati ada bola lo dungo gitu. Mono nao heo. Ya, mali Allah. Heo itu kan mengajak untuk bergerak. Heo. Ino beda mali Allah. Kena nak datang lo wati mo dungo gitu heo. Ambil maga gak uti. Nah itu betul. Poliwan ulat tak mau kumando bahasa lo hulung dalo. Jangan kita tersinggung. Olohihi, olowala, olontihi, totalala. Jangan kita tersinggung. Karena memang itu sambungannya dan itu memanjakan tinene, memanjakan cucunya. Itu betul. Itu betul. Memanjakan cucunya itu kata itu. Tidak betul. Olohihi, olowala, olontihi, totalala. Ngapa tak luto yo olio andilama polo polo polo duanga itu wangi hia hianga itu wangi butio tio ilawo di ombong yo man ma aditi nenen dia butiti elijo ya berjuta lagu yang keluar dari pati nenek wan udah dah ombulio mang pempem pola mam dikil apalagi mah dekat dikil ya ni. Beli aku itu apa dah lutang gula leh asalam. Ajo itu Allah abolo. Lanjut. Pak Haris Patan. Kuni kata uanggo boleh mau pakai untuk orang lebih tua. Ya, untuk itu. Dia mali kata uangku beido seumuran pak wanuta tamohuhula jutolowati ya itu beido mama ni hubala adito jutolowati ya atau tingkat topahamu lowati ya uangku karena uangku itu kekira uamu uamu kau kira ya memang karena maka tak begitu. Itu begitu. Ini mesti dia seumuran. Wanu dia tak mau hula. Wanu kan memberikan tanggapan. Ju wanu to pahamu loati ya. Poli wanu to huhama loati ya. Jo. Tapi yang kalau seumuran. Uangku. Ya boleh maaf boleh. Mungkinkah. Ayo, lanjut yang punya nama Farina Ina. Assalamualaikum Pak Kuni. Waalaikumsalam. Lanjut lagi Pak Jubedi Abdullah. Pak Kuni, ulolah habari. Alhamdulillah. Yo, Pak Kuni ahli dan pakar bahasa Gorontalo dila olo u ahli lio. Tapi mau belajar. Itu begitu. Mau belajar. Kan berarti dari kemauan. Yo. Untuk itu, walau dila olo umai motiti guru, dila olo umai motiti masahuru, nabotono uilohilo guru, tuoto umai posukuru. Gitu aja. Dan umai mologat polinan, maaan paling umai mologat. Lanjut, Pak Iron Gaf, uanengo menyimak kuni. Oh, uanengo bitu malo kuandang Jo. Pak Iron, apakah di Gorut itu ada nama desa Uanengo atau pedukuhan atau kecamatan? Ya, itu Gorut betul. Bos saya di Pulau Dungohu. Apakah ada nama desa Uanengo atau kecamatan Uanengo? Ya, enggak kalau kuandang memang.

kecamatan Wanengo, apakah itu, apakah kata itu akan tidak akan tenggelam kalau kita tidak di tidak diangkat lagi? Itu yang dikhawatirkan, Pak. Maaf, Bu. Lanjut, yang punya Farina Ina. Semoga dibakuni sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jo, bolo doa lah apa onanta. Ali wa takal kal bebe terus ye. Jo. Jo. Nah itu. Ali wa kal bebe. Beti. Jo. Poli wa lua itu alio. Alio wa talio. Kalau-kalau bebe jauh tari pulio. Itu kan? Itu baik-baik. Kalau dia tari pulio, itu asbun. Itu asbun. Dia lu umali tipu wolo. Dia lu umali hamala toma analio. Kalau-kalau bebe jauh tari pulio. Nah itu. Sudah tidak mengenal waktu. Itu betul maksud lio. No. Mak bolo kalau bebe lo ulai itu. Dia lu umali tipu-tipu wolo. Awalnya mak bolo. Medu boli ni waktu boli ya. Lanjut yang punya nama Ican Nendo. Minta doa dari Pak Kuni semoga semoga uluti turun hujan. Lamiatia itu tamlama hetutu itu lo umu amilala mahluku itu takawasa to umu amilala tili hapata aluhuta amiatia mampu lo dua patala moto dua rahmati umatu huta medidi. Amin ya Rabbal Alamin. Pe amin ya mota. Jo, buti mangota terus tuyo jo. Pengarah acara malam semeti Pak Yusri. Buat di polo minggu lo matulio. Anu malam minggu lo matulio. Sudah, melihat dan ku itu. Adila olo tiap bolo maaf bolo tiju. Mengola mengota to. Nah itu betul. Buat main dua olo buti awak tu jo. Yang punya nama Farina Ina. Jo, malai amin ya Rabbal Alamin. Jo, bolo odua laponata. Begitu. Melo dua amin. Poluati ya. Jo. Mauloti Pak Iron Kap. Uanengo, apa artinya kuni? Apakah itu bahasa Gorontalo? Ya, uanengo. Tunggain tuap me oli ayo bolo sejarah liyo. Jo. Itu kata uang yang berbeda. Tima di Paris Patan, tima malo malo ngakaji me olati ya. Kasih jempol itu dah malo ngakaji. Wito. Ya, nah itu berbeda. Kuandang itu kan bawaan Belanda. Susah melangkulak uang nengok. Pilih tinggal kuandang. Ya, tak ada yang begitu, Pak. Ngapol mapol. Sehabis poli waktu, ah. Ya, tidak usah lagi tambah-tambah kamari ini. Komentar, sehabis. Wawati almalo tuang ada. Awal mah boleh juga mengutlah mengutato. Then dali mengutlah aw mengutato. Ati enggak engkau po opo toba. Mengutlah mengutato. Ju tanu bopo po Julio po maatea. Dudung gaya anto betia. Insya Allah poli de mau dudung gaya. To hiang ape entamai. Wan ma po hutu de lo terosi. And then dali mengutlah mengutato tanu bopo Julio po maatea. Dung kato to hiang ape betia. Insya Allah de mengat hiang ape entamai. Tudu ma aku tu umai mumu tu ma kaku tu lo umai mau bulu. Entah boleh tobat yang itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo Ringar Warta Siang.
1: Pembangunan kampung nelayan Merah Putih yang ada di Desa Lamu, Kecamatan Batuda Pantai, per minggu ini progresnya saat ini mencapai 80,22%.
2: Perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Gorontalo Utara itu harus bekerja sama dengan JUS, terutama untuk layanan kesehatannya.
0: Pendengar, topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah warta siang selengkapnya edisi Rabu 12 Agustus 2026. Anda bersama saya, Yusri M. Pendonoo.

0: Kita awali berita pertama dan warta siang kali ini. Pendengar, Kemah Budaya Pohuayama Penggalang 2 2026 menjadi sarana strategis untuk membantu karakter kedisiplinan dan kemandirian generasi muda sekaligus melestarikan budaya daerah. Penegasan ini disampaikan Wakil Bupati Buale Molahmudin Hambali di sela-sela membuka Kemah Budaya Pohuayama Penggalang 2 tahun 2026 yang diselenggarakan Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Paguyaman di Lapangan Molombulahe kemarin. Lahmudin Hambali mengatakan kemah budaya tidak hanya menjadi ajang perkemahan bagi anggota pramuka, tetapi juga menjadi sarana pembinaan karakter, kedisiplinan, kemandirian, sekaligus pelestarian nilai-nilai budaya yang menjadi kekayaan dan jati diri masyarakat Bualemo. Menurutnya, melalui kegiatan tersebut, para peserta dapat mengembangkan berbagai keterampilan sekaligus memperkuat hubungan persaudaraan antar gugus depan. Kegiatan ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah dan tanah air.
1: Kemah Budaya Pohuayama ini bukan sekedar ajang perkemahan biasa, melainkan wadah pembinaan karakter, kedisiplinan, kemandirian, serta pelestarian nilai-nilai budaya yang menjadi kekayaan dan jati diri kita sebagai masyarakat Bualemo. Melalui berbagai kegiatan seperti lomba hasta karya, olahraga tradisional, seni budaya, hafalan Al-Quran, baris berbaris hingga pioniering, kami berharap adik-adik dapat mengasah keterampilan, mempererat persaudaraan antara gugus depan, dan menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya dan tanah air. Kami juga ingin mengingatkan bahwa gerakan pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berakhlak, disiplin, mandiri, dan cinta tanah air. Sejalan dengan implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang telah diterapkan dalam rangkaian kegiatan ini.
0: Lahmudin menambahkan gerakan pramuka memiliki peran strategis dalam mempersiapkan generasi muda yang memiliki akhlak, disiplin, kemandirian, dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Ia meminta para pembina pramuka untuk memberikan pendampingan secara maksimal selama kegiatan berlangsung. Kemah Budaya Pohuayama Penggalang 2 diharapkan tidak hanya memberikan pengalaman berkemah bagi peserta, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat nilai kebersamaan, kecintaan terhadap budaya lokal, serta membangun generasi muda Bualemo yang tangguh dan berkarakter. Pendengar, Sekolah Nasional Terintegrasi 6 Bone Bolango menyiapkan konsep pendidikan yang memadukan kurikulum nasional dengan potensi lokal dan wawasan internasional. Berikut laporan Raihan Datau.
2: Sekolah Nasional Terintegrasi 6 Bone Bolango tidak hanya mengacu pada kurikulum nasional. Konsep pendidikan di sekolah ini juga menyesuaikan dengan budaya lokal. Pendekatan internasional turut menjadi bagian dari pengembangan pembelajaran. Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi 6 Bone Bolango, Surahmat Hasim, mengatakan pihaknya telah melakukan benchmarking ke sejumlah sekolah terbaik di Indonesia. Langkah tersebut dilakukan untuk mempelajari praktik baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil dari benchmarking akan menjadi salah satu bahan pengembangan layanan pendidikan di sekolah.
3: Sekolah ini selain mengadopsi kurikulum nasional, juga didasarkan pada lokal, budaya lokal maupun internasional. Makanya kami kemarin itu juga melakukan benchmarking. Benchmarking itu seperti studi tiru kepada sekolah-sekolah terbaik di Indonesia agar dapat memperoleh gambaran bagaimana sebenarnya sekolah-sekolah yang memberi layanan terbaik atau layanan internasional itu dapat kita tiru hal-hal baik tersebut di sekolah.
2: Konsep tersebut diarahkan untuk menghadirkan layanan pendidikan yang lebih berkualitas bagi peserta didik. Sekolah juga berupaya menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan potensi siswa. Penguatan budaya lokal menjadi salah satu bagian dari proses pendidikan di sekolah. Sementara wawasan internasional dihadirkan untuk memperluas pengalaman belajar peserta didik.
0: Progres pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Lamu, Kecamatan Batuda Pantai, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo hingga pekan ini telah mencapai 80,22%. Proyek ini mulai dikerjakan pada 15 Januari 2026 setelah dilakukan peletakan batu pertama oleh Bupati Gorontalo Sofian Puhi. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo Marlian Muhammad mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas Presiden yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terdapat sekitar 24 pekerjaan fisik yang dilaksanakan, diantaranya pembangunan kios perbekalan, sentra kuliner, shelter pendaratan ikan, perbaikan jalan, pembangunan pos jaga, pekerjaan saluran, hingga penataan halaman parkir. Seluruh pekerjaan tersebut rata-rata sudah hampir selesai dan diperkirakan dapat dituntaskan pada bulan ini.
4: Pembangunan kampung nelayan Merah Putih yang ada di Desa Lamu, Kecamatan Batuda Pantai, per minggu ini progresnya saat ini mencapai 80,22%. Ada 24 bangunan yang dibangun di KNMP Desa Lamu, Kecamatan Batuda Pantai. Sebagian besarnya itu sudah hampir rampung. Itu ada kios perbekalan, beberapa kuliner, shelter pendaratan ikan, loking kapal, penataan halaman, parkir, ada pos jaga. Insya Allah di pertengahan Agustus akan mencapai 100%.
0: Pemerintah Kabupaten Gorontalo berharap pekerjaan proyek tersebut dapat berjalan lancar dan selesai tepat waktu. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat memperkuat ekonomi masyarakat pesisir dan meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional di Kecamatan Batudaa Pantai. Pemerintah juga mengingatkan pemerintah desa agar ke depan dapat memanfaatkan dan merawat infrastruktur yang telah dibangun oleh pemerintah, sehingga seluruh fasilitas tersebut dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat dalam jangka panjang. Beralih ke berita lainnya, pimpinan wilayah ICC Gorontalo didorong untuk lebih memperkuat kaderisasi dan memilih program strategis yang berdampak. Berikut laporan Desrian Syamamut.
5: Ketua Pimpinan Pusat Aisyah Salmah Orbayinah mendorong pimpinan wilayah Aisyah Gorontalo memperkuat kaderisasi dan memilih program strategis yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Salmah saat menghadiri konsolidasi organisasi pimpinan wilayah Aisyah Gorontalo bersama pimpinan Pusat Aisyah di Auditorium Masjid Darul Arkam. Salmah mengaku bangga melihat perkembangan Aisyah di Gorontalo, khususnya transformasi Rumah Sakit Siti Hadijah dari Rumah Sakit Ibu dan Anak menjadi Rumah Sakit Umum. Dalam konsolidasi tersebut, Salmah meminta PWA Gorontalo bergerak cepat menjalankan program strategis yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Ia juga mendorong PWA Gorontalo mendinamisasikan pimpinan daerah Aisyah di seluruh wilayah Gorontalo agar program organisasi dapat berjalan hingga tingkat daerah dan memberikan dampak nyata. Selain itu, PWA Gorontalo juga didorong memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi perempuan lainnya dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
6: PWA Gorontalo harus menjaring kolaborasi yang baik ya dengan semuanya, dengan pemerintah, dengan organisasi perempuan yang lain juga untuk bisa melaksanakan program bersama-sama karena tujuannya adalah sama, memberdayakan masyarakat, memberdayakan umat ya untuk mencerdaskan umat dan sebagainya.
5: Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Aisyah Gorontalo Nikma Paneo mengakui kaderisasi menjadi salah satu tantangan organisasi saat ini. Menurut Nikma, PWA Gorontalo mulai menghadapi kekurangan kader sehingga perlu menyiapkan generasi muda untuk melanjutkan kepemimpinan organisasi.
7: Tentunya yang tadi disampaikan Ibu Ketua Umum bahwa kita harus perlu mencari kader, kita harus mengembangkan Aisyah ini ke depan. Karena kita ini boleh dikata sudah mulai krisis kader ya. Jadi kita harus persiapkan kader-kader muda ini untuk menjadi pengganti-pengganti kita nanti di masa yang akan datang.
5: Salah satu program yang menjadi prioritas adalah penguatan majelis tablik melalui kegiatan perempuan mengaji. Program tersebut diharapkan dapat memperkuat pengetahuan anggota sekaligus menjadi bagian dari konsolidasi ideologi dan organisasi Aisyah.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Pencegahan peningkatan kasus ISPA di Kabupaten Pohuwato memerlukan dukungan berbagai pihak. Pemerintah, kecamatan, dan desa yang memiliki akses lebih dekat dengan masyarakat dapat mengambil peran dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Laporan Andi Sanga.
9: Di tengah musim kemarau yang terjadi saat ini, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA membayangi masyarakat Kabupaten Pohuwato. Dinas Kesehatan setempat mencatat, ISPA menjadi salah satu dari beberapa penyakit menular dengan kasus tertinggi saat ini. Untuk menekan penularan dan mencegah peningkatan kasus ISPA, diperlukan peran serta berbagai pihak. Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato Abdullah Kadir Diko menekankan pemerintah kecamatan dan desa memiliki peran penting karena memiliki akses yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi secara langsung, terutama kepada keluarga yang memiliki anggota keluarga rentan terhadap gangguan pernapasan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, mengurangi paparan debu, serta pentingnya menjaga daya tahan tubuh.
10: Penting untuk kerjasama antara pihak kesehatan dan pemerintah setempat ya. Dalam hal ini yang paling di depan adalah pemerintah kecamatan dan desa. Untuk terus mensosialisasikan kepada masyarakat karena sekarang lagi musim kemarau yang panjang jadi punya potensi akan munculnya beberapa penyakit. Tugas ini tidak hanya dibebankan kepada petugas kesehatan, tapi juga pemerintah kecamatan, pemerintah desa yang lebih dekat dengan masyarakat untuk mensosialisasikan pencegahan supaya penyakit kispa, termasuk juga nanti malaria dan lainnya itu bisa ditekan.
9: Dengan keterlibatan pemerintah, kecamatan dan desa, peningkatan kasus ISPA di Kabupaten Pohuwato diharapkan dapat diantisipasi sejak dini dan dapat ditekan seminimal mungkin. Upaya bersama ini juga penting untuk memastikan masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan aman dan sehat selama musim kemarau.
0: Untuk memenuhi pendapatan biaya operasional Rumah Sakit Zainal Umar Siddiqui yang minim, anggota legislatif Kabupaten Gorontalo Utara mengusulkan agar pihak rumah sakit dapat membangun kerjasama dengan perusahaan yang berada di daerah ini. Selain itu, peningkatan layanan kesehatan di Rumah Sakit ZUS Gorontalo Utara ini harus ditingkatkan dalam mendukung kegiatan di rumah sakit. Windra Lagarusu, anggota Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara Bidang Pendidikan dan Kesehatan, mengatakan kerjasama dengan pihak swasta tersebut sangat penting dilakukan dengan cara mengajak karyawan di perusahaan itu agar dapat memeriksakan kesehatannya di Rumah Sakit Zainal Umar Siddiqui. Dengan upaya seperti ini akan meningkatkan pendapatan rumah sakit itu sendiri sekaligus pendapatan asli daerah PAD Pemkab Gorontalo Utara.
11: Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, kami juga meminta kepada JUS untuk bisa membangun kerjasama-kerjasama dengan pihak swasta agar karyawan-karyawan yang ada di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Gorontalo Utara itu harus bekerjasama dengan JUS, terutama untuk layanan kesehatannya, supaya pendapatan daripada rumah sakit JUS ini bisa meningkat.
0: Windra menambahkan persoalan kekurangan daya listrik dan kebutuhan air bersih di rumah sakit agar mendapat perhatian dari pihak manajemen Rumah Sakit ZUS Gorontalo Utara. Minat masyarakat Gorontalo dalam hal ini orang tua untuk menyekolahkan anaknya di madrasah semakin tinggi. Kenaikan jumlah peserta didik tersebut mengalami peningkatan tahun ke tahun. Saat ini saja jumlah siswa yang mengikuti proses pembelajaran di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo sudah mencapai 1.575 orang.
12: Tingginya minat masyarakat khususnya para orang tua dalam menyekolahkan anaknya di sekolah madrasah setiap tahunnya menunjukkan peningkatan signifikan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya peserta didik yang mendaftar melalui penerimaan murid baru secara online. Romi Bau, Kepala MTS Negeri 1 Kota Gorontalo, mengemukakan saat ini siswa yang menjalani proses pembelajaran di sekolah ini sebanyak 1.575 orang terbagi dalam 40 rombongan kelas. Sebagai kepala madrasah, ia pun berharap peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan baik sebagai upaya pengembangan minat maupun bakat 17 program unggulan madrasah. Menurutnya, dengan adanya 17 program unggulan di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo akan membuat para siswa memperoleh ilmu pengetahuan sekaligus mengembangkan potensi diri. Pihaknya berkomitmen ke depan sistem pembelajaran di madrasah tersebut akan semakin menunjukkan kemajuan.
13: Alhamdulillah, siswa kami sekarang berjumlah 1.575 siswa terbagi dalam 40 rombongan kelas. Kami berharap siswa yang akan masuk di MTS ini akan dapat di samping mereka mendapatkan ilmu, mereka juga akan dikembangkan terkait dengan bakat dan minat melalui 17 program unggulan bersama 8 organisasi yang mereka miliki. Melalui 17 program unggulan ini, anak-anak dapat mengembangkan, sampai mereka dapat ilmu, dapat pengetahuan, mereka juga dapat dikembangkan potensinya melalui 17 program unggulan.
12: Kepsek MTS Negeri 1 Kota Gorontalo menambahkan, dalam mengembangkan berbagai program unggulan di madrasah ini, pihaknya senantiasa terus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang ada di Gorontalo, seperti UNG. Melalui program unggulan tersebut, para dosen akan melaksanakan tugas pembelajarannya di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo. Hendra Raup melaporkan.
0: Pertumbuhan ekonomi Provinsi Gorontalo saat ini menunjukkan capaian yang cukup tinggi. Pertumbuhan tersebut salah satunya didorong oleh aktivitas sektor pertambangan. Selain pertambangan, sektor industri pengolahan juga turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi belum secara otomatis menunjukkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akademisi Ekonomi UNG Rifi Fajrina menyampaikan dampak pertumbuhan ekonomi perlu dilihat dari kemampuan sektor-sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja lokal. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi turut meningkatkan pendapatan masyarakat dan membantu menurunkan angka kemiskinan.
14: Provinsi Gorontalo sendiri kan memang saat ini ibaratnya sedang mendapat prestasi ya, karena pertumbuhan ekonominya itu cukup tinggi ya, sekitar 6%, dan mayoritas dari 6% tersebut memang didukung oleh sektor pertambangan, terus setelah itu baru industri pengolahan. Memang yang paling besar ini sektor pertambangan. Kalau kita menyebutkan apakah pertumbuhan ekonomi ini bisa menjadi suatu indikator kemajuan suatu daerah gitu ya, apakah benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memang harus dilihat dulu. Yang pertama harus dilihat adalah apakah di sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja tuh. Jadi apakah tenaga kerja yang dari Provinsi Gorontalo itu terserap di sana sehingga bisa meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat, dan kemudian nanti apakah bisa membuat orang-orang keluar dari garis kemiskinan tadi. Kemudian yang kedua, melihat sumbangsih sektornya, apakah dia masuk ke Provinsi Gorontalo atau dia keluar Provinsi Gorontalo.
0: Selain penyerapan tenaga kerja, kontribusi sektor ekonomi terhadap daerah juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Sebab besarnya pertumbuhan ekonomi belum tentu sepenuhnya dirasakan masyarakat jika manfaat ekonomi dari sektor tersebut lebih banyak mengalir keluar Provinsi Gorontalo. Beralih ke berita olahraga, peringkat atlet sepak takraw Gorontalo raih medali perunggu di kejuaraan Kings Cup 2026 di Thailand. Bobby Riawan melaporkan.
15: Prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet sepak takraw Gorontalo di kancah internasional. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam tim nasional Indonesia ini sukses mempersembahkan medali perunggu nomor tim ajang Kings Cup di Thailand tahun 2026. Pencapaian tersebut satu bentuk nyata atlet sepak takraw Gorontalo mampu bersaing di level internasional dan memberikan kontribusi bagi prestasi olahraga Indonesia. Pelatih sepak takraw nasional Prangki Lakoro pagi tadi menyampaikan, keberhasilan meraih medali perunggu ini tidak lepas dari kerja keras atlet selama menjalani persiapan hingga pertandingan. Ia mengungkapkan persaingan di kejuaraan tersebut sangat kompetitif, diikuti negara yang merupakan rival utama tim nasional Indonesia di berbagai kejuaraan internasional, termasuk tuan rumah Thailand.
16: Alhamdulillah, sebuah kebanggaan dan pengalaman luar biasa. Pencapaian ini bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang proses dan perjuangan kerja keras dan disiplin, dan keberanian untuk bermain di level internasional. Bertanding menghadapi atlet-atlet terbaik dari berbagai negara seperti Korea, Jepang, China, Malaysia, terutama tuan rumah Thailand. Bagi kami itu akan mengembangkan dan meningkatkan kualitas permainan kami. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, doa, dan kepercayaan. Perjalanan ini menjadi motivasi untuk terus berlatih, berbenah, dan memberikan prestasi lebih baik ke depannya. Bangga membawa nama daerah Gorontalo, bangga membawa nama bangsa Indonesia.
15: Prangki mengungkapkan, meski belum berhasil membawa pulang medali emas, raihan perunggu merupakan hasil yang maksimal. Pengalaman bertanding di level internasional juga menjadi modal penting bagi atlet untuk meningkatkan kemampuan guna menghadapi kejuaraan internasional mendatang. Dari hasil evaluasi, masih terdapat sejumlah aspek permainan yang harus dibenahi, seperti konsistensi permainan, komunikasi antar pemain, dan kemampuan menjaga fokus pada momen penting dalam pertandingan. Raihan medali perunggu di Kings Cup Thailand ini sekaligus menambah catatan prestasi sepak takraw Gorontalo di level internasional.
0: Pendengar, sekian warta siang produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo. Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri yang penuh mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nikmati kehangatan senja dan terus berkarya. Bersama kami dalam Gorontalo sore ini.
4: Sponsor dan peringkat pos 1 RRI Gorontalo di mana pun Anda berada. Kita ketemu untuk gelaran Gorontalo sore ini edisi Rabu 12 Agustus 2026. Anda bersama saya Yusri.

Seperti biasa, ada dua layanan telepon yang bisa Anda hubungi untuk gabung bersama Yusri di sore hari ini di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324. Dan juga bisa ke WA di 0822-5996-8424.

0: Di sesi pertama ada 3 lagu yang bisa Anda pilih, pendengar. Ada lagunya Mayang Sari Demi Cinta, lagunya ada band Manja, dan lagunya Aurel Hermansyah Kepastian. Jangan lupa dengan kata kuncinya LDR 100% Indonesia. Halo.
1: 100% Indonesia. Halo Kak Yusri.
0: Halo juga Ibu Rostin.
1: Iya.
0: Lagu apa Ibu?
1: Lagunya Aurel.
0: Aurel?
1: Iya.
0: Oke, terima kasih Ibu Rostin.
1: Oke.

0: Coba sekarang putus. Yang mau ikutan di lagunya Maeng Sari Demi Cinta sama lagunya Aurel Hermansyah Kepastian, silakan di telepon. Halo, LDR.
1: 100% Indonesia.
0: Mm-mm, Ibu Ratna.
1: Iya.
0: Mau lagu yang mana?
1: Lagu Maeng Sari.
0: Maeng Sari. Terima kasih Ibu Ratna.
1: Kasih tahu Kak Eja ini.
0: Yusri.
1: Oh, terima kasih tahu Kak Yusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi. Kita ke lagu ya, Maeng Sari ya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan.

0: 51 menit saat ini dari jam 2 menuju jam 3 sore, tapi makin panas terik di luaran sana. Gak apa-apa ya, berteduh aja gitu ya di ruangan. Tapi kalau misalnya kerjaannya butuh harus ada di lapangan, ya pakai tabir surya gitu ya biar nggak gosong. Jangan lupa juga pakai jaket ya. Panen tadi Ibu Hasni, kok WA-nya dihapus Ibu Hasni? Ibu Hasni mungkin mau ikutan di sesi lagu berikutnya kali ya. Pilihan lagu berikut ada Inka Christy, Teratai, Iwan Fals, Mata Indah Bola Pimpong, sama lagunya Keisha Lefronka, Pelarian. Silakan yang mau ikutan di lagu ini bisa ke telepon ya, LDR. Halo.
1: 100% Indonesia.
0: Iya. Halo juga Ibu Nau.
1: Iya, lagunya Bola Pimpong Jo.
0: Bola Pimpong.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalam, LDR, halo.
1: 100% Indonesia, halo Adi.
0: Halo juga Ibu Nelly.
1: Iya.
0: Mau lagu yang mana?
1: Iwan Fals ya.
0: Iwan Fals, oh ikutan berarti ya. Iya. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Abi, selamat selalu. Assalamualaikum.
0: Assalam. Masih ada dua lagu nih yang belum dipilih, mau Inka Christy atau lagunya Keisha Lefronka, Pelarian. Halo LDR.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Ibu Ridu, mau lagu yang mana ya?
1: Iwan Fals.
0: Iwan Fals juga. Oke,
1: terima kasih.
0: Sama-sama. Salam. LDR, halo.
2: 100% Indonesia.
0: Pak Wardi, mau lagunya Inka Christy Teratai atau Keisha Lefronka, Pelarian?
2: Itu yang Teratai.
0: Oke, terima kasih Pak Wardi.
2: Sama-sama, insya Allah Kak Yusri sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, kita terus dinamakan kebersamaan untuk lagu dan request Saldar 100% Indonesia di sesi ketiga kali ini. Di deretan lagu yang bisa Anda pilih, di antaranya ada lagu dari Krisye, Pergilah Kasih, Melly Goeslaw dan Nike Ardila, Bertemu Kembali, sama lagunya Arti Cinta dari Ari Lasso. 0821 9664 8664 dan 0822 5996 8324.

0: Halo, 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa?
0: Dari Ibu ya, di Bualemo.
1: Ibu ya, lagunya Krisye, Pergilah Kasih atau Ari Lasso, Arti Cinta?
0: Ari Lasso aja.
1: Oke, terima kasih Ibu ya.
0: Oke, sama-sama. Selalu bareng kuala tercinta, Kak Yul Sri.
1: Amin. Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sudah ada dua lagu, lagunya milik Guslo Desa Manika Ardila dan lagunya Ari Lasso. Anda mau ikutan ke lagu yang mana? Halo LDR.
2: Halo, Transport Indonesia. Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Ya, dari Putra Palopo ini.
1: Pak Putra, mau lagu yang mana?
2: Lagu apa itu belum terpilih?
1: Lagunya milik Guslo sama Nika Ardila Bertemu Kembali atau lagunya Ari Lasso Cinta, Arti Cinta?
2: Relaxo.
1: Oke, okay, terima kasih ya, Pak Putra.
2: Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Asni di Molalahu yang ikutan lagunya Meli Guslo sama Nika Ardila ya. Terima kasih Bu Asni.

0: Platform berikutnya, LDR, halo.
1: Halo, DR, 100% Indonesia.
0: Iya, dari siapa? Om Salam.
1: Maaf nih, Jibuladu.
0: Mau ikutan lagu yang mana?
1: Lagu Nika Bila.
0: Oke, terima kasih.
1: Terima kasih,
0: Sama-sama.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyar rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

Jeda terlebih dahulu untuk pelaksanaan sholat asar hari ini pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah ditandai dengan dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

terima kasih pendengar Anda masih terus bersama kami di Prosatria dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. 36 menit saat ini dari jam 3 sore, pendengar, kita terus lanjutkan kebersamaan untuk lagu dan request LDR 100% Indonesia di sore hari ini.

1000 kali yang mengantarkan kita di 38 menit saat ini dari jam 3 sore. Kembali kami ajak Anda gabung di telepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 untuk menentukan lagu mana yang akan main di 3 lagu yang bisa Anda pilih. Ada lagunya Arsy Widianto sama Brisia Jodi, Rindu Dalam Hati. Lagunya Audi dibalas dengan Dusta sama lagunya Mangu.

0: Yang mau gabung di WA juga boleh ya. Jangan lupa ketika nama, alamat, mau lagu yang mana ya, di 0822 5996 8324. Kita coba di WA, di telepon. Halo,
1: terputus ya.
0: Nanti gabung lagi, cari signal yang bagus. Di WA ada Ninu. Hai Ninu. Ninu gak ada alamatnya nih Ninu. Ninu katanya mau lagu Rindu Dalam Hati. Oke lah, terima kasih Ninu.

Masih ada yang mau gabung, silakan. Ada lagunya Audi dibalas dengan Dusta sama lagunya 420 Mangu. Baik, itu ditelepon di 0821-9664-8664 dan 0822-5996-8324 atau juga di layanan WA ya di 0822-5996-8324. Oh, putus. Terima kasih. Septian di Agus Salim, terima kasih Mas Septian ikutan lagunya Audi. Oke deh, terima kasih Mas Septian, ternyata suka lagu-lagu yang melodrama gitu ya. Tengah hari loh. Yowes, tanpa lama-lama lagi, kalau gitu kita ke lagunya Audi sama lagunya Arsy yang berkolaborasi dengan Brisha Jodia ya.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk Anda sebagai seorang individu agar Anda sukses. Jika Anda seorang profesional, lakukanlah pekerjaan Anda sebaik-baiknya sehingga Anda dapat bermanfaat bagi perusahaan dan juga berkah bagi keluarga Anda. Jika Anda seorang pebisnis, bangunlah usaha Anda dengan penuh amanah. Berjuanglah agar seluruh anggota perusahaan, karyawan Anda, dan keluarga mereka selalu mendukung dan berdoa untuk keberhasilan pencapaian target usaha Anda. Jika Anda seorang pejabat, tunaikanlah amanah yang diberikan oleh negara sebaik-baiknya untuk bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tanggung jawab Anda. Jika Anda seorang pengawas negara ini, awasilah dengan penuh rasa ikhlas dan hormat kepada perbedaan nilai-nilai pandangan dan perbuatan agar Anda tetap mengajak semua bagian, semua lapisan yang berada dalam jalan yang benar sesuai dengan undang-undang. Jika Anda seorang penegak hukum, bersikaplah adil, profesional dalam menjaga semua aspek pemerintahan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jika Anda seorang pendidik, didik dan ajarilah semua lapisan masyarakat menjadi personal yang tumbuh dan berkembang dalam nilai-nilai bangsa Indonesia yang sudah terkenal berbudi pekerti luhur dari zaman nenek moyang kita terdahulu. Jika Anda seorang petugas kesehatan, ajaklah masyarakat Indonesia untuk hidup sehat, bersih, jaga lingkungan agar kita dapat berpikir jernih dan bersih untuk Indonesia jauh lebih maju, hebat, dan jaya Indonesiaku. Siapapun Anda dan apapun identitas Anda, ayo berbuatlah maksimal dan ajak rekan-rekan Anda seprofesi untuk membuat Indonesia jaya, makmur, setara bagi dunia untuk benar-benar kita bisa menjunjung tinggi budaya dan budi pekerti luhur dari nenek moyang kita. Sukses sejahtera untuk Anda. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketer.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kita sudahi untuk lagu dan request LDR 100% Indonesia di kesempatan kali ini. Ketemu lagi di setiap sore kecuali hari Selasa. Kita akan gabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Jangan kemana-mana pendengar, selepas ini ada obrolan menarik dengan tema hilirisasi, bicara soal potensi perikanan di Gorontalo. Seperti apa nanti obrolannya, tetap bersama kami di Pro 1.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Sesaat lagi Anda mendengarkan dan menyaksikan tamu kita.
2: Tamu kita.
1: Persembahan RRI Gorontalo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Gorontalo dimanapun Anda berada. Kita ketemu untuk obrolan tamu kita di sore hari ini. Kalau hari Rabu kita bicara soal tema hilirisasi, kali ini kita menyoroti mengenai potensi Gorontalo menuju swasembada protein nasional, di mana kalau bicara terkait swasembada pangan memang tidak lagi cukup dimaknai sebatas kemampuan menyediakan beras. Ketika pemerintah mendorong ketahanan pangan nasional, kebutuhan akan protein yang berkualitas dan terjangkau juga menjadi bagian penting yang harus dipenuhi. Disinilah Gorontalo memiliki peruang strategis dengan wilayah laut yang membentang dari Teluk Tomini hingga Laut Sulawesi, dan Gorontalo juga punya modal sumber daya kelautan dan perikanan yang sangat besar untuk ikut menopang kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Dan potensi tersebut tercermin dari estimasi sumber daya ikan di wilayah pengolahan perikanan yang mencapai lebih dari 1,3 juta ton per tahun. Angka ini kayaknya boleh deh ya teman-teman, kita aktifkan videonya, nggak apa-apa walaupun nggak diambil video. Terus ini gimana ya munculnya? Pakai OBS ya. Tolong dong di setting dong biar saya tahu ekspresi dari narasumber kita nanti yang akan bergabung. Ini kita bicara soal angka dari potensi sumber daya ikan yang ada di Gorontalo. Angka ini menunjukkan bahwa Laut Gorontalo bukan sekadar ruang geografis, tetapi juga merupakan aset ekonomi dan sumber pangan yang dapat dikembangkan secara lebih serius, di mana perikanan tangkap sendiri memiliki peluang besar melalui berbagai komoditas ikan laut, sementara perikanan budidaya baik tambak maupun air tawar ini juga dapat menjadi penopang pasokan dari protein yang lebih terukur dan juga berkelanjutan. Namun, pendengar, potensi sumber daya ikan yang besar ini belum otomatis berarti Gorontalo sudah menjadi pusat produksi protein nasional. Yang menjadi tantangannya adalah bagaimana mengubah potensi ini menjadi rantai ekonomi perikanan yang utuh, mulai dari produksinya, penanganan pasca panennya, kesediaan cold storage kita, pengolahannya akan seperti apa hingga distribusi sampai dengan pemasaran. Tanpa rantai infrastruktur dan industri pengolahan yang memadai, sebagian besar hasil perikanan yang punya potensi luar biasa di Gorontalo ini akan menjadi sia-sia. Kita akan bersama dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung di virtual Zoom untuk sore hari ini. Kayaknya udah boleh tuh ya, Bapak Latif. Ya, kita akan coba menyapa satu persatu terlebih dahulu. Ada Bapak Syafri AB Kasim SIK, MSC, Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum, selamat sore Pak Syafri.
4: Dalam kegiatan wali.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Oke, nampaknya suara yang di sana keambil di sini. Baiklah, kita matikan saja OBS-nya atau yang ini ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Syafri sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Kita juga punya narasumber lainnya dari Akademisi Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo. Ada Ibu Dr. Arviani Rizky Paramata, SPI, MSI. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Arviani.
6: Ya, selamat sore.
3: Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Tamu kita yang sudah siap untuk juga sharing dengan Anda, terususnya para nelayan ya, dan juga para peternak ikan, baik itu di tambak dan budidaya perikanan air tawar lainnya, yang mungkin bisa sharing bersama narasumber kami di sore hari ini. Anda bisa bersama di telepon di 0821-9664-8664 atau di 0822-5996-8324. Saya mau ke Pak Syafri terlebih dahulu. Pak Syafri, kalau kita, tadi saya sudah sempat menjabarkan, Gorontalo ini ternyata punya potensi sumber daya ikan yang luar biasa gitu ya. Ada, mohon nanti bisa dikoreksi apakah bertambah nilainya 1,3 juta ton per tahun yang dihasilkan oleh potensi laut kita. Apakah ini juga sudah include dengan budidaya perairan air tawar yang kita miliki? Sebenarnya apa yang menjadi persoalan utama dari KKP sendiri melihat potensi perikanan Gorontalo ini masih belum terlalu untuk menopang gitu nilai ekonomi di provinsi kita, di daerah? Pak Syafri, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Pak?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak.
2: Oke, jadi yang pertama saya menyampaikan permohonan maaf dari Pak Kadis. Sedianya beliau yang akan mengikuti kegiatan ini, namun karena ada kegiatan yang lain yang penting, maka beliau menugaskan saya untuk mewakili beliau. Nah, tadi saya 1,3 juta ton potensi ya. Jadi 1,3 juta ton potensi itu adalah potensi per tahun untuk perikanan tangkap di dua perairan ya. Di dua perairan. Jadi kita di Gorontalo ini memiliki dua perairan, perairan di Laut Sulawesi di bagian utara dan perairan di Teluk Tomini di bagian selatan. Jadi potensi itu adalah gabungan dua laut, dua perairan yang ada di utara dan selatan. Memang untuk potensi ini, Pak, itu merupakan hasil kajian dari Komisi Stok Assessment Nasional. Komisi Stok Assessment Nasional yang ada di KKP, sehingga mereka itu kemudian setiap beberapa tahun sekali melakukan revisi terhadap potensi-potensi yang ada di seluruh perairan yang ada di Indonesia. Jadi untuk Gorontalo ini kita memiliki dua wilayah pengelolaan perikanan, yaitu WPP 715 di bagian selatan di Teluk Tomini dan WPP 716 di bagian utara di Laut Sulawesi. Nah, terkait dengan produksi perikanan tangkap, memang dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan ya. Tercatat dari tahun 2024 itu produksi perikanan tangkap itu baru sekitar 109.365 ton. Kemudian di tahun 2025 meningkat menjadi 132.500 ton. Artinya ada peningkatan yang cukup signifikan dari hasil tangkapan yang ada di dua perairan tersebut. Kemudian untuk yang perikanan tangkap daratan, dalam hal ini Danau Limboto dan perairan daratan lainnya, itu ada sedikit peningkatan di mana 2024 itu 2.458.000 dan di 2025 2.500 ton. Sementara untuk perikanan budidaya, ini terdiri dari untuk yang rumput laut, kemudian perikanan air payau dan perikanan budidaya air tawar, itu cukup juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan, di mana yang pertama untuk rumput laut, di 2024 kita punya produksi 3.200 ton, dan di 2025 4.000 ton. Sementara untuk air payau, di 2024 1.100 ton, dan di 2025 1.500 ton. Sementara untuk budidaya air tawar, meningkat cukup signifikan, di 2024 354, dan di 2025 ada mencapai 500 ton. Nah, memang untuk produksi perikanan yang ada di Provinsi Gorontalo ini, secara nilai ekonomi memang cukup tinggi, namun persoalan memang masih ada ya, masih dirasakan oleh nelayan dan budidaya ikan yang ada. Memang potensi perikanan ini baru sepenuhnya digarap dari sisi hulunya, sementara untuk sisi hilir memang masih perlu adanya pengembangan yang lebih signifikan lagi untuk menggenjot yang namanya nilai tambah atau value added dari produksi perikanan. Jadi memang benar bahwa selama ini dari hulu sampai hilir intervensi pemerintah itu memang ada. Namun karena adanya keterbatasan anggaran misalnya, kemudian intervensi dari kabupaten kota, Sehingga kemudian yang paling mendapatkan perhatian paling besar dalam intervensi ini baru di sisi hulunya atau dari sisi produksinya, di mana dengan penyediaan armada penangkapan ikan, kemudian penyediaan sarana prasarana budidaya dan lain sebagainya. Namun demikian pemerintah juga tidak menutup mata terhadap hilirisasi, di mana proses rantai dengan hasil perikanan atau cold chain system itu tetap dijaga dan terus dijaga oleh pemerintah supaya hasil-hasil tangkapan atau hasil budidaya yang ada di tingkat hulu dapat dinikmati oleh konsumen di tingkat hilir dengan kondisi yang masih segar. Saya kira itu untuk sementara, Pak.
3: Baik. Menarik ketika tadi Pak Syafri sudah menjabarkan beberapa sebenarnya potensi kita ini yang untuk bisa dikembangkan ke arah hilirisasi itu punya peluang, peluang yang cukup besar gitu ya. Tapi saya mau ke Ibu Dokter dari perspektif akademisi melihat. Apakah potensi sumber daya ikan yang besar ini sudah cukup menjadi modal untuk Gorontalo menuju swasembada protein? Kalau kita bicara soal swasembada protein, sebenarnya kita punya keunggulan di sapi ada, di ayam ada, ya. Apalagi ayam sudah groundbreakingnya dan progresnya juga bertumbuh di Gorontalo Utara untuk ayam terintegrasi hilirisasinya. Namun kalau persoalan perikanan ini sendiri, potensi sumber daya ikan ini masih terdapat kesenjangan antara potensi yang kita miliki dengan kapasitas produksi nyata gitu di lapangan. Anda melihatnya seperti apa, Ibu Dokter?
6: Baik, terima kasih. Menurut saya, sebelumnya kita mungkin harus menyamakan persepsi tentang swasembada protein ini seperti apa. Sehingga swasembada protein ini dari segi akademisi kita tidak hanya ditentukan oleh jumlah ikan yang tersedia, tetapi bagaimana protein di sini ini hingga dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga dia fokus ke akses dan pola konsumsi masyarakat itu sendiri. Protein yang sampai di piring, istilah swasembada protein kalau dari segi akademisi dan yang saya ketahui bersama. Nah, sehingga memang Gorontalo sudah cukup banyak hasil produksi tangkapan berdasarkan data, tetapi menurut perspektif akademisi itu belum cukup, dikarenakan potensi sumber daya ikan yang besar belum otomatis menjadi modal yang cukup bagi Gorontalo untuk mencapai swasembada protein. Sehingga ini yang perlu dilihat bukan hanya research potensialnya, bukan potensi sumber dayanya, tapi juga seberapa besar potensi ini dapat dikonversi menjadi produksi yang berkelanjutan, terjangkau dan benar-benar dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, biasa ini terjadi ada gap-gap kesenjangan kan dari perikanan tangkap itu sendiri, budidaya maupun perairan tawar ya. Sehingga biasa ada tiga kesenjangan gap-gap itu, biasa adanya sebagian besar nelayan misalnya didominasi armada skala kecil seperti itu, kesenjangan data registrasi, kesenjangan infrastruktur juga. Sehingga potensi besar itu merupakan modal awal, tetapi tanpa transformasi kapasitas produksi, modernisasi alat juga itu hanya menjadi angka di atas kertas. Sehingga perlunya keberlanjutan dari angka-angka tersebut atau hasil tangkapan tersebut hingga menjadi konsumsi atau protein yang berada di masyarakat itu sendiri.
3: Ya, tapi kalau Ibu Dokter melihat ketika apa yang sudah dilakukan upaya oleh pemerintah pusat dengan menghadirkan program, semisal kita bicara soal kampung nelayan merah putih gitu ya, yang pada dasarnya notabene memang ini akan diarahkan ke bentuk hilirisasi dengan penyediaan cold storage, kemudian juga untuk bagaimana memberdayakan para nelayan yang ada di pesisir. Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang ini peluang untuk perlahan-lahan secara step by step untuk hilirisasi ikan di Gorontalo atau di Indonesia secara umum ini mulai gitu ditunjukkan dengan komitmennya pemerintah, Ibu Dokter?
6: Iya. Nah, ini merupakan memang kita kesatuan, namanya juga kita pemerintah bersatu, sehingga ada koneksivitas antara daerah dan nasional. Nah, adanya KNNP itu sendiri memang pendekatan hilirisasi yang memang diprogramkan dari pusat. Namun ini pendekatannya ini harus dilakukan secara scalable atau bertahap ya, sehingga kondisi energi dan kapasitas SDM lokal itu dapat disesuaikan. Mungkin memang jangka pendeknya terkait adanya teknologi sederhana dan tepat guna, itu gunanya itu juga adanya kooperasi kampung nelayan merah putih KNNP oleh KKP Nah, di situ kan ada juga cold storage, karena itu masalah itu memang yang paling awal itu di bukan hanya Gorontalo tapi di Indonesia ini cold storage itu adalah penyimpanan. Memang kapasitas produksi kita besar dari laut kita yang sungguh besar, tapi itu adanya teknologi yang belum memadai, terutama cold storage itu perlu diberi di titik-titik sentra pendaratan ikan itu sendiri, termasuk Gorontalo itu sendiri. Kemudian ada efisiensi pengiriman logistik keluar daerah dan
3: sebagainya. Betul. Menarik nih, ketika Ibu Dokter tadi sudah menyinggung soal bagaimana kesiapan pemanfaatan teknologi kita, Pak Syafri, kalau dari pemerintah daerah ketika di Leato sana sudah dimulai dan bahkan ada beberapa daerah lainnya yang sementara berprogres untuk KNMP itu sendiri, di mana notabene di dalam ada cold storage, kemudian juga ada pengolahannya yang harapannya memang kita punya potensi ikan yang luar biasa, tapi kita belum mampu gitu untuk bisa menyediakan stok ikan yang dibutuhkan ketika ini diekspor atau juga lalu lintas ekspor impor ini terjadi di Gorontalo ke daerah-daerah tetangga atau bahkan ke negara-negara tetangga, ini bisa dimungkinkan terjadi. Apa yang saat ini diupayakan oleh pemerintah daerah melalui KKP, Pak Syafri, untuk bisa mewujudkan ini semua?
2: Oke, jadi pemerintah daerah sebenarnya punya aset terkait dengan hilirisasi ini. Jadi saya contohkan cold storage. Pemerintah daerah sekarang, pemerintah daerah Provinsi Gorontalo punya cold storage yang dengan kapasitas simpan 200 ton yang ada di ISIMU sekarang. Itu sementara diupayakan dilaksanakan oleh pihak ketiga untuk melakukan proses hilirisasi tersebut. Jadi memang dari data yang ada sekitar 14 unit pengolahan ikan yang ada di Gorontalo yang melakukan usaha-usaha hilirisasi ini. Pembekuan ikan paling banyak ya. Jadi pembekuan ikan itu artinya beberapa semua UPI-UPI ini memiliki cold storage yang ada di masing-masing usaha masing-masing. Nah, salah satu bentuk intervensi pemerintah juga adalah pada penyediaan kampung nelayan Merah Putih. Yeah. Nah, di kampung nelayan Merah Putih ini yang merupakan program pemerintah pusat, itu ditujukan untuk bagaimana mendekatkan pelayanan langsung ke desa berbasis kampung. Jadi dalam satu kampung nelayan Merah Putih itu seluruh seluruh unit-unit produksi yang mulai dari proses penangkapan, pendaratan ikan, terus kemudian ada penyediaan es, kemudian ada cold storage untuk penyimpanan, itu semua di dalam satu kawasan. Nah, untuk memudahkan nelayan-nelayan di sekitar situ untuk melakukan proses produksi dari hulu sampai hilir. Nah, memang peluang ini kita di daerah harus tangkap, karena memang selama ini memang untuk kegiatan-kegiatan yang namanya hilirisasi itu masih bersifat B2B atau business to business. Yeah. Nah, ini pemerintah sekarang mulai menggerakkan itu melalui pemerintahan desa atau pemerintah kabupaten kota untuk melakukan itu. Jadi beberapa waktu yang lalu memang pemerintah daerah Gorontalo dan kabupaten kota sudah mulai menjajaki itu, peluang kerjasama dengan daerah-daerah tetangga dalam bentuk kerjasama antar pulau, pengiriman antar pulau atau melakukan pengiriman secara langsung, secara ekspor ke luar negeri.
3: Iya. Saya kira itu, Pak. Iya. Tapi Pak Syafri, yang mungkin kadang tanpa kita sadari, salah satu tantangan perikanan yang kita hadapi sekarang adalah pola perilaku dari para nelayan atau pelaku usaha yang bergerak di bidang ikan ini sendiri belum banyak bergerak ke produk-produk olahan yang bernilai tambah gitu. Harapannya hilirisasi, walaupun ada keberimbangan teknologi, ada juga diversifikasi gitu yang bisa dihasilkan, bukan hanya sekedar menjual mentah atau produk segar gitu, karena kebutuhan di luar daerah atau bahkan di luar negeri itu juga dalam bentuk produk olahan. Anda melihatnya seperti apa, Pak Syafri, ketika melihat hari ini masyarakat kita hanya berkutat di penjualan produk-produk ikan segar gitu, Pak Syafri?
2: Oke, jadi kita mesti bedakan segmen pasar ya. Segmen pasar, jadi untuk hasil produksi yang ada di Gorontalo ini memang sebagian besar itu terserap di pasar lokal atau konsumsi masyarakat. Sehingga tidak heran konsumsi per kapita untuk produk protein ikan yang ada di Gorontalo itu cukup tinggi. Jadi sekitar 40,35 kg per kapita per tahun. Wow. Itu data KKP. Jadi satu orang Gorontalo itu makan ikan itu selama satu tahun 40,3 kg satu orang. Artinya tingkat konsumsi ikan di Gorontalo itu cukup tinggi. sehingga produksi yang dihasilkan oleh teman-teman nelayan itu hampir semua habis terkonsumsi oleh masyarakat Gorontalo. Itu yang pertama. Mm-hmm. Yang kedua, segmen pelaku usaha. Nah, segmen pelaku usaha ini memang mereka melakukan proses kerjasama penjualan ikan keluar daerah atau antar pulau itu masih dalam bentuk frozen atau pembekuan. Nah, frozen ini merupakan salah satu bentuk juga pengolahan ya,
3: okay.
2: Tapi dalam bentuk yang masih terlalu awal. Saya contohkan kemudian ada beberapa perusahaan yang melakukan pengiriman bandeng beku ke Jakarta, kemudian ada tuna beku ke Bitung, kemudian ada tenggiri dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan upaya-upaya bisnis to bisnis untuk melakukan proses pengolahan itu. Hmm. Yang tadi diharapkan oleh teman-teman, oleh Bapak tadi sebenarnya adalah dari segmen pelaku usaha skala kecil atau rumahan, UMKM. Hmm. Nah, UMKM ini kita coba diversifikasi olahan. Memang banyak UMKM-UMKM sekarang yang ada di Gorontalo itu melakukan usaha pembuatan misalnya bakso ikan, kemudian panada ikan, itu merupakan hasil binaan kita di pemerintah juga. Jadi selain kita di Provinsi Gorontalo, juga Kabupaten Kota melakukan pembinaan terhadap UMKM skala kecil ini. Nah, kami pemerintah mencoba membenahi itu dalam bentuk memperbaiki misalnya rumah produksi mereka, memperbaiki tata letak atau melengkapi alat-alat pengolahan mereka. Seperti itu Pak yang
3: baik, selama ini baik, kita buka. Baik. Sebelum kita jeda, saya mau ke Ibu Dokter kembali. Ibu Dokter, kalau bicara soal konteks hilirisasi, sebenarnya juga ada mata rantai yang saling berkaitan. Bicara soal teknologi, kalau tadi kita sudah bahas bagaimana kesiapan kita akan bisa menyetok jumlah ikan dengan kapasitas yang besar ketika kita punya cold storage dan beberapa teknologi lainnya yang dikembangkan gitu. Tapi bicara soal itu tidak berhenti sebagai komoditas mentah semata gitu ya, walaupun dia dalam bentuk beku gitu yang kita kirimkan. Tetapi harapannya memang hilirisasi ini kan ke produk-produk turunannya ya. Ada filletnya, ada abonnya, ada nuggetnya, ada tepung ikannya mungkin, atau produk-produk lain yang bernilai tambah gitu. Namun mindset kita hari ini masih berkutat di situ gitu, menjual produk segar atau produk segar yang dibekukan. Anda melihatnya perspektif apa yang terjadi di mindset masyarakat kita ketika mau diarahkan ke hilirisasi, tapi kita masih berada di teknologi yang ini gitu, belum mau untuk mendiversifikasikan produk turunannya, Ibu Dokter.
6: Iya, baik. Iya, jadi kalau menurut saya masyarakat itu masih fokus kepada itu karena memang belum masuk ya ke dalam ranah kita untuk berpikir secara luas. Tetapi sekarang sih untuk update terkini per hari ini, menurut saya masyarakat sudah melek untuk kebaharuan ini, sehingga banyak sekarang UMKM yang bergabung untuk mengembangkan hilirisasi ini, sehingga jika hilirisasi ini jalan, di mana kita yang tadinya sebagai price taker atau penerima harga aja dari luar, kita bisa menjadi price maker. Jadi kita bisa menentukan pasar nasional itu sendiri. Sehingga tidak hanya itu, kita harus memang banyak-banyak memberikan, apalagi sekarang banyak sosial media, banyak apa untuk menghimbau seperti dialog seperti ini. Kan kita juga berarti membuka wawasan masyarakat bahwa apa sih swasembada protein, apa sih sebenarnya hilirisasi yang sekarang ini lagi gonggong di mana-mana, hilirisasi pangan, hilirisasi protein. Nah, sebenarnya itu kita hilirisasi itu memiliki standar. Kalau dari segi akademisi, kita punya standar dan mutu. Standar mutu dari segi perguruan tinggi, kita memastikan teknologi penanganannya ya. Seperti penerapan rantai dinginnya itu harus terintegrasi. Oke, memang pemerintah sudah berada di posisi penyediaan infrastruktur itu sendiri untuk hilirisasi. Tetapi untuk cold storage itu sendiri, itu merupakan infrastruktur pendukung aja. Sedangkan hilirisasi secara umum itu dari produksi ikan sampai ke pasar, seperti yang dikatakan tadi Pak Abi tersebut. Sehingga di mana hilirisasi ini harus memang dikawal, dari mana produksi ikan, cold storage-nya, menjaga mutu dan memperpanjang umur simpan, konsolidasi bahan baku, pengolahan. Nah, pengolahan itu bisa jadi nugget, bisa jadi bakso dan sejenisnya. Banyak turunan-turunan ikan sendiri, sampai tulang pun itu jika mau limbah, sekarang Jepang itu pun sendiri banyak mencari untuk limbah-limbah itu sendiri, itu kan kurang tersosialisasi kan, sehingga pikiran kita hanya filetnya, hanya ikannya, hanya baksonya, nuggetnya. Padahal sekarang di industri-industri besar itu kita bisa juga menjual tulang-tulangnya, limbah-limbah ikan itu sendiri. Nah itu yang perlu banyak disosialisasikan sehingga secara utuh produksi ikan itu bisa kita hilirisasikan ke nasional minimal dan nasional pada umumnya.
3: Bahkan harapannya tidak ada yang terbuang gitu ya dari satu ikan itu tersebut gitu ya. Mau dagingnya, mau kepalanya, mau tulangnya, bahkan kulit-kulitnya gitu ya dibutuhkan di luar negeri.
6: Betul. Hilirisasi itu bagaimana produk menjadi pasar pemasaran. Intinya seperti itu.
3: Baik. Kami mengajak Anda mendengar di 08219464664 dan 08225996834 untuk juga bisa sharing dengan narasumber kami di sore hari ini, Ibu Dr. dan juga Pak Safri. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro
5: 1. Tahukah Anda, hilirisasi bukan sekadar mengolah bahan mentah, tapi mengubah potensi menjadi nilai tambah. Dengan hilirisasi, hasil tambang, pertanian, dan perikanan diolah dalam negeri. Dampaknya, lapangan kerja bertambah, industri tumbuh, dan ekonomi daerah makin kuat. Hilirisasi juga mendorong lahirnya teknologi, meningkatkan kualitas SDM, serta mempercepat pembangunan berkelanjutan. Mari dukung hilirisasi nasional, karena dari bahan baku lokal, kita bangun masa depan Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.

0: Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Tamu Kita.
1: Pergerakan kita lanjutkan kebersamaan untuk dialog tamu kita di sore hari ini masih dengan tema hilirisasi, bicara soal potensi Gorontalo menuju swasembada protein nasional dari sektor perikanan kita yang punya potensi yang sangat luar biasa. Namun kalau bicara soal hilirisasi, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan untuk mematangkan daerah kita ini untuk melakukan transisi ke hilirisasi perikanan. Saya mau ke Ibu Dokter kembali, Ibu Arfiani, bicara soal hilirisasi untuk perikanan ini sendiri. Bagaimana kita memastikan bahwa peningkatan produksi perikanan yang ada ini justru tidak akan menimbulkan overfishing gitu, ketika tuntutan kebutuhan akan pasar yang terlebih pasar global yang menuntut semisal dalam sehari harus berapa ton gitu, sehingga akan mengakibatkan orang berbondong-bondong untuk menggali potensi laut yang ada, sehingga mengenyampingkan yang namanya kerusakan ekosistem atau masalah-masalah lingkungan yang pada akhirnya mengancam ketahanan pangan protein kita di masa depan nanti, Ibu Dokter. Ya, mic-nya masih. Ya. Silakan, Bu.
2: Ya, baik. Terima kasih. Bagaimana kita memastikan peningkatan ini sebenarnya butuh kesadaran memang ya dari masyarakat nelayan itu sendiri, walaupun saya sebagai akademisi dan juga ada pemerintah sebagai stakeholder juga itu sudah sangat menggaung-gaungkan perihal penerapan alat tangkap ramah lingkungan seperti itu. Adanya perikanan yang terukur, intinya kita untuk membatasi semua itu atau mengkontrol itu semua itu melalui penerapan perikanan terukur atau measured fisheries lagi. Jadi berbasis sains tetap kita harus ada, makanya kolaborasi kalau yang dulu namanya ABC, akademisi, birokrasi dan stakeholder ya kayak gitu, atau sekarang namanya pentahelix. Nah kalau dari kita segi akademisi biasa kita ada penerapan alat tangkap ramah lingkungan, sehingga di mana memang melarang itu sudah sangat melarang alat tangkap destruktif, membatasi ukuran mata jaring agar ikan-ikan muda tidak ikut tertangkap. Kemudian ada penetapan kuota misalnya musim tangkap. Nah banyak peraturan-peraturan mungkin Pak Kabit juga banyak tahu jumlah tangkapan yang diperbolehkan di WPP 715 termasuk Gorontalo itu Teluk Tomini. Ada juga WPP 716 itu wilayah Laut Sulawesi. Nah ini harus ada penerapan sistem penutupan area per musim. Sehingga ada periode-periode ikan itu memijah, sehingga ada keberlanjutan lagi. Nah, kalau kita dari sebagai perguruan tinggi, ada pendataan berbasis riset perguruan tinggi. Ya. Di sini FKTP UNG itu sendiri sebagai home base saya, terus mendorong riset stok ilmiah, stok assessment, agar regulasi pemerintah daerah berpijak pada data real dan data daya dukung lingkungan. Kebetulan penelitian saya juga mengenai biodiversity, konservasi, melihat bagaimana keberlangsungan ikan tersebut dapat terus berlangsung. Nah, kemudian adanya penguatan tidak hanya tangkap, tapi juga penguatan budidaya berkelanjutan, sehingga mengalihkan tekanan penangkapan di laut lepas dengan meningkatkan kapasitas budidaya ramah lingkungan di pesisiran darat atau di danau atau di sungai. Sehingga di saat ada musim, misalnya kalau kayak sekarang kan banyak orang status ikan rasa harga ombak.
1: Ikan rasa harga ombak
2: itu kan berarti kan lagi mahal.
1: Yeah.
2: Itu bagaimana kita mensinkronkan dengan penguatan dari ikan-ikan hasil budidaya itu sendiri atau ikan danau, ikan tawar, itu bisa kita sinkronkan mungkin seperti itu.
1: Tapi kalau Ibu Dokter sendiri melihat diversifikasi, kalau misalnya ya kita sebutnya seperti itu, ketika pada musim-musim tertentu tangkapan hasil laut ini lagi melemah atau berkurang, kemudian bagaimana dengan potensi sumber daya yang kita punya, perikanan tangkap atau perikanan budidaya kalau misalnya ada di pesisir atau di danau atau di sungai, Anda melihatnya prospeknya seperti apa? Karena kalau kita lihat saat ini kan mulai berkurang ya orang yang membudidayakan atau menjadi peternak ikan gitu, walaupun dengan beberapa teknologi yang sudah mulai diterapkan, mulai dari bioflok atau beberapa teknologi perikanan lainnya, cuma memang kita masih kekurangan dari sektor itu gitu, sehingga belum mencukupi pasar yang ada. Pasar di Gorontalo pun masih kurang gitu untuk kebutuhan semisal kayak di tempat-tempat makan dan sebagainya, beberapa resto. Anda melihatnya seperti apa?
2: kalau saya melihatnya dari segi selain akademisi, segi tren bisnis saat ini ya, tren bisnis saya memang untuk Gorontalo itu sendiri kita fokus ke konsumtif, sehingga di mana di situ harus ada regulasi atau pengambil kebijakan atau pengikut tren untuk atau pengusaha-pengusaha besar melirik ini dengan potensi Gorontalo yang ada. Kita diversifikasi produk-produk tersebut. Oke, yang segar dan besar itu kita dapat alihkan untuk pasar segar beku. Tapi untuk ikan ukuran atau jenis tertentu kita gunakan untuk fillet. Kemudian ada ikan yang kurang terserap di pasar segar, itu bisa kita jadikan abon, bakso, nugget, ikan asap, atau produk siap makan, masak, kayak gitu. Kemudian hasil samping kayak misalnya yang tadi saya sebutkan, tulang, sirip, apa itu bisa kita jadikan tepung ikan atau bahan pakan. Itu sudah sangat-sangat tren saat ini. Namun memang untuk yang bergerak di bidang itu atau pengusaha-pengusaha besar itu sendiri memang belum terlalu melirik hal-hal itu untuk Gorontalo. Tapi lingkungan saya ini kebetulan saya juga kerjasama dengan Jepang dan lain-lainnya, mereka malah melirik ke kami untuk hasil-hasil ikan ini sendiri. Sehingga untuk memang masyarakat ini, pasar kita bukan untuk masyarakat itu sendiri, tapi pasar kita ke daerah tetangga, misalnya daerah-daerah yang lautnya sangat minim, itu kita bisa ini kan ke sana. Jadi kita punya pasar sendiri untuk mengharapkan masyarakat Gorontalo untuk memikirkan ini mungkin belum sampai di situ, karena mereka pikir cari ikan gampang, cari ikan gampang, sehingga daya jualnya tidak begitu tinggi kan. Udah harus ikan murah gampang. Jadi kita menjual di daerah-daerah, harus kita petakan daerah-daerah di mana yang membutuhkan ikan, sehingga di situ tujuan kita untuk diversifikasi produk atau untuk abon, bakso atau yang diversifikasi lain, olahan ikan lain itu disiapkan untuk saat musim-musim ikan lagi
1: mahal ya, lagi susah gitu ya. Betul-betul.
2: Ya, ada pemetaan seperti itu.
1: Iya, Pak Safri, Anda melihatnya seperti apa? Kalau dari Kementerian KKP kemudian berkolaborasi dengan dinas terkait di masing-masing daerah, kalau misalnya keinginan kita untuk mewujudkan hilirisasi perikanan ini di Gorontalo, kita cukup mumpuni sebenarnya untuk bisa bergerak ke arah sana. Tapi kalau misalnya sudah mulai berjalan nih, kemudian ada kebutuhan stok yang secara kontinuitas ini berlanjut gitu dengan bertonton gitu yang dibutuhkan untuk negara-negara yang butuh potensi ikan kita. Namun kita tidak boleh menafikan kalau ada musim-musim tertentu yang kadang kita stok ikan agak susah gitu, ditambah dengan cuaca di perairan Gorontalo ini yang berbeda dengan wilayah-wilayah lainnya yang bisa menyuplai ikan setiap saat gitu. Anda melihatnya peluang ini apakah sudah dipetakan oleh pemerintah daerah untuk ketika kita mau bermigrasi ke hilirisasi tapi kita belum siap gitu di bidang lain gitu atau hal lain, Pak Safri?
3: Ya, jadi benar memang ketersediaan bahan baku juga ini menjadi satu kendala dari proses hilirisasi ya. Jadi beberapa kali kami menemukan kendala-kendala dari beberapa unit pengolahan ikan terhadap ketersediaan kontinuitas bahan baku. Memang pengaruh musim, kemudian armada penangkapan, kemudian yang tadi yang disinggung terkait dengan penangkapan ikan terukur atau stok ikan yang ada di perairan Laut Sulawesi dan Teluk Tomini ini memang menjadi salah satu kendala juga. Jadi dapat saya infokan bahwa kenapa pemerintah melakukan yang namanya penangkapan ikan terukur, memang terindikasi dua WBP yang ada di Gorontalo ini statusnya sekarang ini moderat, artinya sudah cukup hati-hati dalam mengeksploitasi. Sedikit lagi dia akan menjadi over exploited. Nah, ini kemudian yang menjadi kenapa pemerintah menerapkan yang namanya penangkapan ikan terukur tadi. Nah, kemudian beberapa unit pengolahan ikan juga sebenarnya terus mencoba untuk melakukan pengiriman atau pemasaran ikan pelagis, dalam hal ini TCT, tuna tongkol cakalang. Namun karena ketersediaan bahan baku yang dipengaruhi oleh musim, kemudian dipengaruhi oleh jumlah armada dan sebagainya, sehingga kemudian itu agak sedikit terhambat. Maka kemudian mereka beralih kepada yang namanya ikan budidaya, budidaya air payo paling banyak. Nah, beberapa perusahaan memang dalam melakukan hilirisasi ini, komoditi budidaya bandeng itu yang menjadi tren sekarang. Jadi banyak sekali pasar-pasar antar pulau yang ada di Bali, Surabaya, dan Jakarta itu mengidolakan atau menginginkan ikan bandeng Gorontalo masuk ke sana. Jadi rebutan. Maka kemudian harga ikan bandeng hasil olahan yang ada dari Gorontalo itu cukup tinggi sampai di sana. Nah, beberapa perusahaan, saya contohkan misalnya PT Kimchi Jaya Bersaudara yang ada di Popayato, itu mulai mengembangkan yang namanya fillet bandeng, kemudian bandeng tanpa duri, kemudian beberapa produk bandeng lain yang mereka akan pasarkan. Nah, untuk sementara ini mereka sementara menjajaki ke arah situ karena memang pasarnya itu pasar yang sangat menjanjikan di dari Cina. Nah, ketika kemudian kita bicara dengan ketersediaan stok, memang alhamdulillah perairan Gorontalo ini dianugerahi dua perairan yang di utara dan selatan. Ketika di selatannya mulai berombak atau mulai mungkin paceklik, alhamdulillah kita punya stok atau suplai dari utara, dari perairan Sulawesi. Demikian berganti setiap tahunnya, setiap 6 bulannya. Nah, hal ini kemudian yang saya bisa sampaikan bahwa kontinuitas itu bisa mungkin diredam dengan anugerah Allah seperti itu.
1: Ya, tapi bagaimana daerah melihat, terlebih dinas KKP sendiri melihat potensi perikanan budidaya seperti yang Pak Safri sampaikan? Kalau bicara soal bandeng, mungkin kalau seperti yang saya pernah kunjungi di bagian Pahuwato sana, hanya segelintir warga yang mencoba untuk membudidayakan ikan bandeng. Bagaimana progres potensi ini dari perikanan budidaya? Bagaimana pula investor akan masuk ketika ini bukan belum menjadi sebuah kebutuhan gitu di masyarakat, ketika melihat peluang pasar yang ada, ternyata tidak semua warga, ataukah ini belum teredukasi ke masyarakat kita sehingga potensi perikanan budidaya ini juga menjanjikan sehingga belum banyak orang yang mau bergerak ke arah sana, atau apa yang terjadi di lapangan yang Pak Safri lihat dan kawan-kawan?
3: Ya, jadi sebenarnya dengan adanya unit pengolahan ikan ini, itu menjadi faktor penghela ya, faktor pendorong masyarakat pembudidaya untuk mengelola apa membudidayakan ikan bandeng. Jadi saya dapat informasikan bahwa dari 100 ton ikan yang ada bandeng yang ada di Gorontalo ini, 40% itu masih lari keluar, masih dipasarkan ke Makassar. Jadi cuma 60% yang masuk ke UPI-UPI yang ada di Gorontalo. Sehingga kemudian saya berpikir bahwa memang produksi bandeng ini semuanya, memang Gorontalo kan bukan pemakan bandeng ya, makanya paling banyak di luar dijual ke UPI-UPI pengolah bandeng. Nah, itu 40%-nya itu masih lari keluar, Pak, masih lari ke Makassar, belum semua terserap di UPI Gorontalo. Karena memang produksi bandeng ini cukup banyak. Nah, kalau Bapak melihat mungkin ada beberapa yang tidak melakukan pembudidayaan bandeng, memang budidaya air paus itu dua komoditas ya, udang dan bandeng. Nah, memang udang masih menjadi trendsetter dulu ketika beberapa pengusaha OUP melakukan pemasaran udang. Namun belakangan terakhir ini memang masih tren juga bandeng yang untuk yang diupayakan untuk dijual. Seperti itu, Pak.
1: Baik. Ke Ibu Dokter, kalau sebenarnya kalau kita mengulik satu-satu gitu ya, potensi perikanan air laut kita, kemudian juga perikanan budidaya kita, ada banyak hal gitu yang perlu kita banggakan sebenarnya. Cuman lagi-lagi kita terbentur gitu dengan mindset masyarakat di luar sana yang belum mau untuk bergerak gitu ya, melakukan diversifikasi entah olahan pangan ikannya itu sendiri atau melakukan budidaya perikanan, entah itu di pesisir, di danau, di sungai. Apa yang Anda lihat sebagai seorang akademisi? Apakah memang masyarakat kita ini masih butuh untuk diedukasi dan disosialisasikan bahwa ilmu-ilmu perikanan ini penting gitu untuk dilakukan diversifikasi secepat mungkin agar kita tidak terlambat untuk memenuhi kebutuhan daerah kita sendiri atau bahkan kebutuhan daerah-daerah tetangga atau bahkan sampai ke pasar global? Ibu Arfiani melihatnya apa yang terjadi?
2: Iya. Ya, ini menurut saya ini justru sangat penting, tetapi sebagai akademisi saya tidak akan melihat masalahnya ini semata-mata sebagai masyarakat belum mau diversifikasi sehingga harus diedukasi.
1: Okay.
2: Itu terlalu menyederhanakan persoalan menurut saya. Sebenarnya menurut saya masyarakat belum mau diversifikasi karena pilihan yang lama masih dianggap lebih rasional.
1: Okay.
2: Sementara pilihan baru belum memberikan bukti ekonomi yang cukup kuat. Nah, sehingga nelayan sudah memiliki pengalaman, jaringan pemasaran, pengetahuan lokal biasa dan pola usaha yang sudah terbentuk, sehingga kalau kita datang dan mengatakan Bapak Ibu harus beralih ke budidaya atau mengolah ikan, tentu mereka akan bertanya berapa investasinya, siapa yang beli, berapa keuntungannya, dan misalnya bagaimana resikonya toh. Jadi rental itu sendiri menurut saya persoalan usaha nelayan memang tidak hanya soal kemauan ya. Misalnya pada 2025 DKP Gorontalo kan masih membahas keterbatasan BBM bersubsidi biasanya kan bagi nelayan kemarin-kemarin itu. Sehingga di KNMP itu sendiri termasuk juga ada subsidi untuk BBM itu sendiri di program KNMP-nya Pak Menteri. Sehingga di sini menunjukkan bahwa biaya dan akses operasional merupakan bagian juga dari persoalan struktural. Sehingga jadi apakah masyarakat perlu diedukasi? Menurut saya perlu, tapi edukasinya harus berubah dari penyuluhan menjadi pembuktian usaha seperti itu.
1: Iya, ya? Karena kalau kita lihat juga masyarakat kalau mau diajak ke sesuatu yang baru menurut mereka mana buktinya gitu ya. Harus ada bukti dulu baru mereka akan ikut sama bergerak gitu ya.
2: Manusia misalnya untuk Bandeng ini kan yang sudah jalan, nah itu mungkin tidak mengatakan Bandeng punya potensi dan bisa diolah menjadi produk, tapi biasa kita, untungnya kita juga akademisi ada namanya KKN kan, bisa kita turun untuk diversifikasi produk hasil-hasil olahan. Nah di situ kita harus perlihatkan misalnya 1 kg bandeng segar, berapa biaya produksi, berapa rendaman setelah dibuang misalnya ya, keuntungan, nah itu lebih meyakinkan. Tapi menariknya memang pengalaman di Gorontalo sendiri, bandeng ini memang seperti dikatakan Pak Kabit, tanpa duri pernah dikembangkan juga di menurut saya pernah itu, karena beberapa kali ikut dengan pelatihan. Sehingga ada beberapa ini ya yang harus dibangun ya. Pertama itu memang perubahan mindset, kemudian peningkatan kapasitas tentunya, dan penciptaan pasar seperti itu.
1: Apakah itu yang sama terjadi Pak Safri ketika Pak Safri bertemu gitu dengan masyarakat nelayan? Kalau kita melihat, kita punya panjang pesisir laut yang cukup luar biasa di bagian barat, di bagian utara, bagian selatan, ada semuanya gitu. Tapi tidak semua serta-merta ingin ikut gitu mempelajari budidaya perikanan dengan teknologi-teknologi baru. Apa yang Anda lihat Pak Safri di masyarakat kita? Mindsetnya kah atau butuh pembuktiannya kah? Seperti yang Ibu Arfiani sampaikan tadi, harus ada bukti dulu nih siapa yang berhasil baru kita ikut, ayo gitu bareng-bareng gitu. Atau apa yang Pak Safri dan kawan-kawan lihat dari Dinas Kelautan Perikanan?
3: Ya, jadi memang benar mindset nelayan dan pemuda kita ini masih sangat perlu diedukasi ya. Jadi mereka itu lebih cepat dapat uang itu yang mereka lakukan. Jadi daripada lagi mau olah-olah ini barang jadi ikan kering, wolong ngawila, lebih cepat dapat ikan kan seperti itu. Biasanya yang melakukan usaha-usaha sampingan seperti ini ketika musim ikan membludak atau banyak ikan. Saya contohkan di Gorut dulu beberapa waktu yang lalu, ikan boloa itu, ikan putih itu banyak sekali di Gorut kan. Nah mereka melakukan proses pengolahan dengan cara mengeringkan dan dijual kering. Demikian juga ikan-ikan yang lain. Pernah kejadian dulu ke TPI Tenda pada saat ikan sangat murah sekali waktu itu, sampai dibuang-buang di laut itu tidak ada yang mau beli. Nah hal-hal seperti ini yang kemudian kita mencoba edukasi. Kalau ke nelayan yang langsung memang belum bisa, tapi kita mencoba mengedukasi di wanita pesisirnya. Nah beberapa kali kita coba membuat kelompok yang namanya kelompok pengolahan ikan,

0: sore hari ini. Sebagai closing statement mungkin dari kedua tamu kita yang sudah bergabung di Zoom, saya mau ke Bu Dokter terlebih dahulu. Kalau kita sudah ulik nih satu-satu gitu, hulu ke hilirnya ternyata ini yang perlu dipetakan gitu untuk bergerak ke arah hilirisasi perikanan. Model hilirisasi seperti apa yang bisa direkomendasikan kepada pemerintah yang paling cocok nih dengan karakteristik Gorontalo? Karena kalau pun kita punya potensi perikanan laut yang luar biasa, kemudian ditunjang juga dengan perikanan budidaya, tapi ada momennya gitu kan, ada musimnya ketika ikan jumlahnya banyak. Namun bagaimana dengan kondisi ketika kita sudah melakukan hilirisasi tapi permintaan tidak bisa dipenuhi dengan bertonton yang dibutuhkan oleh negara-negara yang akan membutuhkan stok menjadi kita yang menjadi daerah penyuplai? Model hilirisasi perikanan yang paling cocok tuh dengan karakteristik kita apa, Ibu Arfiani?
1: Ya, menurut hemat saya, jika dikaitkan ya hanya secara global, mungkin ini sebelumnya memang dari tahun kemarin saya kebetulan diberi kesempatan juga training course, kemudian ikut summer internasional khusus fisheries aquaculture di Tiongkok, sehingga saya mungkin mengaitkan model hilirisasi yang paling ideal itu hilirisasi berbasis klaster komunitas, seperti memang yang sekarang sudah berindustri raksasa ya, melainkan harus dibangun bertahap sehingga bercermin dari Tiongkok itu sendiri, memang dia tidak terlalu banyak pesisir seperti kita, tapi mereka di situ memiliki kawasan pesisir tropis yang mirip dengan Gorontalo, sehingga itu mereka tidak memisahkan antara area budidaya dengan area pengolahan, semua terintegrasi dalam satu klaster. Itu namanya berbasis klaster komunitas, sehingga di tingkat TPI atau TPI hulu, sebagai hulu itu fokus pada cold chain tadi, portable atau mini cold storage. Kemudian di tingkat UMKM atau pesisir wilayah tengahnya itu mengolah ikan afkir menjadi produk bernilai tambah, nugget, bakso, abon, dengan kriteria-kriteria ikan tadi yang saya sudah sampaikan. Jika yang besar segar, bisa kita jual segar. Ada jika ikan yang kurang diminati, bisa nugget, bakso. Dan di tingkat industri itu untuk hilir, jadi hulu tengah hilir itu menerapkan zero waste industry, dimana limbah jadi tepung ikan atau apa segala macam. Nah, pelajaran ini hilirisasi harus didekatkan ke sumber bahan baku seperti itu.
0: Baik-baik. Ya.
1: Sehingga untuk closing statementnya hari ini kita berdiskusi bukan sekedar tentang tonase ikan atau berapa banyak produksi, tetapi tentang keadilan gizi dan kedaulatan pangan bangsa itu sendiri.
0: Wah, menarik-menarik. Baik-baik. Pak Safri, dalam target 5 tahun ke depan, apa satu prioritas yang saat ini lagi tengah digenjot gitu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Pak, yang nantinya juga ini bersinergi dengan Kementerian KKP yang kalau kita tahu pemerintah pusat sudah berupaya untuk menghadirkan program KNMP. Tapi apa kalau di daerah kita yang sekiranya ini ke depan menjadi langkah paling strategis gitu yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Silakan, Pak.
2: Oke, jadi sejalan dengan yang diterapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, memang Kementerian Kelautan dan Perikanan itu punya yang namanya Program Kegiatan Prioritas Nasional atau PKPN. Nah, salah satu yang menjadi program prioritas nasional itu adalah di budidaya. Di budidaya, kita mencoba untuk mendekatkan konsep yang namanya kendalikan tangkap, tingkatkan budidaya. Nah, kendalikan tangkap artinya kita mencoba untuk menjaga ketersediaan sumber daya ikan yang ada di laut guna menjadi stok yang terjaga, sementara untuk di tingkat budidaya kita mencoba terus melakukan usaha-usaha pembudidayaan. Maka kemudian ketika kita suatu saat akan yang namanya over exploited yang ada di wilayah PPP 715-716, kita punya cadangan yang namanya perikanan budidaya. Maka ke depan mungkin kita mencoba untuk itu, perikanan budidaya yang ada di Provinsi Gorontalo kita coba genjot, apakah itu budidaya air tawar, budidaya laut, dan budidaya air payau.
0: Baik. Ya, kita berharap bahwa adanya kolaborasi antara para peneliti akademisi yang ada di berbagai universitas di Gorontalo ini bisa bersinergi gitu ya dengan pemerintah daerah yang punya kebijakan untuk bisa memastikan bahwa potensi laut kita atau perikanan kita baik di laut maupun juga perikanan budidaya ini bisa diwujudkan gitu dalam bentuk potensi hilirisasi. Terima kasih, Pak Kabid Perikanan Budidaya dan Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Pak Safri Abe Kasim, SIKMSC, atas waktunya sore hari ini, Pak. Terima kasih juga untuk akademisi kita dari Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo, Ibu Dok.

0: Dr. Arifiani Rizky Pramata SPI MSI. Terima kasih Bu Dokter sudah bersama kami sore hari ini. Semoga ini menjadi pencerahan kita bersama, termasuk para pendengar kita di RRI Gorontalo. Sehat selalu Bapak Ibu, saya Yusri Mbrono pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Tamu Kita. Acara ini dipersembahkan oleh RRI Gorontalo Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

pendengar, Anda baru saja menyimak dialog dengan para tamu kita di sore hari ini. Saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Prosenter dari Tahuna untuk mengupdate beberapa informasi dalam penyampaian lintas Magota tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: tenaga profesional. Korban.
1: Untuk tenaga layanan memang sangat-sangat penting. Karena di awal kejadian, tapi ini sebenarnya kita tinggal di penanganan. Yang sebenarnya terpenting itu sebelum terjadi sebenarnya harus ada antisipasi dan tindakan pencegahan. Tetapi setelah penanganan, ini tenaga-tenaga layanan yang ada di UPT, seperti kami di provinsi memang masih sangat terbatas. Kami masih memerlukan beberapa tenaga seperti tenaga psikolog. Itu masih kurang. Terus tokoh-tokoh agama.
0: Berdasarkan data DP3AD Sulawesi Utara, tercatat 101 kasus dengan 133 korban yang terdiri atas 40 korban perempuan dan 93 korban anak. Tineke menegaskan penanganan kasus tidak dapat dilakukan pemerintah seorang diri. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum, psikolog, tokoh agama, sekolah, orang tua, dan lingkungan masyarakat dinilai penting dalam memperkuat perlindungan sekaligus mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di sisi lain, Kepala UPTD PPA Sulawesi Utara Marcel Silo mengajak masyarakat segera melaporkan apabila mengalami atau mengetahui kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Masyarakat juga dapat menghubungi call center SAPA 129 pada nomor 021129 atau layanan WhatsApp UPTD PPA Sulawesi Utara di nomor 0815150537400.
2: Korban perempuan dan anak bisa datang langsung ke kantor UPTD PPA Provinsi Sulawesi Utara yang beralamat di Tikala, Tamanado, tetapi juga ada di UPTD di setiap kabupaten kota itu sudah hampir semuanya sudah terbentuk. Nah, kemudian kanal yang kedua yang tidak langsung itu bisa secara online. Jadi kami membuka kanal aduan SAPA, call center SAPA 129 yang merupakan juga milik kementerian, tetapi itu sistemnya lebih rujukan dan pelimpahan. Nah, jadi ketika ada yang melapor akan ditindaklanjuti, karena dalam fungsi layanan UPTD PPA selain menerima pengaduan, kami juga melakukan penjangkauan. Penjangkauan bersama dengan tim dan juga kami berkoordinasi dengan petugas APH jika ada kedaruratan seperti itu.
0: UPTD PPA Sulawesi Utara juga menyediakan rumah penampungan sementara bagi korban yang membutuhkan perlindungan dalam kondisi darurat. Masyarakat dihimbau tidak ragu melaporkan kasus kekerasan karena kecepatan pelaporan sangat penting agar korban segera mendapatkan perlindungan dan layanan sesuai kebutuhannya. Diana Masi, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Upaya memperkuat pemerataan dan kualitas pendidikan terus dilakukan pemerintah melalui Sekolah Nasional Terintegrasi. Kabupaten Bone Bolango menjadi salah satu titik sekolah nasional terintegrasi dari 17 titik di Indonesia.
4: Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan program pendidikan yang dibentuk berdasarkan instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026. Kehadiran sekolah ini diarahkan untuk memperluas pemerataan akses pendidikan di berbagai daerah. Fasilitas yang tersedia nantinya dapat dimanfaatkan oleh siswa sekolah tersebut dan sekolah di sekitarnya. Kepala Balai Penjaminan Mutu Pelayanan Provinsi Gorontalo Kemendikdasmen Rudi Saifula mengatakan konsep tersebut menjadi bagian dari visi Sekolah Nasional Terintegrasi.
5: SNT ini Sekolah Nasional Terintegrasi ini merupakan instruksi Presiden nomor 10 tahun 2026. Di mana SNT ini mempunyai visi yang sangat mulia. Yang pertama adalah SNT akan menjadi tempat fasilitator untuk pemerataan mutu pendidikan yang ada di seluruh Indonesia dan termasuk di Bone Bolango. Kemudian SNT ini adalah akan menjadi pusat keunggulan, jadi tempat belajar anak-anak kita. Anak-anak baik itu anak-anak yang SNT itu sendiri dan juga anak-anak yang ada di sekitar SNT.
4: Kehadiran sekolah tersebut mendapatkan dukungan dari pemerintah Kabupaten Bone Bolango. Sekretaris Daerah Bone Bolango Iwan Mustafa mengatakan keberadaan sekolah ini dapat memperkuat Bone Bolango sebagai kawasan pendidikan. Dukungan pemerintah daerah juga diarahkan pada kebutuhan pembangunan infrastruktur sekolah.
6: Pemerintah daerah dalam hal ini sangat berterima kasih karena ini akan terus memperkaya Kabupaten Bonebolango sebagai kawasan pendidikan. Jadi kemarin ada sekolah Garuda, kemarin juga sudah berdiskusi dengan Kepala BPMP bersama Pak Bupati terkait apa peran-peran Pemda.
4: Berbagai langkah telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bonebolango bersama pihak terkait untuk memastikan kesiapan fasilitas. Sementara pihak sekolah juga menyiapkan konsep pembelajaran yang lebih luas dan terintegrasi. Kepala Sekolah Nasional Terintegrasi 6 Bonebolango mengatakan pihaknya telah berupaya memperkuat kualitas pembelajaran yang ada di SNT 6 Bonebolango.
7: Kami kemarin itu juga melakukan benchmarking. Benchmarking itu seperti studi tiru kepada sekolah-sekolah terbaik di Indonesia, agar dapat memperoleh gambaran bagaimana sebenarnya sekolah-sekolah yang memberi layanan terbaik atau layanan internasional itu dapat kita tiru hal-hal baik tersebut di sekolah.
4: Pendekatan internasional menjadi bagian dari pengembangan layanan pendidikan di Sekolah Nasional Terintegrasi. Kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi diharapkan dapat memberikan layanan pendidikan yang lebih berkualitas bagi peserta didik di Bonebolango. Dari Gorontalo, Rehenda Tau melaporkan.
8: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
3: Selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Tahuna. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah CPPD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi, banjir bandang, dan tanah longsor.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali menyalurkan bantuan beras cadangan pangan pemerintah daerah CPPD kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak bencana hidrometeorologi, banjir bandang, dan tanah longsor di Gudang Bulog Cabang Tahuna Selasa 11 Agustus 2026. Bantuan tersebut diserahkan melalui koordinasi pemerintah provinsi bersama instansi terkait guna membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama masa pemulihan pasca bencana. Kepala UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara wilayah Sangihe, Talaut, dan Sitaro, Stanley Tikwalu, mengatakan bantuan beras tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat terdampak bencana pada bulan Juli lalu.
10: Hari ini ada penyerahan bantuan beras cadangan pemerintah, cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3.500 kg untuk mengintervensi masyarakat Kabupaten Sangihe yang mengalami bencana alam hidrometeorologi.
9: Penyaluran bantuan dilakukan berdasarkan laporan dan koordinasi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah terkait kondisi masyarakat yang masih membutuhkan dukungan pasca bencana. Stanley berharap bantuan ini dapat meningkatkan beban masyarakat terutama memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari selama proses pemulihan pasca bencana di beberapa lokasi terdampak. Jumel Johanis melaporkan.
3: Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Harga beras premium di pasar Melongwane mulai mengalami penurunan sejak pekan lalu.
11: Harga beras premium di pasar tradisional Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut mulai menunjukkan tren penurunan. Idris, salah satu pedagang beras di pasar Melongwane, mengungkapkan bahwa harga beras premium seperti merek Dua Merpati sebelumnya sempat dijual Rp18.500 per kilogram, saat ini menjadi Rp17.500 per kilogramnya.
12: Sekarang Dua Merpati dia 20 kilo masih biasa. Orang
13: yang berapa dia?
12: 350.
13: Kalau sebelumnya dia berapa dia?
12: Sebelumnya dia 365.
13: 365.
12: Nah, sekarang turun sedikit dia.
13: Turun sedikit ya. Kalau yang 10 kilo, 5 kilo?
12: 10 kilo dia 185.
13: Daya beli masyarakat bagaimana?
12: Masih bertahan juga dia.
13: Masih normal. Ya,
12: normal. Ya.
13: Jadi cenderung turun harga beras ini.
12: Dia turun cuma turun 1.500.
11: Sementara dalam kemasan ukuran 20 kg, harga Dua Merpati mencapai Rp365.000. Saat ini turun menjadi Rp350.000. Merek lain seperti Bermata yang ukurannya 20 kg, sebelumnya dijual Rp230.000. Saat ini turun menjadi Rp325.000. Dari Melongwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Mewakili pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Iqdar Sono Mamuaya, selamat sore dan sampai jumpa.
8: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Eh bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat. Dari warung kita sampai ke gedung bertingkat. Semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
0: Wah, bukan razia. Tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas. Mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Jadi gambarannya jelas. Kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
1: Wah, serius? Eh, berarti semuanya dicatat, he? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
0: Wah, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita update beberapa informasi menarik dari portal berita online kami sore hari ini. Pendengar, program pembebasan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor di kota Gorontalo mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Sejak diberlakukan, program ini mendorong lonjakan signifikan jumlah wajib pajak yang datang ke Samsat Kota Gorontalo. Kepala UPTD PT 3D Kota Gorontalo kepada RRI mengatakan antusiasme masyarakat terlihat dari meningkatnya jumlah wajib pajak yang melakukan registrasi ulang kendaraan setiap harinya. Jumlah wajib pajak yang datang ke Samsat hanya berkisar 200 orang per hari. Namun setelah program pemutihan pajak diberlakukan, angka ini meningkat tajam hingga mencapai 562 wajib pajak per harinya. Tingginya minat masyarakat juga berdampak pada aktivitas pelayanan di Samsat Kota Gorontalo. Bahkan petugas harus menambah fasilitas tempat duduk untuk mengakomodasi wajib pajak yang datang. Program ini peringkat menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan yang selama ini menumpuk. Pihaknya menilai semakin lama pajak tidak dibayarkan, maka beban yang harus ditanggung wajib pajak juga akan semakin besar. Sementara itu, di informasi lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorehkan atlet sepak takraw asal Gorontalo di kancah internasional. Atlet Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ini sukses mempersembahkan medali perunggu pada nomor tim ajang Kings Cup sepak takraw di Thailand 2026. Pencapaian ini menjadi bukti nyata atlet sepak takraw Gorontalo mampu bersaing di level internasional dan memberikan kontribusi bagi prestasi olahraga Indonesia. Pelatih sepak takraw timnas Indonesia Prang Kilakoro mengatakan keberhasilan meraih medali perunggu tidak terlepas dari kerja keras atlet selama menjalani persiapan hingga pertandingan. Persaingan dalam kejuaraan ini terbilang cukup ketat. Para atlet harus menghadapi lawan-lawan yang memiliki pengalaman dan kualitas permainan yang tinggi. Meski belum berhasil membawa pulang medali emas, dirinya menilai raihan perunggu merupakan hasil yang patut diapresiasi.

Rekan dimanapun Anda berada, khususnya muslimin muslimah, kami informasikan untuk pelaksanaan waktu maghrib hari ini pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah, sekali lagi tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sembari menunggu pelaksanaan waktu maghrib sore ini, kami ajak Anda untuk menikmati terlebih dahulu beberapa irama religi berikut ini.

0: Kim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah, memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul Qulub.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: salah satu golongan yang masuk dalam kaum du'afa adalah anak yatim. Pahala dari menyantuni anak-anak yatim ini juga amatlah besar. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa beliau dan orang-orang yang menyayangi anak yatim di surga kelak amatlah dekat. Ibaratkan jari antara jari telunjuk dengan jari kelingking. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang artinya, aku dan yang mengurus anak yatim di surga seperti ini. Beliau memberikan isyarat dengan kedua jarinya, yaitu jari telunjuk dan jari kelingking. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selain dijanjikan akan berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak, menyantuni anak yatim yang termasuk dalam golongan kaum du'afa ini juga bermanfaat untuk kondisi kesehatan jiwa. Dalam sebuah hadis disebutkan, jika menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, mampu melembutkan hati yang keras. Sesungguhnya seseorang datang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas keras hati yang dialaminya. Beliau bersabda, usaplah kepala anak yatim dan beri makanlah orang-orang miskin. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Rekan muslimin muslimah dimanapun anda berada, terkhususnya para muadzin, kami infokan kembali untuk waktu pelaksanaan sholat maghrib hari ini jatuh pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi, pada tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk beberapa wilayah lainnya akan menyesuaikan dengan jadwal yang ada, seperti halnya wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batu Daa, Atinggola, dan sekitarnya. Untuk Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit dari pukul 18, sementara Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit, wilayah Anggrek, Bolihuto, dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, wilayah Paguat ditambah 4 menit, sementara wilayah Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar muslimin muslimah dimanapun anda berada menantikan pelaksanaan sholat maghrib hari ini, terlebih dahulu kami ajak anda untuk mengikuti lantunan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Quran Surah Az-Zukhruf dimulai dari ayat 33 dibacakan oleh Qaria Audila Nur Muharram.

0: صدق الله العظيم.
1: Selanjutnya pendengar, kita ikuti penyampaian risalah maghrib hari ini disampaikan oleh Yusnawati Datau Esos dalam judul Etika Bertetangga dalam Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, sambil menantikan saat kumandang azan salat maghrib, marilah kita sejenak mendengarkan risalah dengan judul Etika Bertetangga dalam Islam. Islam tidak hanya mengajarkan bagaimana hubungan kita dengan Allah, tetapi juga bagaimana hubungan kita dengan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jarizil qurba wal jarizil junub, yang artinya, dan berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Ayat ini menunjukkan bahwa tetangga mempunyai

0: mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Pendengar yang berbahagia, tetangga bukan hanya orang yang rumahnya berada di sebelah rumah kita. Tetangga adalah orang yang setiap hari mungkin kita jumpai. Kita dengar suaranya, kita lihat kehidupannya, dan terkadang menjadi orang pertama yang mengetahui ketika kita sedang mendapatkan musibah. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita, jangan menyakiti tetangga, jangan mengganggunya, dan jangan meremehkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghubungkan iman dengan akhlak kepada tetangga. Artinya, ukuran keimanan seseorang bukan hanya terlihat dari rajinnya ia beribadah di masjid, tetapi juga dari bagaimana ia memperlakukan orang yang tinggal di sekitarnya. Pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah tetangga kita merasa aman ketika tetangga kita tinggal di sebelah rumah kita? Atau apakah kita pernah membuang sampah sembarangan sehingga mengganggu tetangga? Islam mengajarkan akhlak yang sederhana tetapi luar biasa. Jika bertemu, maka berikanlah salam. Jika tetangga sakit, maka jenguklah. Jika mendapatkan nikmat, ikutlah bergembira. Dan jika ada kekurangannya, maka tutuplah aibnya. Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan itu jangan hanya dinikmati sendiri. Jika kita memiliki kelebihan makanan, maka berbagilah. Jika kita memiliki rezeki, maka salinglah kita membantu. Jika tetangga sedang kesusahan, jangan hanya berkata, kasihan ya, tetapi kalau mampu, maka datanglah dan katakan, apa yang bisa saya bantu. Itulah akhlak Islam. Kalau kita ingin lingkungan kita damai, jangan menunggu tetangga berubah. Mulailah dari diri kita. Senyum kita mungkin membuka persaudaraan. Salam kita mungkin menghilangkan permusuhan. Pertolongan kecil kita mungkin menyelamatkan seseorang dari kesulitan. Pendengar RRI yang berbahagia. Maka dari itu, marilah kita jaga lingkungan tempat tinggal kita sebagai lingkungan yang penuh kasih sayang. Jangan sampai kita sibuk memperbaiki hubungan dengan Allah, tetapi lupa memperbaiki hubungan kita dengan manusia. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan keseimbangan, maka hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita dengan sesama. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang memiliki iman kuat dan akhlak yang mulia. Semoga lingkungan kita menjadi lingkungan yang aman, damai, penuh keberkahan, dan penuh kasih sayang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tiba waktu maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Dawud.

Salah satu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang menyantuni kaum du'afa adalah akan diselamatkan dari kesulitan di hari kiamat kelak. Hal ini tertera dalam Al-Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 11 yang artinya, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami takut akan siksa Tuhan kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Maka Allah memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

siapa umat Islam yang tidak mengenal Ka'bah? Ka'bah memiliki kemuliaan tersendiri di hati umat Islam karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai simbol tauhid dan ibadah. Ka'bah ternyata menyimpan sejuta misteri yang tidak banyak diketahui. Bahkan, Ka'bah juga pernah diteliti oleh sejumlah ilmuwan NASA Amerika Serikat dan hasilnya pun ternyata cukup menggemparkan masyarakat dunia. Tahukah Anda, dikutip dari umroh.com, ada beberapa fakta tentang Ka'bah yang jarang diketahui. Di antaranya, Ka'bah sebagai pusat atau sumbu bumi. Menurut penelitian yang ditulis oleh Husain Kamil, Ka'bah merupakan pusat atau sumbu dari bumi ini. Hasil temuan ilmiah tersebut mengambil beberapa garis bujur dan lintang yang ditarik dari semua benua di dunia. Hasilnya pun cukup mencengangkan. Posisi Ka'bah yang berada di kota Mekah ternyata merupakan sumber pusat bumi yang sesungguhnya. Fakta Ka'bah yang tak kalah mengejutkan adalah tingginya kadar gravitasi yang menjadi keuntungan tersendiri bagi tempat tersebut. Tak hanya itu, gravitasi yang terkumpul di sekitar Ka'bah sangat menyehatkan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Hal ini disebabkan sistem imun pada tubuh bertindak sebagai sistem pertahanan diri dari segala macam jenis penyakit. Tak hanya menyehatkan bagi tubuh, tekanan gravitasi yang tinggi juga berfungsi melindungi privasi Ka'bah sebagai tempat suci umat Islam. Gelombang radio pun tak sanggup mendeteksi Ka'bah. Bahkan, teknologi sekelas satelit tercanggih pun tak akan sanggup mengintip isi dari Ka'bah tersebut. Bukan hanya sekedar bangunan berbentuk persegi, Ka'bah merupakan tempat berkumpulnya semua doa dan pusat dari semua bentuk energi.

salah satu wanita Muslim terbaik dalam sejarah Islam. Ia merupakan seorang petugas medis dan pemasok logistik bagi para kaum Muslimin. Ia pun merupakan salah satu perempuan yang tangguh dan pemberani. Jiwa dan raganya ia korbankan untuk membela Islam. Ia dijuluki sebagai The Black Rider. Ia pun dijuluki sebagai Pedang Allah. Suatu ketika, terjadi pertempuran sengit di antara tentara Islam dengan tentara Romawi. Pasukan Khalid bin Walid tengah terdesak saat berperang melawan bangsa Romawi. Lalu ada salah satu kesatria dengan gagah berani melawan pasukan Romawi yang tengah melawan pasukan Muslim. Di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, dengan tiba-tiba ia memasuki arena pertempuran dengan mengenakan pakaian serba hitam, sembari menunggangi kuda bagi singa yang kelaparan. Ia mengebaskan pedangnya, menghunus musuh-musuh yang ada di hadapannya, hingga Khalid bin Walid beserta pasukannya pun tercengang melihat sang kesatria berbaju hitam yang begitu tangkas muncul secara tiba-tiba, dan dia adalah Khawla binti Azur.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di Prasata dari Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi. Kita terus menemukan kebersamaan untuk malam ini dengan mengupdate beberapa informasi menarik dari portal berita.

kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821 8955 6431, atau Indah 0852 4294 1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikut. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan

0: Di para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi bentang alam yang memukau dengan ribuan pulau yang membentang dari barat hingga timur. Keindahan alamnya telah lama menjadi magnet bagi wisatawan dan penjelajah, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data yang telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Menariknya, sekitar 6.000 pulau diantaranya masih belum berpenghuni dan tersebar di sepanjang garis khatulistiwa. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan geografis paling luar biasa di dunia. Di balik hamparan pulau-pulau yang memikat itu tersimpan banyak kisah dan fakta unik yang belum banyak diketahui masyarakat. Setiap pulau memiliki karakter, sejarah, hingga keunikan alam yang berbeda. Bahkan, sebagian di antaranya masih jarang dijelajahi. Salah satunya adalah Pulau Seribu. Meski namanya Kepulauan Seribu, kenyataannya, gugusan pulau yang berada di Laut Jawa ini, tepatnya di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tidak memiliki jumlah pulau yang mencapai angka seribu. Jumlahnya hanya ratusan. Bahkan angkanya dapat berubah dari waktu ke waktu, karena ada pulau-pulau kecil yang muncul atau tenggelam akibat pengaruh kondisi alam. Meski mendengar, kawasan ini tetap menjadi salah satu destinasi wisata bahari paling populer di Indonesia.

0: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Saya Anca untuk Anda.

saat ini selain dengan kehadirannya keluarga di rumah, juga saat ini kebiasaan-kebiasaan ngumpul itu juga memberikan suasana kehangatan di rumah, dan memang cuacanya juga lagi hangat. Baiklah pendengar, dimanapun Anda berada, terutama muslimin dan muslimah, hari ini azan Isya nantinya akan kami kumandangkan di jam 19:11 waktu Indonesia Tengah. Baiklah pendengar, tiba waktu Isya untuk wilayah kota Gorontalo dan sekitarnya.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit. Berpakaian sopan dan boleh pakai minus one. Instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo. Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia. Radio.

Pendengar, operasi perdana di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Limito saat ini ditinjau langsung oleh Bupati Pohuwato Saiful Ambu Inga, di mana peninjauan ini dilakukan usai peresmian gedung baru dan peluncuran pelayanan kamar bedah sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan kesehatan berjalan normal. Jadi ini adalah operasi perdana ya yang mulai dilakukan. Di sini Bupati menyempatkan diri menemui pasien yang akan menjalani operasi dan memberikan semangat sekaligus memberikan seluruh persiapan medis apakah sudah dilakukan sesuai prosedur.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini di pukul 19.32 menit waktu Indonesia Tengah. Kami menanti untuk dilangsungkan siaran dari gedung dari gedung DPRD Provinsi Gorontalo, yaitu rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-100 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap peran Perda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Malam ini kami masih akan menanti dan kita masih punya persembahan berikut ini. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

Dan lagu-lagu nasionalis kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk malam ini sembari menanti jalannya secara langsung nanti kami hadirkan untuk Anda, yaitu rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-100 untuk dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap peran Perda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Namun saat ini kami akan segera hadirkan informasi terbaru yang akan kami relay dari Pro 3 Jakarta secara nasional. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: melihat gimana
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif LED panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
0: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya nggak tahu. Saya pengen lihat sebenarnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran nggak sayang-sayang amat.
1: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
2: Okay, what can you say about that?
3: Because our government has tried to reach these goals by MBG programs.
1: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkeu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
5: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwa 5 Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwa 5 Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
6: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang diterima dari jalur SMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Garuda Transformasi lebih maksimal.
7: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
5: sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
8: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
5: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima, Protektus Mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
2: Nah yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
9: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
2: Nah yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta pak ya, untuk beli alat-alatnya. Kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
9: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema purna bakti berwirausaha dari pengabdian menuju kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
10: Bukan hanya sebagai lini bisnis bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
9: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
11: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
12: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan, pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
11: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya.
13: Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
12: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
14: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
12: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
15: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
16: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
15: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
17: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
15: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Air Rumah melaporkan selengkapnya.
18: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat
19: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
18: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
19: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
20: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Goasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748/2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
19: Diketahui Winda Lorenza Goasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
0: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatannya. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
21: Kami ini open untuk siapapun kepolisian dalam
0: digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, ini Rabu di Tewali Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian pendengar, Anda baru saja mengikuti jalannya informasi dari Pro 3 Jakarta dan kami kembali hadir untuk Anda malam hari ini. Seperti yang kami janjikan tadi, nantinya kami akan menghadirkan secara langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-100 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap peran Perda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Soekarni Karto Diwiryo mendesak Soekarno segera memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia sebelum tanggal 17.
1: Mengapa tanggal 17, Bung? Mengapa tidak tanggal 16? Saya Soekarni, murid Tan Malaka, mendesakmu, Bung. Proklamirkan kemerdekaan RI saat ini juga.
2: Bung, saya orang yang percaya mistik. Dengan akal tak dapat dipertimbangkan. Susah untuk dijelaskan. Kolbu ini mengatakan 17 lebih memberi harapan. Tahukah kamu, Bung? Tahukah kamu, para pemuda? Angka 17 itu adalah angka keramat. 17 adalah angka suci. Kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang berpuasa. 17 nanti jatuh pada hari Jumat. Jumat Legi. Jumat yang berbahagia dan suci. Hari Jumat tanggal 17, Al-Quran diturunkan. Orang Islam sembahyang 17 rakaat dalam sehari. Sekarang jawab pertanyaanku. Mengapa Nabi Muhammad memerintahkan 17 rakaat? Mengapa tidak 10 atau 20 saja? Jawablah, hai Soekarni. Jawablah kamu, para pemuda. Tahukah kamu, 17 itu suci, bukan buatan manusia. Maka kita proklamirkan kemerdekaan pada saat itu.
3: Tuan-tuan pun telah mengetahui, pemuda Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Cintai dan Cibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati.

Dengar yang bersama kami di Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Masih juga kita menanti hingga saat ini siaran langsung jalannya rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Gorontalo. Dan bagi Anda penggemar mini drama, malam ini kami akan kembali suguhkan mini drama yang malam ini berjudul Langkah Kecil Untuk Ibu dari RRI Padang.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh, Bu. Emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya, Bu, ya?
0: Nah, makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo, nak. Siap-siap, ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya, Bu, ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah, sana mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, tangan ibu kok makin kasar ya?

0: Kan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya? Cuma kamu yang ibunya, Raka.
1: Raka, ibu punya kabar baik.
2: Wah, apa itu, Bu?
1: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
2: Hah, serius, Bu?
1: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
3: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
2: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
3: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6 lewat 50.
2: Dina, itu namanya perkembangan.
1: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
4: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
2: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
2: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
2: Begini, Bu. Aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
3: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, Nak.
2: Tapi, Bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
3: Hah? Kenapa?
2: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, Bu. Jadi cukup besar biayanya.
1: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
2: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, Bu.
1: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
2: Ibu.
1: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya? Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
3: Hei, yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
2: Enggak, aku nggak murung kok.
3: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut nggak?
2: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
3: Ya, bagus dong. Terus, sekarang lagi mikirin apa sih?
2: Ya, gini. Tapi aku takut, Din.
3: Hah, takut kenapa? Takut gagal.
2: Takut berhasil.
3: Maksudnya gimana, Rak?
2: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijit, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
3: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
2: Aku tidak malu, Din.
3: Iya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
2: Apa tuh?
3: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Ibu.
1: Kamu sudah pulang, nak?
0: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah,
0: Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, nak. Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
0: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan, ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, nak. Raka anak ibu satu-satunya.
0: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
0: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih ya, nak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain. Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Atmi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan dengarkan sidang paripurna atau rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-100 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap peran Perda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Langsung dari gedung DPRD Provinsi Gorontalo bersama rekan-rekan reporter ada Desriansa Mahmud.
1: RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar.
2: Si Gorontalo. Rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-100 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Pada malam ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus MT Mopili selaku pimpinan rapat pada malam hari ini. Berikut juga Wakil Ketua 1 DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa. Berikut juga Wakil Ketua 2 Laode Haimudin dan Wakil Ketua 3 Sulianto Patida. Menurut catatan daftar hadir dari seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang berjumlah 45 orang telah hadir dan menandatangani daftar hadir sebanyak 37 orang anggota Dewan. Telah memenuhi quorum sebagaimana tentang tata tertib pasal 151 ayat 1 huruf B. Baru saja kita saksikan pembukaan sidang yang dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus Thomas MT Mupili.

0: dua interupsi yang insya Allah yang terakhir ini yang kedua kita tertibkan lagi tuh Pak Umar yang minta izin dan mekanisme permintaan izinnya juga kita akan atur. Terima kasih agar semua bisa mendengar ini. Selanjutnya agar tertibnya jalannya rapat paripurna Dewan ini kami sampaikan acara sebagai berikut. Satu, pembukaan. Dua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. Tiga, pembicaraan tingkat satu terhadap Ramperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 sebagai berikut. 3.1, penyampaian penjelasan Gubernur terhadap Ramperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 dilanjutkan dengan penyerahan naskah Ramperda dan nota keuangan perubahan APBD oleh Gubernur kepada Ketua DPRD. 3.2, pandangan umum fraksi terhadap Ramperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. 3.3, tanggapan dan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi terhadap Ramperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. 4, penutup. Untuk absahnya susunan acara, kami tawarkan kepada rekan-rekan pimpinan dan anggota Dewan, apakah setuju terhadap susunan acara tersebut? Terima kasih. Rapat paripurna Dewan hadirin yang kami hormati, selanjutnya acara kedua, pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan. Pada Saudara Sekwan kami persilahkan.
1: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Gorontalo di mana saja berada, di gedung DPRD Provinsi Gorontalo di ruang paripurna, saat ini kita sedang menyiarkan secara langsung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-100 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ramperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Selanjutnya mari kita ikuti pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan kepada
2: garing BKAD garing 4928 garing angka Romawi 8 garing 2026. Sifat penting lampiran dua dokumen, hal penyampaian dokumen nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Yang terhormat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo di tempat, memperhatikan pasal 177 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa kepala daerah wajib menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenan. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan dokumen nota keuangan dan rancangan peraturan daerah Provinsi Gorontalo tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 untuk dapat dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama DPRD Provinsi Gorontalo. Demikian disampaikan, atas perkenannya disampaikan, terima kasih. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo telah bertanda Dr. Andus Sofian Ibrahim MSI. Tembusan yang terhormat, 1. Gubernur Gorontalo, 2. Wakil Gubernur Gorontalo. Demikian, selesai.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti pembacaan surat masuk oleh Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Gorontalo, Rifli Katili, pada acara rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-100. Selanjutnya kita akan ikuti Acara ketiga terkait pembicaraan tingkat 1 terhadap peran Perda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 yang akan disampaikan oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.
0: Penyampaian penjelasan Gubernur terhadap peran Perda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Untuk itu, kepada Saudara Gubernur, dengan hormat kami persilakan.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan memasuki acara ketiga, pembicaraan tingkat 1 terhadap peran Perda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Diawali dengan penyampaian oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD, para Wakil Ketua, yang saya hormati para anggota Dewan, yang saya hormati unsur Forkompimda yang mewakili, yang saya hormati Pak Sekda dan seluruh jajaran OPD, para staf ahli, staf khusus, para wartawan yang meliput rapat paripurna ini, hadirin sekalian yang berbahagia, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sekarang berada pada pelaksanaan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-100 kali. Alhamdulillah umur panjang dan bisa mengikuti. Tepuk tangan dulu. Karena ini 100 kali, mohon juga berkenan saya memberikan komentar sedikit. Terutama soal pakaian ini, Pak. Memang saya juga jadi bingung. Pertama PSH, kemudian PSR. Karena dalam keraguan saya terpaksa bawa dua-dua. Satu ada di mobil. Tapi karena sudah putus tadi, ya serahkan. Saya kira begitu, Pak. Jadi memang ini pakaian ini memang juga saya sependapat dengan anggota Dewan yang terhormat Pak Fikram. Soal pakaian ini juga memang harus kita jalankan bersama-sama. Baik, Bapak Ketua yang saya hormati, saya mohon maaf suara masih belum sempurna, tapi pada kesempatan ini saya ingin memberikan penjelasan secara umum menyangkut kerangka perubahan anggaran tahun anggaran 2026. Terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah pembiayaan yang terkait dengan optimalisasi program kegiatan yang sedang berjalan. Anggaran tersebut bisa dibaca pada kegiatan Dinas Perkebunan Peternakan. Contoh yaitu menyangkut anggaran inseminasi buatan. Anggaran ini dimaksudkan adalah untuk mengganti aspirasi rakyat yang menginginkan mereka mendapatkan ternak sapi. Tapi karena dengan keterbatasan anggaran dan harga sapi juga relatif mahal, maka pemerintah mengambil terobosan untuk melakukan inseminasi buatan untuk menambah populasi ternak tersebut. Itu berarti optimalisasi yang ada sekarang, kemudian kita IB. Kami menjadi bersemangat mencantumkan ini karena apa? Seminggu lalu kami berada di lapangan mengecek hasil inseminasi buatan yang dilakukan kurang lebih 2 bulan yang lalu. Itu rata-rata 89% IB itu dalam keadaan bunting. Jadi berhasil. Ini kata daripada Kepala Dinas Peternakan. Saya tidak terlalu mengerti. Tapi secara fisik saya minta ditampilkan sapi-sapi itu. Ternyata berbeda sapi remaja dan sapi yang sudah bunting. Itu salah satu latar belakang mengapa IB. Kemudian bisa dilihat pada penganggaran pertanian. Ada kurang lebih 1,47 miliar ada di situ. Itu untuk pengadaan dryer atau alsintan lain yang diperlukan oleh masyarakat. Kenapa dryer? Dryer ini pengering yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga masyarakat sebelum menjual hasil jagungnya sudah tahu persis kadar air. Selama ini petani menjual jagung, kadar air ditentukan di gudang jagung. Mereka tidak punya posisi tawar. Maka kita perlu ini. Ditambah dengan persiapan benih jagung. Kenapa? Karena sebahagian besar pertanaman jagung sekarang mengalami kekeringan. Sebagai simpati kita semua, kita ganti nanti benihnya pada musim hujan akan datang. Kira-kira begitu kerangka berpikirnya. Air-air. Kemudian yang kedua, antisipasi tahun anggaran 2027. Pada tahun anggaran 2027, kita akan mendapatkan alokasi anggaran untuk pelebaran lagi apron parkir pesawat untuk embarkasi haji. Nah, ini perlu direspon dengan pembebasan tanah. Kemudian yang kedua, bendungan Bolango Ulu insya Allah akan selesai dalam tahun ini juga. Dan akan digenangi mulai tahun ini juga. Mulai musim hujan, Oktober, Desember akan datang. Saya perlu menginformasikan bahwa untuk menggenangi bendungan Bolango Ulu diperlukan 2 kali musim hujan. Jadi musim hujan tahun ini dan depan. Itu berarti kita memiliki potensi air yang bisa dijadikan air minum. Dan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Kementerian PU sudah merancang pembangunan SPAM regional untuk mengelola air ini menjadi air minum dan air bersih. Yang diminta ke daerah adalah penyiapan lahan. Oleh sebab itu, kami persiapkan anggaran untuk itu. Kemudian yang berikut, sekolah rakyat di Bualemo itu sudah jadi dan sudah operasional. Pak Menteri Sosial meminta lagi satu untuk di Bone Bolango. Sebetulnya masing-masing kabupaten diminta, tapi kami bilang, Pak, kami belum mampu kalau semua kabupaten. Satu-satu saja dulu. Boleh mau jadi, kemudian Bone Bolango. Di Bone Bolango itu kurang lebih sudah tersedia tanah 3 hektar. Selesai itu. Sedangkan sekolah rakyat membutuhkan kurang lebih 7 hektar. Maka pengadaan tanah dilakukan pada perubahan anggaran ini. Sehingga 2027 bisa segera dibangun sekolah rakyat yang besarnya sama dengan Bua Lemo. Kemudian yang berikut, nah ini ya pekerjaan kami yang tidak bisa dihindari. Yang namanya impres jembatan, yang namanya impres jalan daerah, selalu yang diminta adalah DED. Kalau nggak ada DED, tidak keluar anggarannya. Maka kami fokus di sini untuk mengalokasikan anggaran untuk mempersiapkan DED. Di tengah kita mengantisipasi ini, Bapak Ibu sekalian saya hormati, aspirasi meminta perbaikan jalan dari rakyat sangat tinggi. Alokasi anggaran untuk jalan hanya jalan yang dengan program konektivitas. Itu yang dibiayai oleh kementerian. Yang di kita enggak ada. Yang ditempuh nanti oleh Dinas PU adalah pemeliharaan jalan dengan cara menutup lubang jalan yang sudah ada lubangnya. Maka izinkan kami mengajukan pemeliharaan jalan itu. Kemudian yang berikut yang tidak kalah penting adalah pasar murah. Pasar murah ini kedengarannya ringan-ringan saja, Pak. Tapi ternyata pengaruhnya terhadap harga-harga juga cukup efektif. Cuma memang kita harus menerangkan dengan jelas, terang benderang kepada publik. Mana bantuan usaha modal dan mana pasar murah. Ya kalau pasar murah, pendekatannya desil. Harus. Tapi kalau bantuan usaha modal, tidak harus selamanya desil. Karena ini orang mau berusaha. Yang ya kira-kira punya kekuatan lebih sedikit dari yang ada di desil-desil itu. Yang sudah usaha, kita tambah modalnya. Agar supaya dia lebih kuat dan tahun depan kita tingkatkan lagi sehingga tahun ketiga dia bisa mandiri. Kira-kira begitu arah berpikirnya. Jadi bantuan usaha itu bukan bantuan cuma-cuma. Bukan bantuan yang ini harus ada desil satu. Ya bukan begitu. Untuk desil satu ada lagi bagiannya. Kira itu. Ini di dalam anggaran 2026 perubahan ini cukup besar. Cukup besar. Bapak Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Dewan yang terhormat, saya kira itu beberapa poin penting penjelasan kami menyangkut tahun anggaran atau penganggaran di 2026 dari aspek atau dari perubahan anggaran ini. Naskahnya sudah kami serahkan. sudah mungkin sudah masuk dan memang tadi sudah dibacakan, insya Allah kita bisa pelajari bersama dan bisa mempertajam bersama antara eksekutif dan legislatif. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, baru saja kita dengarkan penyampaian penjelasan Gubernur Gorontalo Kusnar Ismail terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Poin-poin penyampaian Gubernur yang baru saja disampaikan terkait optimalisasi pengembangan ternak sapi melalui program inseminasi buatan untuk meningkatkan populasi dan produktivitas ternak di Gorontalo. Selanjutnya kita akan ikuti penyerahan naskah Ranperda dan nota keuangan perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail kepada Ketua DPRD. Untuk itu pimpinan rapat sementara akan diserahkan kepada Wakil Ketua Bapak Ridwan Mono Arfa.
4: Pimpinan rapat kami terima.
1: Baru saja diketuk oleh Wakil Ketua DPRD Ridwan Mono Arfa untuk penyerahan naskah Ranperda dan nota keuangan perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 oleh Gubernur kepada Ketua DPRD, dan beberapa poin-poin penyampaian Gubernur tadi terkait dukungan anggaran pertanian yang perlu diarahkan untuk pengadaan dryer atau mesin pengiring jagung. Baik pendengar, saat ini Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan Gubernur Gorontalo dan juga didampingi oleh Sekretaris Dewan saat ini sedang berada di depan meja pimpinan, dan saat ini Gubernur Gorontalo telah menyerahkan naskah Ranperda dan nota keuangan perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dan saat ini Ketua DPRD sudah menerima naskah tersebut dan saat ini sedang berlangsung. Hai, untuk naskahnya sekarang sudah diterima dan terlihat Gubernur Gorontalo dan Ketua DPRD setelah melakukan penyerahan berjabat tangan, dan saat ini Ketua DPRD
4: kembali ke tempatmu.
1: Provinsi Gorontalo dan Gubernur Gorontalo saat ini sudah kembali ke tempat semula. Dan juga dapat saya sampaikan untuk beberapa poin penyampaian Gubernur tadi, untuk kesiapan benih jagung perlu menjadi perhatian, mengingat sebagian tanaman jagung itu saat ini mengalami kekeringan. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan benih untuk mendukung musim tanam berikutnya. Dan kita ikuti penyampaian dari Wakil Ketua Ridwan Mono Arfa yang menyerahkan rapat tersebut kepada Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus
5: pimpinan
1: Thomas Mukili.
5: Kami terima.
1: Kita akan ikuti penyampaian dari pimpinan rapat,
5: rapat
1: Bapak Idrus
5: kami
1: Thomas Mukili.
5: Terima kasih. Rapat paripurna Dewan, hadirin yang dan para undangan yang kami hormati. Selanjutnya pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Untuk itu kami mohon kepada ketua atau pimpinan-pimpinan fraksi dapat menginformasikan kepada kami nama juru bicara dan usulan urutan pembicara keberapa.
0: Kami persilakan.
6: Pimpinan.
0: Silakan. Benar,
6: Pak. Baik, terima kasih.
1: RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti penyampaian pandangan umum dari fraksi yang hadir terhadap peran Perda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Saat ini rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Idrus Thomas Mopili, dan saat ini sedang ada instruksi dari salah satu anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo. Kita akan ikuti beberapa penyampaian dari anggota Dewan.
7: Terima kasih pimpinan. Untuk fraksi PDI Perjuangan akan dibacakan langsung oleh saya sendiri. Terima kasih.
0: Terima kasih. Fraksi Partai Gerindra, kami persilakan.
8: Terima kasih pimpinan. Partai Gerindra akan saya bacakan langsung.
0: Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, disilakan.
9: Terima kasih pimpinan yang akan membacakan atau yang menyampaikan, Bapak Hamsa Idrus. Terima kasih.
0: Selanjutnya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.
10: Terima kasih pimpinan. Dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan akan dibacakan langsung oleh Ibu Dr. Darsyanti Tuna. Terima kasih, Pak Ketua.
0: Selanjutnya, Fraksi Amanat Bangsa, kami persilakan.
11: Masih pimpinan, dari Fraksi Amanat Bangsa akan dibacakan oleh Bapak Haji Fadli Hasan. Terima kasih.
0: Selanjutnya, Fraksi Demokrat Nurani Rakyat.
12: Terima kasih pimpinan. Fraksi Demokrat Nurani Rakyat jadi bacakan oleh Haji Ekwan Ahmad. Terima kasih.
0: Terima kasih. Rapat Paripurna Dewan, hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kami mengundang untuk yang pertama dari fraksi Partai Golkar, Saudari Dr. Meike Kamaru. Disilakan.
1: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa RRI, tadi kita sudah dengarkan untuk sebelum penyampaian pandangan umum fraksi disampaikan dari nama juru bicara yang akan disampaikan oleh fraksi dan juga urutan pembicara. Dan saat ini dari fraksi Golongan Karya, Meike Kamaru saat ini sudah berada di podium untuk melakukan penyampaian pandangan umum dari fraksi Golongan Karya.
13: 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Gubernur Gorontalo, yang kami hormati Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD serta seluruh anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, pimpinan OPD serta rekan-rekan wartawan dan hadirin yang berbahagia. Mengawali penyampaian pandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo, kami mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama menghadiri rapat paripurna malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan pandangan umum ini. Sidang paripurna yang saya hormati, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026 memiliki urgensi yang sangat penting sebagai instrumen penyesuaian kebijakan fiskal daerah, terutama di tengah tantangan keterbatasan ruang fiskal daerah serta upaya optimalisasi pendapatan daerah saat ini. Melalui rancangan perubahan ini, kita merespon dinamika yang terjadi pada tahun yang berjalan, mengevaluasi capaian semester pertama, serta memastikan alokasi anggaran di sisa tahun 2026 lebih efektif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sidang paripurna yang saya hormati, fraksi Partai Golkar menyambut baik dan menyatakan siap membahas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Kami menilai setiap pergeseran, penambahan maupun pengurangan anggaran dalam perubahan ini harus disusun berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, serta evaluasi kinerja OPD yang terukur. Oleh karena itu, fraksi Partai Golkar mendorong pemerintah Provinsi Gorontalo untuk terus berinovasi, menggali potensi sumber pendapatan baru. Penyesuaian target pendapatan pada perubahan APBD 2026 harus realistis dan optimistis demi mendukung kemandirian fiskal daerah. Sementara itu, alokasi belanja hasil perubahan harus benar-benar diprioritaskan pada belanja produktif yang bersifat padat karya, infrastruktur dasar, pendidikan, serta kesehatan. Belanja operasional rutin harus ditekan seefisien mungkin. Sidang paripurna yang saya hormati, sebagai bahan penyempurnaan pada tahapan pembahasan selanjutnya, fraksi Partai Golkar memberikan catatan strategis sebagai berikut. Satu, kami mendesak pemerintah daerah untuk memastikan alokasi program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi di sisa tahun anggaran 2026 ini berjalan cepat dan tepat sasaran. Yang kedua, pergeseran anggaran antar OPD harus terintegrasi. Prinsip money follow program harus dijalankan secara ketat, bukan sekedar menyelamatkan anggaran yang tidak terserap tanpa outcome jelas bagi masyarakat. Yang ketiga, kami meminta penjelasan secara komprehensif pada pembahasan tingkat selanjutnya mengenai strategi pemerintah daerah dalam menutup defisit anggaran pada perubahan APBD 2026 serta kesehatan pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun sebelumnya. Sidang paripurna yang saya hormati, kami menaruh harapan besar agar proses pembahasan perubahan APBD ini menjadi momentum penyelamatan dan optimalisasi kinerja keuangan menuju Gorontalo yang maju dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi setiap ikhtiar kita. Demikian pandangan umum ini kami sampaikan. Selanjutnya, fraksi Partai Golkar menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo, 12 Agustus 2026, fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo, Muhammad Galip Lahijun, SEMM sebagai ketua, dan Iwayan Sudiarta, SEMSI sebagai sekretaris telah ditandatangani. Terima kasih.
1: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tadi kita sudah ikuti penyampaian pandangan umum dari fraksi Partai Golkar yang disampaikan oleh Meike Kamaru. Terpantau sekarang Ibu Meike Kamaru menyerahkan pandangan umum dari fraksi Partai Golkar kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
6: Selanjutnya kita akan ikuti penyampaian pandangan umum dari fraksi Partai Nasional Demokrat atau NasDem yang akan disampaikan oleh Indriani Dunda. Saat ini Indriani Dunda sudah menuju ke podium panggung rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Penyampaian pandangan umum dari fraksi Partai Nasional Demokrat oleh
14: Indra. Pandangan umum fraksi NasDem terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Yang terhormat Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Ketua dan para Wakil Ketua serta rekan-rekan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Kepala Biro Sekda Provinsi, Sekretaris DPRD dan Sekretariat DPRD, para wartawan baik dari media cetak maupun elektronik, seluruh hadirin sekalian dan seluruh rakyat Provinsi Gorontalo yang dapat menjangkau dan mendengarkan suara fraksi Partai NasDem yang insya Allah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan dan salam restorasi. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, nikmat kesehatan serta kesempatan kepada kita semua sehingga dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional sebagai wakil rakyat di Provinsi Gorontalo. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pimpinan dan hadirin sidang paripurna dewan yang terhormat. Penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dan pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya fungsi anggaran dan pengawasan. Oleh karena itu, fraksi Partai NasDem memandang bahwa pembahasan perubahan APBD tidak semata-mata ditempatkan sebagai proses penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi harus menjadi momentum untuk memastikan bahwa setiap rupiah uang rakyat benar-benar diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Mencermati ramperda dan nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2026, fraksi Partai NasDem pada prinsipnya mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melakukan penyesuaian anggaran terhadap perkembangan kondisi fiskal dan kebutuhan pembangunan daerah. Namun demikian, fraksi Partai NasDem memandang terdapat sejumlah persoalan strategis yang perlu mendapat penjelasan dan perhatian serius dalam pembahasan selanjutnya. Pertama, pendapatan daerah dan kemandirian fiskal. Pendapatan daerah meningkat dari sekitar 1,53 triliun menjadi 1,550 triliun atau bertambah sekitar 13 miliar. Namun, struktur pendapatan tersebut masih menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Dengan pendapatan transfer sekitar Rp1,095 triliun, kondisi ini harus menjadi perhatian serius kita bersama. Fraksi Partai NasDem berpandangan bahwa Provinsi Gorontalo tidak boleh selamanya berada dalam posisi sebagai daerah yang sangat tergantung pada transfer pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah provinsi harus lebih serius membangun kemandirian fiskal melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah, peningkatan kinerja BUMD dan BLUT, serta pengembangan sumber-sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat. Fraksi juga meminta pemerintah provinsi menjalankan secara konkret strategi peningkatan PAD, termasuk target kontribusi masing-masing sumber pendapatan dan langkah penyelesaian terhadap potensi PAD yang selama ini belum optimal. Kedua, kenaikan belanja dan pelebaran defisit. Fraksi Partai Nasdem memberikan perhatian khusus terhadap perubahan struktur belanja daerah. Belanja daerah meningkat cukup signifikan dari sekitar 1.621 triliun menjadi 1.778 triliun atau bertambah sekitar 1.57268 miliar. Dengan demikian terdapat perbedaan yang cukup besar atas kenaikan pendapatan dan kenaikan belanja. Pendapatan hanya bertambah sekitar 13 miliar, sementara belanja meningkat sekitar 157,266 miliar. Berdasarkan angka tersebut, fraksi meminta penjelasan pemerintah provinsi mengenai apa yang menjadi dasar kebutuhan penambahan belanja tersebut. Program dan kegiatan apa saja yang memperoleh tambahan anggaran terbesar, serta bagaimana pemerintah memastikan keberlanjutan kemampuan fiskal daerah. Fraksi Partai Nasdem tidak ingin peningkatan belanja hanya diukur dari tingkat serapan anggaran. Ukuran keberhasilan anggaran harus dilihat dari output dan outcome yang dihasilkan. Apakah pelayanan publik menjadi lebih baik? Apakah ekonomi masyarakat bergerak? Apakah lapangan kerja bertambah? Apakah infrastruktur

APBD tahun anggaran 2026. Silpa bukan merupakan pendapatan baru. Karena itu, penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati, tepat sasaran, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Fraksi Partai Nasdem juga meminta agar setiap rupiah silpa yang digunakan mempunyai sasaran yang jelas serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keempat, belanja modal dan infrastruktur. Fraksi mengapresiasi peningkatan belanja modal sekitar 44,27% menjadi 1,22,274 miliar. Namun, peningkatan belanja modal harus benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan memiliki manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Prioritas hendaknya diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan jalan, irigasi, fasilitas pelayanan publik, serta infrastruktur yang mendukung pertanian, perikanan, UMKM, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Fraksi Partai Nasdem meminta agar pemerintah provinsi memastikan setiap pembangunan infrastruktur memiliki perencanaan yang matang, kualitas pekerjaan yang baik, serta target manfaat yang dapat diukur. Kelima, penguatan ekonomi masyarakat. Fraksi Partai Nasdem memberikan perhatian terhadap sektor pertanian, perikanan, UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif yang menjadi bagian dari program prioritas daerah. Sektor-sektor tersebut bukan sekedar objek pemerintah, bukan sekedar objek program pemerintah, tetapi merupakan fondasi ekonomi rakyat Gorontalo. Karena itu, program yang dialokasikan melalui perubahan APBD harus diarahkan bukan hanya pada pelaksanaan kegiatan, tetapi pada peningkatan produktivitas pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha lokal, serta terbentuknya rantai nilai ekonomi yang lebih kuat di daerah. Fraksi meminta agar pemerintah tidak berhenti pada pemberian bantuan, tetapi mendorong masyarakat menjadi lebih produktif, mandiri, dan memiliki akses pasar. Keenam, penyertaan modal daerah. Fraksi meminta pemerintah provinsi memberikan penjelasan secara terbuka mengenai kepada siapa penyertaan modal tersebut diberikan, apa tujuan dan dasar perhitungannya, bagaimana bentuk penggunaannya, serta apa target manfaat ekonomi dan kontribusinya terhadap PAD. Penyertaan modal daerah harus dipandang sebagai investasi uang rakyat yang wajib menghasilkan manfaat bagi daerah. Karena itu, harus terdapat indikator keberhasilan yang jelas, termasuk target kinerja manfaat ekonomi, serta kontribusi terhadap pendapatan daerah. Jangan sampai penyertaan modal hanya menjadi tambahan modal tanpa peningkatan kinerja badan usaha yang menerima. Ketujuh, BUMD, blut dan aset daerah. Fraksi Partai Nasdem memandang bahwa masih terdapat potensi besar yang dapat dioptimalkan melalui BUMD, blut dan pemanfaatan aset daerah. Karena itu, pemerintah provinsi perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aset-aset daerah yang belum produktif, sekaligus meningkatkan tata kelola BUMD dan blut agar tidak hanya menjadi bagian dari struktur pemerintahan daerah, tetapi mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan kontribusi ekonomi yang lebih besar. Fraksi meminta adanya target yang terukur mengenai peningkatan kontribusi BUMD, blut, dan pemanfaatan aset terhadap PAD. Pimpinan dan hadirin sidang paripurna yang terhormat, berdasarkan seluruh uraian tersebut, Fraksi Partai Nasdem menyampaikan beberapa penekanan kepada pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menjadi perhatian dalam pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026. Pertama, meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Kedua, memberikan penjelasan yang transparan mengenai penambahan belanja sekitar 157,266 miliar termasuk program dan kegiatan yang memperoleh tambahan anggaran. Ketiga, memastikan setiap tambahan belanja mempunyai output dan outcome yang jelas serta memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Keempat, menjelaskan secara transparan sumber dan penggunaan silpa sekitar 149,268 miliar. Kelima, memastikan belanja modal benar-benar menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Keenam, memperkuat

0: sektor pertanian, perikanan, UMKM, koperasi dan ekonomi kerakyatan sebagai sumber pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Ketujuh, memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai penyertaan modal daerah sebesar 5 miliar termasuk penerimaan tujuan indikator keberhasilan dan target kontribusi yang terhadap PAD. Kedelapan, meningkatkan kontribusi BUMD, BLUT dan pemanfaatan aset daerah terhadap pendapatan dan perekonomian daerah. Dan kesembilan, memastikan seluruh program daerah berupa APBD tahun anggaran 2026 dilaksanakan secara efektif, transparan, akuntabel dan tepat waktu. Pimpinan dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Pada kesempatan ini juga, fraksi Partai Nasdem memberikan perhatian serius terhadap penganggaran hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Fraksi Nasdem memandang bahwa pengusulan dan penganggaran hibah tersebut perlu disesuaikan dengan usulan Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo dengan tetap memperhatikan kondisi fiskal daerah, urgensi kebutuhan, kemampuan keuangan daerah, besarnya anggaran yang diusulkan, serta manfaat dan pertanggungjawabannya. Dengan demikian, penganggaran hibah kepada KONI diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, proporsional, transparan, dan sesuai dengan skala prioritas pembangunan daerah. Pimpinan dan hadirin sidang paripurna yang kami hormati. Fraksi Partai Nasdem berpandangan bahwa ukuran keberhasilan perubahan APBD tahun anggaran 2026 bukan terletak pada besarnya anggaran yang terserap, melainkan pada seberapa besar anggaran tersebut mampu mengubah kualitas pelayanan publik, menggerakkan ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gorontalo. Perubahan APBD harus benar-benar menghadirkan perubahan bagi rakyat. Anggaran boleh berubah, tetapi orientasinya tidak boleh berubah. Uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan. Karena itu, fraksi Nasdem akan terus mengawal pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2026 secara kritis, konstruktif, objektif, dan bertanggung jawab dengan menempatkan kepentingan rakyat Gorontalo sebagai prioritas utama. Fraksi Partai Nasdem juga berharap seluruh proses pembahasan antara DPRD dan pemerintah provinsi dapat berlangsung secara terbuka, rasional, dan berbasis data. Sehingga perubahan APBD tahun anggaran 2026 benar-benar menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan kehidupan masyarakat Gorontalo. Demikian pandangan umum fraksi Partai Nasdem DPRD Provinsi Gorontalo terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Bersama membangun daerah, bersama dalam semangat restorasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti penyampaian pandangan umum dari fraksi Nasional Demokrat atau Nasdem. Saat ini Indriani Dunda sedang berjalan menuju depan panggung dan menyerahkan pandangan umum dari fraksi Nasional Demokrat kepada Gubernur, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Beberapa poin-poin penyampaian dari fraksi Nasdem tadi, bahwa fraksi Nasdem memandang pembahasan Ranperda perubahan APBD sebagai momentum penting untuk mengevaluasi sekaligus memastikan program dan kegiatan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mempercepat pembangunan daerah. Dan juga fraksi Nasdem mengapresiasi langkah dari Pemprov Gorontalo dalam melakukan penyesuaian anggaran di tengah keterbatasan fiskal. Penyesuaian tersebut harus tetap diarahkan pada program prioritas dan pelayanan publik. Peningkatan pendapatan daerah juga patut diapresiasi. Selanjutnya kita akan ikuti penyampaian pandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan. Kita akan ikuti bersama penyampaian pandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan.
2: Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap peran Perda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Yang terhormat Gubernur Gorontalo, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang saya hormati Sekretaris Daerah, Forkopimda, para pejabat pemerintah provinsi, para jurnalis dan hadirin sekalian. Rapat paripurna Dewan, hadirin undangan yang kami hormati. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Atas nama fraksi PDI Perjuangan Provinsi Gorontalo, kami menyampaikan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 kepada DPRD untuk dibahas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi fraksi PDI Perjuangan, APBD bukan semata-mata dokumen angka-angka pendapatan dan belanja. Namun, APBD merupakan instrumen kebijakan publik yang secara langsung menentukan sejauh mana negara hadir dalam kehidupan masyarakat. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Pengalaman APBD tahun anggaran 2025 memberikan pelajaran penting bagi pemerintah Provinsi Gorontalo. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban APBD 2025, PAD kurang lebih 122,92%. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat kemampuan daerah untuk menghasilkan PAD yang lebih besar daripada target yang ditetapkan. Capaian tersebut patut diapresiasi. Namun, capaian yang tinggi tersebut juga harus menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan target berikutnya. Sebaliknya, apabila dalam APBD perubahan tahun 2026 target PAD dinaikkan secara signifikan, kenaikan tersebut harus memiliki dasar yang jelas. Kami tidak menginginkan target PAD ditetapkan berdasarkan asumsi yang terlalu optimis. Kami menginginkan target yang optimis tapi realistis. Artinya, target harus cukup tinggi untuk mendorong kinerja pemerintah daerah, tetapi tetap berdasarkan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan. Rapat paripurna Dewan, hadirin undangan yang kami hormati. Perubahan APBD merupakan kesempatan bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBD Induk. Dalam pelaksanaannya tentu terdapat dinamika ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah pusat, perubahan asumsi pendapatan, perkembangan inflasi, perubahan kebutuhan masyarakat, dan berbagai faktor lainnya. Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan pada pemerintah provinsi agar kebijakan efisiensi anggaran tidak mengorbankan program-program yang menyentuh kepentingan masyarakat. Anggaran pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pertanian, perikanan, dan infrastruktur harus menjadi perhatian. Infrastruktur yang dibangun harus mampu meningkatkan konektivitas, memperlancar distribusi barang, mengurangi biaya ekonomi masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Anggaran pemerintah harus digunakan menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Prinsipnya bukan sekedar berapa yang dapat dihemat, tetapi berapa besar manfaat. manfaat yang dapat diberikan kepada rakyat dengan anggaran yang tersedia. Rapat paripurna Dewan hadirin undangan yang kami hormati. Gorontalo memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan UMKM. Sektor-sektor tersebut menyentuh kehidupan masyarakat secara langsung. Karena itu, fraksi PDI Perjuangan meminta agar perubahan APBD tahun 2026 memberikan perhatian terhadap program yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Bantuan kepada petani dan nelayan harus tepat sasaran. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Melalui kesempatan ini juga, fraksi PDI Perjuangan memberikan perhatian serius kepada penganggaran hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI. Dalam kondisi kemampuan fiskal ekonomi yang terbatas, masih banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang harus diprioritaskan. Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa pemberian hibah kepada KONI perlu dikaji kembali secara menyeluruh, baik dari aspek urgensi, dasar penganggaran, kemampuan keuangan daerah, maupun manfaat langsung bagi masyarakat. Dalam kondisi anggaran daerah yang terbatas, pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja. Hal ini bukan berarti fraksi PDI Perjuangan tidak memberikan perhatian terhadap pembangunan olahraga dan peningkatan prestasi atlet Gorontalo. Kami justru menginginkan agar pembinaan olahraga dilakukan secara profesional, terukur, transparan, dan berkelanjutan. Rapat paripurna Dewan hadirin undangan yang kami hormati. Perubahan APBD tahun 2026 merupakan bagian penting dalam perjalanan pembangunan Provinsi Gorontalo. Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa perubahan APBD harus menjadi momentum untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah. Kita harus berani mengevaluasi target yang tidak realistis. Kita harus berani mengoreksi belanja yang tidak efektif. Kita harus berani mengoptimalkan potensi pendapatan yang belum tergarap. Dan kita harus berani memastikan bahwa setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Khusus mengenai pertumbuhan ekonomi Gorontalo kuartal 2 tahun 2026 yang mencapai 6,20% di atas pertumbuhan ekonomi nasional, bahkan tertinggi di Pulau Sulawesi. Fraksi PDI Perjuangan memberikan apresiasi dengan harapan pertumbuhan tinggi ini benar-benar berkualitas yang berdampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan, tumbuhnya lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan memperkecil kesenjangan atau Gini rasio. Berdasarkan seluruh pandangan dan catatan yang telah kami sampaikan, fraksi PDI Perjuangan dapat menerima ranperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, kekuatan, dan kebijaksanaan kepada kita semua dalam menjalankan amanah rakyat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti penyampaian pandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Feni Anwar. Saat ini Feni Anwar sedang membagikan pandangan umum kepada Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dan juga Wakil Ketua. Kemudian Feni Anwar terlihat kembali ke tempat semula. Dan juga untuk poin-poin penyampaian dari Feni Anwar tadi, kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan perlu menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan APBD perubahan. Capaian pendapatan harus menjadi dasar untuk menentukan target dan kebijakan anggaran berikutnya. Selanjutnya kita akan ikuti penyampaian pandangan umum dari fraksi Gerindra yang akan disampaikan oleh Bapak Samsir Jafar Kiai. Kita ikuti bersama penyampaian pandangan umum dari fraksi Partai Gerindra.
3: Tahun anggaran 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Indonesia Raya. Yang terhormat Gubernur Gorontalo, yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, unsur Forkopimda Provinsi Gorontalo, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, para pimpinan OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo, pimpinan media cetak dan elektronik yang hadir serta hadirin yang kami muliakan. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas segala rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Pandangan umum ini merupakan bagian daripada pelaksanaan fungsi DPRD, khususnya fungsi anggaran dan pengawasan. Oleh karena itu, fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya tidak hanya memandang perubahan APBD sebagai proses normatif yang telah berlangsung, akan tetapi melihat jauh lebih daripada itu kepentingannya terhadap masyarakat termasuk dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sidang paripurna yang kami muliakan, fraksi Partai Gerindra pada prinsipnya mengapresiasi upaya pemerintah Provinsi Gorontalo dalam melakukan penyusunan perubahan APBD tahun 2026 dengan menggunakan sumber anggaran yang sudah jelas, termasuk penggunaan anggaran berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Maka fraksi Partai Gerindra menyampaikan beberapa catatan penting sebagai berikut. 1. Alokasi anggaran perubahan APBD tahun 2026 tetap berpegang pada peraturan dan perundang-undangan PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah serta Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan asas keadilan, asas kepatutan, rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat, termasuk memperhatikan aspek kewenangan pemerintah Provinsi Gorontalo. 2. Melalui konsultasi Komisi Badan Anggaran dan TAPD Provinsi Gorontalo, fraksi Partai Gerindra setuju terhadap penambahan alokasi anggaran bagi OPD-OPD strategis sepanjang masuk dalam dokumen RPJMD, RKPD dan RKBMD, juga dalam rangka peningkatan kinerja OPD dan memaksimalkan potensi PAD bagi Provinsi Gorontalo. 3. Dalam konteks sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, fraksi Partai Gerindra merekomendasikan agar alokasi belanja perubahan APBD tahun 2026 lebih diarahkan pada penyiapan dokumen perencanaan sebagai salah satu syarat teknis dalam mendapatkan dana alokasi khusus bidang infrastruktur seperti impres jalan daerah, impres daerah irigasi, rehab dan rekon kebencanaan. Perhubungan udara difokuskan pada kebutuhan lahan Bandara Jalaluddin dan juga infrastruktur dasar pariwisata. Pendidikan, kesehatan untuk pengembangan rumah sakit Ainun, pengelolaan lingkungan termasuk juga dalam menjaga dan mendorong investasi dan hilirisasi di daerah. 4. Dalam konteks alokasi hibah pada belanja perubahan APBD tahun 2026, fraksi Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo menyarankan lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam menentukan organisasi calon penerima hibah di Provinsi Gorontalo, termasuk hibah KONI, hibah lembaga lain. Dari sisi perencanaan perlu dipertanyakan apakah diusulkan oleh OPD, apakah dibahas dan disetujui dalam badan anggaran dan TAPD Provinsi Gorontalo. Verifikasi, validasi data dan informasi bagi organisasi calon penerima sangatlah penting, termasuk aspek kewenangan dan urusan bagi daerah. Sidang paripurna yang kami muliakan, setelah mencermati nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan rancangan perda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026, fraksi Partai Gerindra menerima hasil pembahasan alokasi perubahan tahun anggaran 2026 dan juga mengembalikan sebagian anggaran pada rancangan awal perubahan yang telah disepakati antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Gorontalo bersama TAPD Provinsi Gorontalo, antara lain hibah KONI sesuai dengan usulan Komisi 4 senilai Rp150 juta, hibah BASNA senilai Rp50 juta, hibah untuk museum senilai Rp100 juta, kegiatan tambahan untuk Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura sebesar Rp40 juta. Fraksi Partai Gerindra akan mengawal terus proses pembahasan APBD perubahan ini secara bertanggung jawab. Sidang paripurna yang kami muliakan, demikian pandangan umum fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Samsir Jafar Kiai, Sekretaris Nani Mbu Inga.
1: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti penyampaian pandangan umum dari fraksi Partai Gerindra yang disampaikan oleh Samsir Jafar Kiai. Terlihat Samsir Jafar Kiai sedang membagikan pandangan umum dari untuk Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dan juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Dan saat ini Samsir terlihat kembali ke tempat semula. Setelah ini akan ada penyampaian dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang akan disampaikan oleh Hamsah Idrus. Perlu saya sampaikan beberapa poin dari Samsir Kiai tadi, untuk alokasi anggaran dalam APBD perubahan harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta memperhatikan asas kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas. Kita akan ikuti bersama penyampaian pandangan umum dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang akan disampaikan oleh Hamsah Idrus.
4: Terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Yang terhormat pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Gorontalo, yang terhormat Saudara Gubernur Gorontalo, yang kami hormati unsur forum koordinasi pimpinan daerah, yang kami hormati Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo, para pimpinan organisasi perangkat daerah, staf ahli gubernur, dan rekan-rekan insan pers, serta seluruh masyarakat Gorontalo yang kami cintai dan muliakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pandangan umum ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita kembali diberi kesempatan menunaikan salah satu amanah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu memastikan bahwa setiap kebijakan dan setiap rupiah dalam anggaran daerah benar-benar diarahkan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Gorontalo, khususnya Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah TAPD, serta seluruh jajaran OPD yang telah bekerja mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Apresiasi yang sama kami sampaikan kepada pimpinan DPRD, Badan Anggaran, Komisi-Komisi, Sekretariat DPRD, serta seluruh pihak yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam proses pembahasan terlebih di tengah waktu yang tersedia semakin terbatas. Hadirin yang kami muliakan. Perubahan APBD bukanlah dokumen yang lahir secara tiba-tiba. Ia merupakan bagian dari satu rangkaian perencanaan dan penganggaran daerah yang saling berkaitan. Ada perubahan RKPD, perubahan kebijakan umum APBD, perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara. Pembahasan antara pemerintah daerah bersama DPRD hingga akhirnya melahirkan persetujuan bersama terhadap perubahan APBD. Karena itu, proses bukanlah sekedar formalitas. Proses adalah bagian dari legitimasi keputusan. Dalam pengelolaan keuangan daerah, kepastian hukum tidak cukup hanya dengan adanya dokumen. Kepastian juga membutuhkan kesesuaian antara apa yang dibahas, apa yang disepakati, apa yang dituangkan dalam dokumen, dan apa yang kemudian dilaksanakan. Apa yang dibahas harus dapat ditelusuri. Apa yang disepakati harus dapat dibuktikan, dan apa yang ditetapkan harus dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kerangka itulah, fraksi PKS memandang keberatan badan anggaran bukan sebagai bentuk pertentangan antara legislatif dan eksekutif. Pengawasan bukanlah tanda ketidakpercayaan. Pengawasan adalah mekanisme demokratis agar lembaga pemerintahan saling menjaga sehingga keputusan publik tetap berada dalam koridor hukum, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat. Kami berharap persoalan ini tidak diletakkan dalam bingkai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati. Setelah memperhatikan seluruh proses pembahasan, mempertimbangkan kepentingan masyarakat, kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, keterbatasan waktu, serta memperhatikan komitmen pihak eksekutif untuk melakukan koreksi sebagaimana telah disampaikan, maka fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengambil sikap. Ini diringkas-ringkas saja Bapak Ibu ya. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dalam menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dengan catatan bahwa seluruh koreksi terhadap alokasi anggaran sebagaimana hasil pembahasan dan kesepakatan badan anggaran bersama TAPD wajib ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sah. Dituangkan secara resmi dalam dokumen penganggaran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Dengan demikian, penerimaan fraksi PKS terhadap ranperda ini tidak dapat dimaknai sebagai persetujuan terhadap perubahan alokasi yang tidak sesuai dengan hasil pembahasan banggar bersama TAPD. Penerimaan ini merupakan bentuk tanggung jawab agar roda pemerintahan tetap berjalan, sedangkan catatan yang kami sampaikan merupakan bentuk tanggung jawab agar roda pemerintahan tersebut berjalan di atas rel yang benar. Kami mendukung percepatan, tetapi percepatan harus berjalan bersama ketertiban. Kami mendukung kerjasama, tetapi kerjasama tidak menghilangkan kewajiban untuk saling mengingatkan. Dan kami meyakini bahwa pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintah yang tidak pernah dikoreksi, melainkan pemerintahan yang memiliki keberanian dan kebesaran hati untuk memperbaiki sesuatu ketika memang perlu diperbaiki. Pada akhirnya, APBD bukanlah sekedar kumpulan angka. Angka-angka itu kelak berubah menjadi pelayanan, bantuan, pangan, pendidikan, kesehatan, pelestarian budaya, pembinaan generasi muda, dan berbagai harapan masyarakat. Karena itu, setiap angka harus kita jaga, sebab Sebab di belakang angka-angka tersebut ada kehidupan masyarakat yang amanahnya sedang dipercayakan kepada kita semua. Jabatan akan berganti, kekuasaan akan berlalu, tetapi keputusan yang kita ambil hari ini akan meninggalkan jejak dan menjadi bagian yang dipertanggungjawabkan kita di hadapan masyarakat, hukum, sejarah, dan pada akhirnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Semoga perbedaan pandangan tidak pernah menjauhkan kita. Semoga keterbukaan semakin menguatkan kita. Dan semoga kesediaan untuk saling mengingatkan menjadi jalan bagi terwujudnya pemerintahan Provinsi Gorontalo yang semakin baik, semakin akuntabel, dan semakin berpihak kepada kepentingan masyarakat. Demikian pandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Atas perhatian pimpinan sidang dan seluruh hadirin, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo, 12 Agustus, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, DPRD Provinsi Gorontalo. Ketua Manaf Abdin Hamsa, SAG MPD, Sekretaris Hamsa Idrus.
1: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti penyampaian pandangan umum dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang disampaikan langsung oleh Hamsa Idrus. Saat ini Hamsa Idrus sedang membagikan kertas pandangan umum untuk Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail dan Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Dan saat ini Hamsa Idrus sudah kembali ke tempat semula. Beberapa poin penyampaian dari Hamsa Idrus tadi, yaitu dari fraksi Keadilan Sejahtera menerima dan menyetujui Ranperda APBD tahun anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah atau Perda. Pengesahan APBD 2026 diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya kita akan ikuti penyampaian pandangan umum dari Partai Persatuan Pembangunan yang akan disampaikan oleh Dr. Darsyanti Tuna.
5: Partai Persatuan Pembangunan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo terhadap Ranperda Perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Saudara pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, para muspida Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, para asisten, staf ahli gubernur, pejabat instansi vertikal, pejabat eselon 2 dan 3 di lingkungan pemerintah Provinsi Gorontalo, para wartawan dan hadirin yang berbahagia, serta para pendengar RRI Gorontalo di mana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sidang paripurna yang terhormat, fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang bahwa APBD bukan semata-mata dokumen angka-angka keuangan, tetapi merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap perubahan terhadap APBD harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan real masyarakat, perkembangan ekonomi daerah, kemampuan fiskal daerah, serta capaian pelaksanaan program sampai dengan semester pertama tahun berjalan. Fraksi P3 mencermati bahwa pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD tahun 2026 meningkat atau bertambah sekitar 13 miliar atau 0,85%. Sementara pendapatan asli daerah meningkat atau bertambah sekitar 10 miliar atau 2,27%. Fraksi P3 mengapresiasi adanya peningkatan PAD tersebut, namun kami menilai peningkatan tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam, terutama jika dikaitkan dengan potensi ekonomi Provinsi Gorontalo. Pemerintah daerah sendiri mengakui masih terdapat persoalan berupa keterbatasan dukungan operasional aparatur, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi, serta perlunya peningkatan penegakan terhadap para penunggak pajak. Karena itu, fraksi P3 meminta pemerintah Provinsi Gorontalo tidak hanya menetapkan target PAD tetapi juga menyusun strategi yang terukur mengenai potensi PAD yang belum tergali, jumlah dan nilai tunggakan pajak, optimalisasi aset daerah, peningkatan kepatuhan wajib pajak, digitalisasi sistem pemungutan, peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur pemungut pajak, dan evaluasi efektivitas setiap sumber PAD. Fraksi P3 berpandangan bahwa peningkatan PAD harus dilakukan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan dan tanpa menghambat investasi. Kita harus membangun sistem pendapatan daerah yang sehat, basis pajaknya diperluas, kebocoran ditutup, kepatuhan ditingkatkan, dan pelayanan kepada masyarakat diperbaiki. Banyak hal yang kiranya harus diantisipasi oleh pemerintah yang menjadi kebutuhan masyarakat yang mendesak saat ini. Banyak yang disampaikan masyarakat menyangkut kebutuhannya, tetap didasari pada kegiatan prioritas yang akan termuat dalam belanja daerah dalam rangka pencapaian kinerja pemerintah Provinsi Gorontalo mencakup kegiatan antara lain. Yang pertama, peningkatan SDM yang dititik beratkan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, percepatan pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, pengembangan ekonomi kerakyatan. Kita tahu bersama bahwa perubahan APBD adalah suatu proses dalam melakukan tindak lanjut atas prognosis pemerintah, sehingga penyesuaian-penyesuaian ini tentunya dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas seiring dengan perkembangan yang ada. Sidang paripurna yang terhormat, untuk lebih menyempurnakan dalam penyampaian pemandangan umum tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026 pada hari ini, perkenankan fraksi P3 menyampaikan beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian. Antara lain, yang pertama, fraksi P3 meminta agar setiap tambahan anggaran mempunyai indikator keberhasilan yang jelas, terukur dan dapat dievaluasi. Jangan sampai keberhasilan APBD hanya diukur berdasarkan tingkat serapan anggaran. Yang kedua, mengapa PAD hanya naik 10 miliar sementara ekonomi diproyeksikan tumbuh 6,3-7,1%? Yang ketiga, fraksi P3 menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan perubahan RAPBD. Kami mengingatkan agar pemerintah daerah menjaga transparansi dan tidak sekedar melakukan penyesuaian administratif tanpa perencanaan yang matang. Olehnya, sinergitas antara perangkat daerah perlu ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih program. Efisiensi, sinergi antara OPD, dan orientasi pada hasil nyata perlu didorong dalam perubahan anggaran. Yang keempat, fraksi P3 memandang sektor pertanian harus memperoleh perhatian lebih serius karena merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Gorontalo. Yang kelima, fraksi P3 mengapresiasi penurunan angka kemiskinan Provinsi Gorontalo berdasarkan nota keuangan. Tingkat kemiskinan turun dari 15,61% pada Maret 2021 menjadi 12,62% pada September 2025 atau turun sekitar 2,99%. Hadirin yang berbahagia, fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengajak kita semua untuk selalu menjunjung tinggi martabat dan nilai-nilai kebersamaan, sehingga akan tercipta situasi yang kondusif dalam menata Gorontalo yang kita cintai ini. Mengakhiri pemandangan umum ini, fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo menerima RANPERDA, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, untuk selanjutnya dibahas berdasarkan ketentuan tata tertib DPRD Provinsi Gorontalo. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gorontalo, 12 Agustus 2026. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi Gorontalo, Ketua Faisal Hulukati, Sekretaris Sri Darsyanti Tuna, sudah ditandatangani.
1: Pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti penyampaian pandangan umum dari fraksi Persatuan Pembangunan yang disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Darsyanti Tuna. Saat ini Dr. Darsyanti terlihat sedang membagikan pandangan umum dari fraksi Persatuan Pembangunan kepada Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Dan saat ini terlihat Dr. Darsyanti sudah kembali ke tempat duduk semula. Beberapa poin-poin penyampaian dari fraksi P3, bahwa fraksi P3 mengapresiasi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD, namun pemerintah perlu mengevaluasi masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah. Selanjutnya kita akan ikuti penyampaian pandangan umum dari fraksi Amanat Bangsa terhadap peran Perda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022 yang akan dibacakan langsung oleh Fadli Hasan. Kita akan ikuti bersama penyampaian pandangan umum dari fraksi Amanat Bangsa oleh Fadli Hasan.
6: Provinsi Gorontalo terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Gorontalo, pimpinan dan para anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang kami hormati, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Gorontalo, Sekretaris Daerah Pimpinan OPD serta hadirin sekalian yang berbahagia. Setelah mencermati pengantar nota keuangan perubahan APBD tahun anggaran 2026 beserta rancangan peraturan daerah seluruh lampiran pendukungnya, fraksi Partai Amanat Bangsa melihat ada beberapa hal makro yang menjadi catatan kami. Yang pertama, pada nota keuangan Pak Gubernur, di situ kondisi perekonomian kita disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Gorontalo triwulan 1 tahun 2026 year on year sebesar 7,68%. Tapi di satu bagian lain tertulis bahwa pertumbuhan ekonomi kita di triwulan ke-1 adalah 5,61%. Ini bukan hanya menempatkan di urutan keempat secara nasional, tapi kami berharap angka-angka ini bukan persoalan redaksional Pak Gubernur, tapi ini menjadi salah satu target pendapatan belanja daerah kita ke depan, yang dimana keterkaitannya adalah persoalan PDRB kita, persoalan tentang pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Solusi yang kami minta sebelum persetujuan akhir Pak Gubernur, kami minta reconciliation sheet indikator makro yang membuat sumber data periode pengukuran angka yang benar, target perubahan RKPD 2026 serta implikasinya terhadap proyeksi pendapatan dan belanja daerah 2026. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang baik harus dikonversi menjadi pertumbuhan yang berkualitas. Kami menyadari, fraksi melihat adanya persoalan struktural dalam kemandirian fiskal. Secara postur APBD, 71% kita masih ketergantungan terhadap dana transfer, dan 29% adalah pajak dan PAD asli yang kita bisa hasilkan. Nah, ini menjadi satu sama-sama Pak Gub, menjadi satu PR kita bersama, bahwa PAD proyeksi di APBD perubahan dalam nota keuangan yang Pak Gubernur sampaikan, proyeksi pertambahannya hanya sekitar 10 miliar dari target yang ada dalam APBD 2026 induk. Ini menjadi satu persoalan karena kami dari fraksi Amanat Bangsa melihat adanya pembentukan badan pendapatan daerah baru yang hanya bisa menambah 10 miliar dalam sisa satu semester terakhir. Ini menjadi catatan penting bagi kami Pak Gubernur untuk dijadikan satu koreksi terhadap proyeksi PAD kita ke depan. Pak Gubernur yang kami hormati, sidang dewan yang saya banggakan, namun dalam perubahan pemerintahan hanya menaikkan tadi yang 10 miliar, fraksi tidak meminta pemerintahan menaikkan target terlalu muluk-muluk. Karena kami melihat bahwa instrumen target yang ada belum maksimal dalam pajak dan retribusi daerah. Contoh kecilnya Pak Gubernur, pajak bahan bakar. Pajak bahan bakar, karena sebagian besar penyuplai bahan bakar yang ada di Provinsi Gorontalo bukan WAPU di Provinsi Gorontalo. Ini menyebabkan kita loss terhadap pendapatan daerah. Yang kedua Pak Gubernur, mengenai pajak air permukaan. Ternyata selama ini kita tidak bisa maksimal untuk mendapatkan progres terhadap pajak air permukaan diakibatkan oleh ketiadaan indikator penagihan, pencatatan, dan lain-lain yang ada. Ini menyebabkan tidak bisa maksimal, Pak Gubernur, untuk mendapatkan PAD. Sedangkan kita dituntut untuk maksimal mendapatkan PAD tersebut. Pak Gubernur yang saya hormati, sidang Dewan yang berbahagia, fraksi lagi memberi perhatian serius terhadap ketimpangan antara pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan belanja, Pak Gubernur. Dalam perubahan APBD, pendapatan hanya meningkat sebesar 0,85% atau 13 miliar, sedangkan belanja meningkat 9,70%. Nah, ini ketimpangannya cukup luar biasa. Kami melihat APBD memang secara aritmetika memang tetap seimbang, Pak Gubernur. Karena defisit ditutup melalui pembiayaan. Tetapi keseimbangan secara akuntansi tidak identik dengan kesehatan fiskal suatu daerah. Ini menjadi PR kita bersama untuk sama-sama bagaimana antara keseimbangan fiskal dan keseimbangan akuntansi yang sering terjadi, ini kita bisa dorong untuk lebih baik ke depan. Berikutnya, Pak Gubernur, fraksi melihat bahwa ada penambahan BTT sebesar 64,72% dari awalnya, yaitu sekitar 6,775 miliar menjadi 11,160. Ini penting, Pak Gubernur, sudah sejalan dengan inflasi daerah, di mana memang proyeksi ke depan dampak El Nino yang cukup luar biasa. Dan saya dan seluruh paksi sedang mendengar bahwa ini beberapa bulan ke depan, karhutla dan lain-lain, memang dibutuhkan suatu perencanaan yang lebih matang kembali. Nah, kita apresiasi Pak Gubernur menempatkan BTT dan dipergunakan untuk hal-hal yang memang bersifat urgen dan lain-lain. Pak Gubernur yang saya hormati, sebelum saya tutup, memang di silva kita diproyeksikan di APBD induk itu cuma sebesar 100 miliar. Tapi setelah audit BPK yang terjadi, itu hampir sekitar 249,75 miliar. Ini penting, Pak Gubernur, karena di silva kita ini menjadi salah satu pembiayaan yang selalu menjadi persoalan di tengah APBD yang berjalan karena tidak bisa maksimal di tahun sebelumnya. Nah, kami berharap, Pak Gubernur, bahwa pembiayaan yang ditimbulkan hari ini sebagian besar itu terdapat dari fixed income kita, yaitu berupa silpa yang ada, dan silpa ini merupakan salah satu pembiayaan. Tapi kami berharap, Pak Gubernur, untuk mengevaluasi kembali seluruh belanja modal yang ada di dalam itu maupun belanja wajib mengikat yang ada. Sebelum persetujuan akhir, fraksi meminta rincian komposisi penggunaan 249.750 juta rupiah. Karena di sini ada beberapa memang silpa yang memang sudah ada peruntukan dan ada silpa yang bebas untuk digunakan dalam artian. Pak Gubernur yang saya hormati, memang ada hal lagi yang penting mengenai penyertaan modal kita di Bank Sulut sebesar 5 miliar rupiah. Ini sejalan dengan adanya arahan dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Investasi, kalau tidak salah sudah melakukan beberapa kali, karena investasi saat ini saya mendengar infonya akan dievaluasi dulu baru bisa dilakukan investasi oleh daerah. Daerah tidak bisa lagi sembarangan melakukan tambahan investasi. Mudah-mudahan Pak Gubernur sudah mendapatkan persetujuan dari kementerian juga bahwa investasi hari ini harus melalui prosedur yang agak lebih ketat dalam melakukan penyertaan modal daerah dalam satu bank maupun entitas bisnis yang ada. Pak Gubernur yang saya hormati dan rekan-rekan semua, karena itu pada prinsipnya fraksi Amanat Bangsa di dalam poin terakhir sebelum penutup, Pak Gubernur, untuk kehati-hatian kita dalam belanja hibah, Pak Gubernur. Kami memang beberapa fraksi sudah mengangkat isu-isu hibah yang ada. Kami berharap untuk hibah yang ada disesuaikan dengan kemampuan daerah, kemampuan fiskal, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kami berharap apa yang menjadi aspirasi dari komisi-komisi itu adalah aspirasi yang ada dan harus ditindaklanjuti tanpa harus merubah satu dua pun yang terjadi. Proses pembahasan dengan catatan bahwa pemerintah daerah memberikan tindak lanjut dan lain-lain itu mudah-mudahan akan menjadi satu kesatuan dalam pemandangan fraksi ini. Demikian, fraksi Amanat Bangsa dapat menerima rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 untuk dilanjutkan dalam proses pembahasan. Demikian tanggapan fraksi Amanat Bangsa disampaikan sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusional DPRD dalam fungsi anggaran pengawasan. Atas perhatian dan tindak lanjut pemerintah Provinsi Gorontalo, kami mengucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti penyampaian pandangan umum dari fraksi Amanat Bangsa yang disampaikan oleh Fadli Hasan. Saat ini Fadli Hasan tengah membagikan salinan dari pandangan umum fraksi Amanat Bangsa kepada Gubernur Gorontalo, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dan juga Fadli Hasan terlihat telah kembali ke tempat semula. Beberapa poin penyampaian dari fraksi Amanat Bangsa, pemerintah daerah dinilai belum maksimal dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah atau PAD karena masih terdapat potensi pendapatan yang belum tergarap secara optimal dan perlu mendapat perhatian dalam APBD perubahan. Selanjutnya kita akan ikuti penyampaian pandangan umum dari fraksi Demokrat Nurani Rakyat yang akan disampaikan oleh Ekwan Ahmad.
8: Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Gubernur Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Ketua dan para Wakil Ketua serta anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati para pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili. Yang kami hormati para pejabat struktural maupun fungsional DPRD Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati rekan-rekan wartawan dan jurnalis yang sempat hadir dan seluruh hadirin undangan yang kami hormati. Pada malam hari ini kita bersyukur masih diberikan kekuatan, kesempatan, kesehatan sehingga masih dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-100, serangkaian pemandangan fraksi atau pembicaraan tingkat 1 Ramperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, fraksi Demokrat Nurani Rakyat menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo serta jajaran pemerintah Provinsi Gorontalo atas penyampaian nota pengantar rancangan perubahan daerah Ramperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Momentum perubahan anggaran ini merupakan instrumen strategis untuk mengevaluasi dan merasionalisasi target pembangunan daerah di sisa tahun ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami izin tentunya pemandangan fraksi yang kami sampaikan ini sudah dibahas di internal banggar dengan OPD dan APD. Oleh karena itu kami dari fraksi Denura hati nurani rakyat di dalam pemandangan praksi ini. Setelah kami mencermati dan mengkaji, mempertimbangkan secara mendalam nota

0: Gorontalo maju dan sejahtera. Demikian pandangan umum ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Yang bertanda tangan di sini, yang bertanda tangan Ketua Erwin Ismail SIKOM MIKOM calon anggota DPRD RI. Tanda sekretaris Bapak Haji Eko Namat sarjana hukum. Terima kasih.
1: Indonesia dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti pandangan dari fraksi terakhir Demokrat Nurani Rakyat yang disampaikan Ekwan Ahmad. Dari poin-poin penyampaian dari Ekwan Ahmad, fraksi Demokrat Nurani Rakyat menerima rancangan perubahan APBD untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan mekanisme, ketentuan, dan tata tertib DPRD Provinsi Gorontalo. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti semua pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Dari pandangan 8 fraksi yang sudah disampaikan oleh juru bicara masing-masing fraksi, semuanya mendukung ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Semua fraksi menerima dan mengharapkan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan peraturan DPRD Provinsi Gorontalo.
2: Oleh karena itu, kami meminta persetujuan kepada rekan-rekan anggota Dewan, rapat ini akan kami skors terlebih dahulu kurang lebih 30 menit guna memberikan kesempatan kepada Saudara Gubernur untuk mempersiapkan tanggapan dan jawaban terhadap pandangan umum fraksi. 30 menit.
3: Terlalu.
2: Atau kita beri kesempatan langsung kalau Pak Gubernur bersedia, maka selanjutnya kami mengundang Pak Gubernur untuk memberikan tanggapan. Disilakan.
1: Setelah pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, setelah mengikuti dan mendengarkan pandangan umum dari setiap fraksi, berikut kita ikuti tanggapan dan jawaban Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail terhadap pandangan umum fraksi Ranperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua, para Wakil Ketua, yang terhormat Bapak Ibu Anggota Dewan, Forkompimda, yang Alhamdulillah masih bertahan hadir sampai dengan jam ini, yang terhormat Pak Sekda dan para pimpinan OPD, para tenaga ahli DPRD, staf khusus, hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan saya memberikan tanggapan terhadap beberapa pandangan umum yang kami catat, dan mohon maaf yang tidak tercatat bukan berarti tidak penting, tetapi insya Allah akan dibahas lebih lanjut di tingkat badan anggaran. Yang pertama menyangkut bantuan sosial yang harus lebih cepat disalurkan di tengah-tengah masyarakat sekarang sedang menghadapi musim kemarau dan tekanan kemungkinan atau potensi daripada kenaikan harga. Alhamdulillah ini sementara kami persiapkan, masih ada beberapa kegiatan yang terkait dengan itu, dan juga kegiatan-kegiatan tersebut jumlahnya akan bertambah ketika perubahan anggaran ini kita setujui bersama. Yang kedua, menyangkut kemandirian fiskal. Bapak-Ibu sekalian saya hormati, kemandirian fiskal.

kali ini merupakan sebuah fakta yang dihadapi seluruh pemerintahan daerah di Indonesia ini. Dari aspek kemandirian, saya kira hanya ada beberapa provinsi yang sudah mandiri. Kalau bisa saya menyebut, salah satunya DKI Jakarta. Yang patut kita syukuri dari kemandirian fiskal ini, kalau kita berpatokan kepada alokasi tambahan TKD ke pemerintah provinsi dan kabupaten kota pada tahun 2027 akan datang, kita tidak termasuk kepada daerah yang kemandirian fiskalnya dalam tanda petik harus ditolong oleh pusat. Karena kalau kita baca uraian yang dirilis oleh Bapak Mendagri lewat WA Group para gubernur, di situ ada macam-macam daerah itu. Yang secara umum saya bisa mengelompokkan dua kelompok. Kelompok yang pertama, ada kelompok yang menerima lebih besar transfer keuangan daerah dari pusat ke daerah yang besar. Dan ada kelompok yang kecil jumlahnya. Ternyata kelompok yang besar ini adalah kelompok daerah yang harus membayar gaji daripada P3K. Dan daerah-daerah itu mengusulkan kepada pemerintah pusat. Mengusulkan kalau kita tarik dalam konteks pembicaraan di rapat paripurna ini, itu konteksnya minta tolong. Atau menyerah kepada pemerintah pusat bahwa kami tidak mampu lagi membayar P3K gajinya. Maka ditambahlah transfer ke daerah itu lebih besar kepada daerah-daerah tersebut. Yang kedua, akan halnya Provinsi Gorontalo, itu ternyata kita hanya menerima sedikit. Hanya kurang lebih 8 miliar. Itu pun bukan ditujukan untuk pembayaran gaji P3K, tetapi adalah selisih kurang yang harus dibayarkan ditransfer pemerintah pusat ke daerah yang belum ditransfer. Atau yang masih ditahan oleh pemerintah pusat. Maka dikucurkan di 2027. Apa yang ingin saya katakan di sini, dari perspektif kemandirian, alhamdulillah kita masih bisa membiayai apa yang harus kita biayai dengan kemampuan kemandirian kita. Lanjut Bapak Ibu sekalian, dalam sisi pendapatan daerah, memang kami sementara ini menginventarisir angka-angka itu, tapi memang belum progresif menampilkan itu dalam perubahan anggaran. Insya Allah nanti kita lihat pada anggaran 2027, proyeksi peningkatan PAD insya Allah bisa signifikan dengan potensi-potensi yang masih sementara kami inventarisir. Untuk itu, kami sementara menyusun, sudah berdiskusi intensif dengan pihak Kejaksaan Tinggi, kemudian draft daripada MOU sudah siap, kemudian PKS khusus pendapatan asli daerah sementara dirumuskan. Artinya apa? Pihak Kejaksaan Tinggi akan bersama-sama pemerintah provinsi untuk tanda petik mengejar sumber PAD yang berpotensi tidak dibayar oleh yang berwajib membayar
pajak maupun retribusi. Di inventarisnya cukup banyak gitu. Oleh sebab itu, melalui forum ini, kita semua, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan pihak Kejaksaan Tinggi sebagai jaksa pengacara negara yang membantu pemerintah provinsi untuk mengintensifkan potensi pendapatan asli daerah ini. Kemudian yang berikut menyangkut penyertaan modal di BSG. Penyertaan modal ini kurang lebih kita sudah 3 tahun ini belum pernah menambah modal di BSG. Padahal hasilnya setiap tahun real bagi kita. Dalam bentuk dividen dan dalam bentuk CSR. Itu konkret. Sehingga kami berpendapat sebaiknya kita menambah modal di situ karena ini bisa mendatangkan feedback yang cukup besar untuk menambah APBD kita. Kemudian yang berikut menyangkut dana hibah. Memang dana hibah ini selama ini kita belum menseriusi untuk melakukan MONEF. Saya pikir MONEF ini menjadi sangat penting dan itu memang setelah kami pelajari di eksekutif, menyangkut hal itu juga tidak terbiayai dan tidak diprogramkan. Padahal dana hibah ini harus dilihat sebagai sebuah kegiatan atau sebuah program pemerintah yang dilaksanakan oleh pihak lain yang pada hakikatnya membantu pemerintah merealisasikan tujuan daripada pembangunan. Tapi ini memang belum efektif kita melaksanakan monitoring dan evaluasinya. Insya Allah terima kasih masukannya dan ini akan kami tindak lanjuti.

0: Dan yang penting juga untuk dana hibah ini, persoalan validasi, baik validasi organisasi, validasi orang per orang, maupun validasi programnya. Yang berikut menyangkut angka pertumbuhan ekonomi yang digunakan dalam perubahan anggaran ini adalah, yang benar adalah 7,68%. Ini posisi pertumbuhan ekonomi triwulan 1. Nomor 4 di Indonesia. Tertinggi di Sulawesi. Nanti pada penyusunan anggaran 2027, kita akan menggunakan angka pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2026 yang sudah dirilis oleh BPS, di mana Provinsi Gorontalo masih tetap berada di atas pertumbuhan ekonominya di antara provinsi di Sulawesi. Dan kita masih bertahan di posisi keempat secara nasional. Pertumbuhan ekonominya kurang lebih 6,20%. Kemudian ketergantungan kepada pemerintah pusat, saya kira tadi sudah saya jelaskan. Kemudian menyangkut, ini satu sumber PAD yang penting ini, pajak air, air dalam dan air permukaan. Sebagai bahan informasi, di daerah lain kita tidak perlu monef barang ini, yang penting kita pasang alat. Pasang alat tersambung dengan aplikasi, kita bisa menghitung berapa jumlah yang bisa kita dapat dari situ. Dan sebagai bahan laporan kepada Bapak Ibu semua, bahwa potensi air permukaan, air dalam, belum kita data dengan baik. Yang terakhir mungkin yang dapat kami jelaskan menyangkut penambahan BTT. Biaya tidak terduga. Ini harap dia maklumi, karena sekarang ini kita bersyukur belum terjadi dampak serius dari musim kemarau yang berkepanjangan. Tetapi sudah terjadi di mana-mana kekurangan air bersih. Dan ini perlu penanganan serius dari pemerintah. Pak Ketua, rapat paripurna yang saya hormati, demikian tanggapan singkat kami. Semoga dapat diterima dan dibahas lebih lanjut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada, baru saja kita ikuti tanggapan dan jawaban yang disampaikan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail terhadap pandangan umum fraksi. Gubernur menyampaikan apresiasi atas pandangan yang disampaikan oleh seluruh fraksi. Poin-poin tanggapan Gubernur atas pemandangan umum fraksi, yakni terkait bantuan sosial, pemerintah daerah akan mempercepat penyalurannya, terutama dalam menghadapi dampak musim kemarau. Alokasi bantuan sosial akan ditambah apabila perubahan anggaran disetujui, sehingga cakupan bantuan dapat diperluas dan menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Berikut kemandirian fiskal masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah Provinsi Gorontalo. Kondisi tersebut merupakan fakta yang harus dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, mengingat kemampuan fiskal daerah masih terbatas. Berikut pemerintah daerah akan mengoptimalkan tambahan transfer ke daerah atau TKD yang diharapkan tersedia pada tahun 2023-2027. Selanjutnya, di acara terakhir yaitu penutup rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-100 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap perancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2022. Pendengar, selanjutnya kita ikuti Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Idrus MT Mopili.
2: Kapolda Bapak Yevit Irbonai, Koordinator Mewakili Kajati, kemudian Kapten Leg Adis Prasetyo, Kasih Kadis Play, mewakili dan Satradar. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Sekretaris Daerah bersama pimpinan OPD. Terima kasih kepada pimpinan instansi vertikal, para wartawan dan seluruh undangan yang telah hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna ini. Kami sampaikan sekali lagi terima kasih. Akhirnya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-100 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap Ramperda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026 secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, rapat paripurna ke-100 DPRD Provinsi Gorontalo dalam rangka pembicaraan tingkat 1 telah ditutup oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Pendengar, dimanapun Anda berada, berakhir sudah siaran langsung oleh kami dari ruang paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang dilaksanakannya rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-100 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala LPP RRI Gorontalo Abdul Haris Talamati, pengarah acara Budi Akantu, reporter Raihan Datau dan saya sendiri Desriansa Mahmud, tim TMB koordinator Roy Dumako, teknisi Hairul Luneto dan Rizal Tolinggilo, kameramen Saiful Alam dan Latif Muftar. Terima kasih atas kebersamaan Anda kembali ke studio RRI Gorontalo Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita telah bersama dengarkan rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-100 dalam rangka pembicaraan tingkat 1 terhadap peran Perda tentang perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2026. Langsung dari si ruang sidang DPRD Provinsi Gorontalo. Pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali hadir untuk Anda menyuguhkan lagu untuk menemani suasana istirahat Anda. Sudah kita nikmati bersama tadi di awal ada Rahmania Astrini, Menua Bersama. Dan ada rilisan lagu tahun 2012 untuk Anda kali ini dari Semi Simorangkir, dan selanjutnya nanti juga akan kami hadirkan deretan lagu khusus untuk Anda yang ingin istirahat. Dan tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Dikenal sebagai seorang kritikus dan dokumentasi sastra Indonesia, ia dijuluki Paus Sastra Indonesia. H.B. Yasin lahir di Gorontalo 13 Juli 1917. Sepanjang hidupnya, H.B. Yasin telah menumpahkan perhatiannya mendorong kemajuan sastra dan budaya di Indonesia. Berkat ketekunan, ketelitian, dan ketelatenannya, ia dikenal sebagai kritisi sastra terkemuka sekaligus dokumentator terlengkap. Kini, kurang dari 30 ribu buku dan majalah sastra, guntingan surat kabar, dan catatan-catatan pribadi pengarang yang dihimpunnya tersimpan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Yasin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta.
1: Indonesia tanah air beta.
2: Pro 1, Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam. Ali bin Abi Thalib.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

mengucapkan seluruh kerabat kerja yang bertugas di pemancar maupun yang ada di studio, mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kami akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo, kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz, edisi siar Kamis 13 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran ini. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: ذلك لمن خشي ربه.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Gorontalo.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 dari Gorontalo di mana pun Anda berada. Kita berjumpa untuk gelaran Gorontalo pagi ini edisi Kamis 13 Agustus 2026 atau bertepatan di hari ke-29 bulan Safar 1448 Hijriah. Sebelum kita memulai untuk religi pagi di kesempatan kali ini, kami infokan terlebih dahulu jadwal sholat dari Kementerian Agama Wilayah Provinsi Gorontalo, di mana waktu imsak dan waktu subuh yang baru saja kita lewati pukul 4.22 dan pukul 4.32 menit waktu Indonesia Tengah. Sementara untuk waktu duha hari ini pukul 6.13 menit, zuhur pukul 11.56 menit, waktu asar pukul 15.15 menit, maghrib pukul 18 dan waktu isya pukul 19.10 menit waktu Indonesia Tengah.

Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pintu rizki akan terbuka sampai arsy. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak." Hadis riwayat Dailami.

Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

Menyambut fajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sahabat budaya, selamat pagi untuk Anda semua. Semoga pagi ini akan membawa keberkahan bagi kita semua, dan semoga setiap langkah yang kita mulai hari ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam obrolan religi pagi, ruang bincang yang insya Allah selalu menghadirkan hikmah dan ilmu untuk menemani awal kita di hari ini. Pagi ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu ekonomi syariah dan zakat, jalan menuju keberkahan harta. Dan sudah ada di ujung Zoom sana yang sudah bersama kami, ada Ustadz Dr. Haji Rulianto Pedungge LCMHI. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz sudah bersama kami di hari ini. Dan kita akan langsung saja, sebelumnya kita buka dulu tafadhal Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa sepekan kita kembali di hari Kamis ini memperbincangkan program religi pagi, topik yang akan kita angkat sesuai dengan tema dan jadwal, yaitu tentang hukum ekonomi syariah dan juga fikih zakat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan provinsi daerah kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menuju dan untuk mewujudkan negeri yang baik dan penduduknya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan langsung berinteraksi dan kami kembalikan kepada moderator Pak Imran, silakan.
0: Baik, terima kasih. Line telepon di 08219648664. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung langsung. Assalamualaikum, halo. Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Dengan Om Iwin. Boleh,
0: Om. Om siapa?
2: Om Iwin.
0: Om Iwin.
2: Ya, pertanyaan ini sudah pernah saya tanya, mungkin karena jaringan juga luar. Ya, bagaimana yang telah disebutkan dalam tadi Rasulullah itu, ini kama maslil arhama wasallam ilaihi wa nasin yaumun tadwil jannah tadi salamin. Bila makan kepada orang lain, sambunglah tali kerabat, lakukanlah salat di malam hari ketika manusia sedang tidur, kamu akan masuk dalam surga dengan damai. Nah, pertanyaan saya Pak, bagaimana hukumnya orang yang meminta dan orang yang meminjam, sedang barang yang diminta atau dipinjam itu sudah diniatkan untuk diberikan kepada orang lain? Terima kasih. Nah, pertanyaan saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang minggu lalu Ustaz. Nampaknya sudah dijawab ini Ustaz. Nanti mungkin bisa dijawab kembali untuk memperjelas. Kita lanjut pertanyaan berikutnya, line telepon. Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa Bu?
3: Dengan Halimah.
0: Halimah di mana?
3: Telaga Biru.
0: Telaga Biru, baik. Ibu Halimah silakan.
3: Begini Pak Ustaz, si A menggadaikan mobil kepada si B dengan nilai 15 juta. Kemudian si A ini setiap bulan membayar 15% bunga pada si B. Menurut pandangan Bapak bagaimana? Apakah termasuk riba?
0: Membayar bunga ya atau?
3: Iya, setiap bulan si A ini membayar bunga 15% kepada si B.
0: Oke.
3: Dia menggadaikan mobil kepada si B dengan nilai 15 juta.
0: Ya.
3: Kemudian pemilih mobil setiap bulan bayar 15% sebelum mobilnya itu ditebus. Mereka masuk riba setiap bulan bayar 15%. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Halimah. Ustaz Om Iwin, silakan.
1: Baik, ini pertanyaan sebelumnya, cuma saya lupa sebelumnya ini, dan kemudian juga teleponnya tadi agak macet-macet, agak tidak bagus jaringannya ya. Jadi kalau saya bisa tangkap, pertanyaannya itu adalah ada barang yang diberikan, sementara barang itu diniatkan untuk diberikan kepada orang lain.
0: Iya.
1: Nah, bunyi hadis sendiri yang dipertanyakan itu silaturahmi kemudian dengan sholat lain. Jadi di dalam, saya jelaskan dulu dalam konteks hadis tadi bahwa memang di dunia ini kita kan tujuan utamanya adalah memakmurkan bumi, kemudian menjadi khalifah, kemudian juga untuk beribadah. Nah, wujud daripada tujuan manusia berada di muka bumi ini dalam bentuk ibadah itu dia hablun minallah, kemudian juga dengan hablun minannas. Ya, hablun minallah itu silaturahmi tadi yang disebutkan dalam hadis. Kita harus soleh kepada orang lain dengan menjalin silaturahmi, kemudian juga soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yaitu melalui sholat. Jadi hablun minallah dengan hablun minannasnya itu harus betul-betul terwujud. Tidak bisa hanya salah satu sisinya saja. Nah, sementara konsep kepemilikan benda itu diakui di dalam Islam. Jadi ketika kita memiliki sebuah barang, kemudian barang itu secara sah, legal, berada pada wilayah kepemilikan kita, maka kita leluasa untuk memindahkan barang tersebut. Jadi dalam istilah fikih muamalat itu, kita bebas di dalam mentasorufkan barang tersebut. Mau kita hibahkan, mau kita hadiahkan, mau kita wakafkan barang tersebut itu, atau mau kita jual, itu berada pada pertimbangan atau berada pada kekuasaan kita. Atau bahkan barang itu akan kita miliki selama-lamanya, nanti kita akan wariskan kepada ahli waris. Nah, itu adalah hak kita. Nah, meskipun memang di dalam kepemilikan harta, kita memiliki kewajiban untuk membayar zakat harta, zakat mal. Tetapi barang tersebut berada dalam wilayah kekuasaan kita. Nah, kalau misalnya memang barang itu kita niatkan kepada orang lain, kemudian kita ubah niat tersebut dan kita berikan kepada orang yang akan kita tuju, itu tidak akan membawa konsekuensi dosa kepada kita. Jadi selama barang itu berada pada wilayah kekuasaan kita, kepemilikan kita secara sempurna, yang istilahnya adalah milkut tam, kepemilikan yang sempurna, maka benda itu atau barang tersebut leluasa untuk kita tasarrufkan. Mau kita berikan kepada orang lain atau kita mau perjualbelikan, itu berada pada hak kita. Sehingga tidak ada dosa kalau misalnya memang kita berniat untuk kita berikan kepada orang lain, kemudian tiba-tiba niat itu berubah dan barang itu kita berikan kepada orang lain. Kecuali kalau misalnya barang itu bukan milkut tam, bukan kepemilikan kita yang sempurna, maka barang itu tidak bisa kita tasarrufkan secara bebas untuk kita untuk kita berikan kepada orang lain. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya pernah menjelaskan, kita sering menjelaskan bahwa akad gadai itu dia masuk pada akad tabaru. Akad tabaru itu adalah akad dalam rangka tolong-menolong. Nah, akad dalam rangka tolong-menolong itu tidak bisa dicampur adukan menjadi akad tijaroh. Jadi di dalam Islam itu ada paling tidak dua akad. Akad dalam rangka memang komersial, jadi akad itu memang tujuan utamanya adalah untuk mencari keuntungan. Kemudian ada akad yang memang akad tersebut bukan dalam rangka mencari keuntungan, tetapi dalam rangka tolong-menolong, yang disebut dengan akad tabaru. Nah, misalnya wakaf, misalnya hadiah, misalnya zakat, infak, dan sedekah, termasuk di dalamnya yaitu akad gadai. Akad gadai ini kalau kita rinci lagi, maka dia akan ada dua akad di dalamnya. Jadi sebenarnya akad gadai itu adalah akad pinjam-meminjam uang, akad qard. Jadi akad dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain berupa pinjaman dana dari kita, pinjaman uang dari kita. Nah, pinjaman uang itu adalah rangka tolong-menolong. Jadi dalam kehidupan setiap orang, dia akan mendapatkan dia akan mendapatkan problematika dalam hidupnya, kemudian tiba-tiba dia membutuhkan uang dan uang tersebut tidak tersedia. Maka jalan yang bisa ditempuh adalah meminjam uang tersebut dalam akad hutang. Nah, akad hutang itu tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk menghasilkan uang atau alat untuk menghasilkan keuntungan. Sementara istilahnya untuk menjamin bahwa uang tersebut akan kembali pada suatu hari, maka ada jaminannya. Apa jaminannya dalam kasus ini? Yaitu mobil. Nah, kalau kita lihat antara uang 15 juta dengan mobil itu sangat terpenuhi syarat gadai, karena mobil itu harganya itu melebihi daripada angka 15 juta. Jadi mobil ini sebagai barang gadai atau barang gadai itu semata-mata sebagai jaminan agar uang itu tepat atau leluasa dikembalikan tanpa ada keraguan-raguan dari pemilik modal, dari pemilik uang, agar si peminjam itu akan bisa terdesak untuk mengembalikan dana pinjaman tersebut. Jadi tidak bisa dia menetapkan keuntungan, apa keuntungan yang ditetapkan itu. Jadi dalam investasi pun itu tidak bisa menetapkan keuntungan, karena investasi itu dia berjalan secara alam. Nah, kita kembali kepada konteks uang. Uang ini kan orang tidak punya uang, sehingga dia meminjam uang. Kemudian kita mau tarik lagi bunga 15% yang sangat besar. Nah, ini kan berarti uang menghasilkan uang. Nah, perubahan dari akad tabarruk menjadi akad tijaroh itu diharamkan dalam Islam. Tidak bisa menarik keuntungan berdasarkan uang tersebut, apalagi sudah ditetapkan sekian persen. Maka itu akan menjadi riba, akan sangat nampak nampak sekali adanya riba di dalam transaksi tersebut. Saya kira demikian jawaban.
0: Ustaz, ada kasus di mana dia menggadaikan, sama seperti hal ini juga, menggadaikan mobilnya, tapi dia terima uangnya, kemudian uangnya itu dipinjamkan, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz itu? Dia menggadaikan mobilnya, dia terima uangnya, kemudian uangnya itu dia pinjamkan ke orang lain dengan bunga 1%.
1: Iya, menjadi modal berarti pekerjaannya pada dasarnya adalah seorang rentenir ya. Karena dia memang berusaha untuk mencari modal, kemudian dari modal tersebut dia berusaha untuk menjalankan profit atau menjalankan skema rentenir. Jadi dia untuk menambah modalnya, kemudian modal itu dia tambahkan kepada uangnya, kemudian dia pinjamkan lagi. Itu sudah menjadi riba. Ya, memang riba itu dia bisa berbagai macam skema. Ya, bisa jadi bahwa seseorang dengan diam saja, tetapi kemudian transaksi yang dijalankan secara mafhum ya, secara adat, kalau pinjam ke dia kemudian ada ininya bunganya, maka itu dia menjadi riba. Nah, kalau kita lihat skema yang tadi itu berarti memang dia profesinya adalah seorang rentenir. Nah, kalau selama pinjam meminjam uang ya, transaksinya adalah core pinjam meminjam uang, kemudian ada tambahan yang dipersyaratkan sekian persen, itu dia akan masuk pada kategori riba.
0: Baik, kita akan lanjut penelpon, nampaknya sudah ada. Assalamualaikum. Halo, silakan. Baik, kita tinggalkan. Saya langsung baca saja ini yang masuk melalui WA. Ya, assalamualaikum, Ustadz. Saya Saputra, yang minggu lalu sudah dicerahkan Ustadz Ruli mengenai hutang saya yang dulu sekali sebelum ada HP sebesar 1 juta. Ya, kepada seseorang di Jakarta yang sudah habis, entah kami buat apa dan belum kami lunasi sampai saat ini. Nah, kepada siapakah hutang itu boleh kami serahkan, Ustaz? Bagaimana niat kami, andai kami serahkan ke badan zakat, bagaimana cara kami menyampaikannya? Tafadhal, Ustaz.
1: Iya, jadi kan pada dasarnya kemarin kita sampaikan bahwa kepemilikan harta itu adalah sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika ada barang atau harta non halal, katakanlah harta itu bercampur kepada kita atau seperti kasus tadi, maka kita harus mengembalikan uang tersebut kepada pemilik yang asli. Nah, pemilik yang asli, pemilik yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan berikan harta ini kepada kemaslahatan umum, kemaslahatan umum. Nah, di antaranya kita antarkan uang tersebut kepada kepada Basnas. Nah, jadi kita niatkan bahwa di dalam hati kita bahwa saya berniat untuk bayar hutang yang belum terbayarkan karena Allah Ta'ala kepada Basnas, karena kita tidak me, apa namanya tidak lagi mengetahui pemilik yang apa pemilik yang asli atau pemilik yang sebelumnya. Jadi kalau niat itu tidak perlu diucapkan, tetapi selama selama kita berniat bahwa uang ini saya keluarkan sekian juta untuk dalam rangka bayar utang yang pemiliknya tidak lagi terdeteksi lillahi ta'ala, maka itu sudah jatuh, sudah apa namanya sudah sampai niatnya ya. Allah itu kan latiful khabir. Allah itu maha mengetahui bahkan apa yang kita sembunyikan dalam hati. Apalagi kalau misalnya kita sudah nampakkan dalam hati, maka niat itu sudah sampai. Ya, kalau dia sudah sampai niatnya, maka sudah sah transaksinya, akadnya yang diniatkan sesuai dengan yang muncul di dalam hati kita.
0: Ya, baik, jawabannya. Terima kasih. Kita langsung di penelpon. Assalamualaikum, halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nenek Afni di Buladu.
0: Baik, silakan.
3: Pak Ustaz. Sejauh mana Pak Ustaz pebisnis sekarang ini bisa mengikuti jejak Rasulullah dalam berbisnis? Saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang lalu belum sempat terbaca. Assalamualaikum, Ustaz Umi Dulomo. Saya wanita bekerja dan punya penghasilan sendiri. Sementara suami juga sudah membayar zakat dari penghasilannya. Apakah saya sebagai istri tetap wajib zakat terpisah atau cukup digabung dengan zakat suami? Baik, Ustaz Nenek Afni dulu.
1: Baik, jadi kalau kita merujuk kepada Rasul berdagang ya, Rasul itu kan beliau sangat amanah ya. Di dalam segala hal ya, bukan hanya dalam berdagang, dalam arti bahwa apa yang keluar dari lisannya itu, dari lisan Rasul itu sangat sesuai dengan apa yang beliau lakukan. Nah, jadi orang kalau berdagang itu memang rawan untuk berbohong, sehingga para pebisnis-pebisnis ini tentu kita harapkan juga bersifat bersifat amanah ya. Kemudian tidak curang ya, Rasul itu di tidak pernah apa yang beliau jual itu beliau terangkan sejujur-jujurnya bahwa barang ini misalnya ada cacatnya, maka harus dijelaskan bahwa dijelaskan kekurangannya, cacatnya, keadaan barangnya. Nah, kadang-kadang kita menemukan bahwa pedagang itu menyembunyikan cacatnya, sehingga kualitas barang itu tidak sesuai dengan apa yang tidak sesuai dengan yang dijual. Kemudian juga merekayasa ya kelemahan-kelemahan pedagang-pedagang bisnis-bisnis kita pada saat ini. Dan banyak sekali rekayasa yang dilakukan sehingga efeknya itu bukan hanya dirasakan oleh sedikit orang, tetapi banyak sekali dirasakan oleh kemaslahatan umum ya. Kasus-kasus yang kita lihat itu sangat nampak apa istilahnya memberikan dampak negatif kepada kemaslahatan umum. Kemudian juga apa tidak bisa ada praktek kartel atau praktek penimbunan barang ya. Jadi pebisnis-pebisnis itu kadang-kadang kita pada produk-produk tertentu saja yang menjadi hajat hidup orang banyak itu ada praktek-praktek kartel. Jadi ada produk yang dikuasai bersama kemudian ditentukan harganya oleh mereka. Nah, ini apa istilahnya barang atau harga itu harus sesuai dengan ketersediaan kemudian juga dengan permintaan sehingga harga itu akan muncul sesuai dengan apa istilahnya dengan harga yang muncul di pasar secara alami. Nah, sementara para pebisnis-pebisnis kita ini rata-rata menguasai komoditi tertentu, menguasai hajat orang tertentu, kemudian menetapkan harga tidak sesuai dengan harga harga pasar. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya itu apa yang kedua itu ya, Pak Ibrat?
0: Umi Dulomo, saya wanita bekerja dan punya
1: oh, iya,
0: penghasilan
1: dan
0: sendiri.
1: Ya. Oh iya, baik. Baik, jadi begini, di dalam rumah tangga itu memang kita dalam muamalat itu mengakui ada harta bersama, kemudian dengan ada harta milik pribadi. Nah, ini harus didudukan secara ma'ruf. Apakah memang setelah suami istri bersepakat bahwa setelah mereka menikah, maka hasil kerja itu menjadi milik bersama? Ya, ataukah memang ada porsi yang memang ditentukan lebih dahulu bahwa setelah menikah ada porsi uang yang memang milik pribadi masing-masing, suami adalah milik suami, kemudian istri adalah harta yang diserahkan istri adalah milik istri. Tetapi pada umumnya ketika laki-laki dan perempuan menikah maka hartanya akan menjadi harta bersama. Biasanya secara lazim perempuan itu akan menjadi perbendaharaan daripada rumah tangga ya. Maka dalam kasus ini harta akan menjadi harta bersama sehingga total daripada harta yang dikumpulkan itu yang akan dihitung kemudian dikeluarkan 2,5%-nya ya. Sebenarnya kalau kita dudukan atau kita pilah ini akan mendapatkan jumlah yang sama. Jadi total harta istri kalau misalnya dikeluarkan 2,5%, kemudian total harta suami dikeluarkan 2,5%, atau digabung itu akan menghasilkan jumlah yang sama. Tetapi lazimnya suami istri itu dia sudah apa ya dalam istilah itu waqad afdha ba'dukum ila ba'din. Jadi suami istri itu sudah menjadi satu ya di dalam konteks ikatan rumah tangga sehingga harta yang dihasilkan itu menjadi harta bersama. Nah, harta bersama berarti nanti dihitung secara keseluruhan. Jadi apa ketika dikumpulkan sama-sama uang tersebut maka dikeluarkan 2,5%-nya. Saya kira demikian jawaban.
0: Baik, sebelum kita lanjut kita break dulu. Pendengar sahabat budaya, religi pagi akan kembali setelah yang akan lewat.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyar rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: kasih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kembali lagi dalam Religi Pagi yang membahas tentang ekonomi, syariah, dan zakat. Kita lanjut, ada penelpon. Assalamualaikum, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, Pak?
2: Amran di Kelurahan Pulbala.
1: Pak Amran, silakan.
2: Gini Pak Ustadz, biasanya almarhum kan almarhum apabila ada pembicaraan-pembicaraan di sama orang lain, biasanya sambutan keluarga disampaikan pada acara taji atau doa arwah. Nah, biasanya cuma yang almarhum yang disampaikan apabila pembicaraan-pembicaraan yang belum terselesaikan, tolong hubungi keluarga. Nah, sekarang sebaliknya, apabila para pendengar atau para jamaah ini yang ada utang sama almarhum atau almarhumah ini, bagaimana untuk apakah mereka jujur untuk menyampaikan kepada keluarga atau bagaimana Pak Ustadz ini? Karena ini mohon pencerahannya supaya para pendengar bisa tahu bagaimana cara untuk melunasi utang-utang yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk telepon kalau ada. Kalau belum, kita akan baca WA juga. Ada beberapa WA yang masuk, nanti akan dibaca, kita akan pilih ya. Ustaz, silakan nih Pak Amran di Pulbala.
3: Iya, baik. Jadi memang disampaikan orang yang sudah meninggal itu karena memang sudah tidak ada harapan lagi atau sudah pupus harapan dia akan melunasi utangnya. Sementara hutang itu adalah kewajiban yang harus ditunaikan, sehingga memang yang didahulukan itu adalah almarhum atau almarhumah untuk menelusuri praktek muamalahnya apakah dia berhutang atau tidak. Nah, sementara kewajiban hutang itu tidak artinya tidak selesai ketika si pemilik modalnya itu, si pemilik uangnya itu meninggal dunia. Jadi kewajiban itu masih tetap melekat. Ya, karena harta itu dia harus terselesaikan di dunia. Karena tidak ada konsep dalam muamalat Islam itu hutang itu diselesaikan di akhirat. Karena akhirat itu sudah bukan merupakan lagi kehidupan yang membutuhkan sesuatu, tapi kebutuhan kita dipenuhi kalau misalnya memang kita berada di surga. Nah, kewajiban untuk muamalat itu, untuk melunasi hutang itu berada di dunia. Jadi yang almarhum ketika meninggal dunia kemudian dia punya piutang, jadi dia punya orang harus bayar utang kepadanya, itu dengan dia meninggal dunia itu tidak sama sekali hutangnya itu terlunasi atau terbebas begitu, diputihkan atau bagaimana istilahnya, kecuali memang ahli waris itu secara gamblang, secara lugas mengatakan bahwa kami memiliki orang tua atau kami memiliki kakak, kami memiliki adik yang meninggal dunia yang punya hutang kepada beliau, ya artinya beliau piutang beliau kepada orang lain itu sudah kami putihkan, nah itu baru berarti apa istilahnya itu menjadi amal sedekahnya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi kalau misalnya memang tidak ada pernyataan itu, maka hutang itu harus tetap dibayar. Nah, sayangnya memang kita tidak punya skema itu, tidak punya skema untuk mengingatkan hal tersebut. Misalnya ada konsep wilayatul hisbah. Nah, kita kembali kepada konsep Islam di dalam muamalat yang tidak tunai atau dalam hutang piutang itu harus dituliskan. Makanya dalam Islam itu hampir menjadi wajib ketika kita akan berhutang bermuamalat secara hutang piutang maka harus ada tulisannya. Faktubuhu wastashhidu syahidaini. Jadi kita dianjurkan untuk menulis, di samping menulis ada dua orang saksi yang menyaksikannya. Nah, ini mungkin merupakan sebuah terobosan yang ma'ruf, misalnya jika di kelurahan atau di lingkungan kalau misalnya ada hutang piutang maka tulis, dan paling tidak Pak RT atau Pak RW itu menyaksikan hutang piutang tersebut, sehingga ketika terjadi suatu saat yang tidak kita harapkan salah satunya meninggal dunia misalnya, di antara dua akad ini ada memang tercatat hutangnya, kalau perlu di atas materai, kemudian ada saksi. Saksinya meskipun hanya orang-orang di sekitarnya, tetangganya, atau misalnya paling kuat, misalnya Pak RT atau Pak RW. Ini sudah akan menjadi bentuk muamalat yang sangat-sangat dianjurkan dalam Islam, di samping kita tolong-menolong, tetapi juga menjalankan sunnah di dalam Islam dengan mencatatkan hutang piutang tersebut. Saya kira demikian jawaban.
1: Kita lanjut, Arif di Wongkaditi Barat. Tat, ada seorang lansia punya rumah dan tanah warisan bernilai miliaran, tapi tidak punya penghasilan tetap dan hidup pas-pasan dari uang pensiun kecil. Apakah ia wajib zakat karena asetnya besar, atau justru berhak menerima zakat karena kondisi ekonominya lemah? Tafadhal Ustaz.
3: Kalau kita lihat sepintas berarti dia menjadi mustahik zakat. Jadi harta yang harus dikeluarkan zakat itu adalah harta yang menghasilkan uang. Jadi bukan benda kemudian, atau tanah atau rumah, kemudian rumah itu tidak menghasilkan uang, tidak menghasilkan apa-apa bagi pemiliknya, itu tidak wajib zakat. Kita juga misalnya punya barang mewah, tapi barang tersebut tidak kita, atau tidak menghasilkan uang, maka barang itu tidak perlu kita untuk ini. Misalnya kita, misalnya saya kaya raya, kemudian memiliki rumah yang mewah, tetapi rumah itu memang secara alami itu saya tempati, maka rumah itu tidak harus kita, atau tidak dikeluarkan zakatnya. Punya misalnya jamnya jam mewah, tapi jamnya itu hanya kita pakai secara wajar, tidak menghasilkan uang, maka jam itu akan menjadi tidak menjadi kewajiban zakat ya. Nah, misalnya punya mobil, kemudian mobil itu kita rentalkan. Nah, itu baru mobil itu menghasilkan uang, maka perlu kita keluarkan zakat 2,5%-nya. Tapi kalau mobil itu dengan wajar kita gunakan setiap hari untuk kepentingan kita, maka berarti tidak menghasilkan uang. Nah, kita kembali kepada konteks yang tadi. Mungkin dia punya halaman yang sangat luas, rumah yang sangat besar, tetapi tidak menghasilkan uang. Ya, tidak nemu, artinya tidak berkembang harta tersebut, tidak menghasilkan uang. Maka berarti harta itu tidak menjadi wajib zakat. Nah, kalau misalnya orang yang tinggal dalamnya penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya, masuk pada kategori miskin, maka berarti dia menjadi mustahik zakat. Saya kira demikian ya, Puan.
1: Terakhir mungkin bisa dijawab singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Cenur Makassar ingin bertanya tentang ekonomi. Mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan ekonomi rabbania, ekonomi akhlak, ekonomi kemanusiaan, dan ekonomi pertengahan. Pertengahan. Itu diboreng nih Ustaz terakhir.
3: Ekonomi rabbania itu memang ekonomi Islam ya. Ya, saya pernah menjelaskan bahwa para ahli keuangan Islam itu sebenarnya tidak sepakat bahwa ekonomi Islam itu juga menggunakan ekonomi, istilah ekonomi. Mereka cenderung untuk menggunakan iktisod. Iktisod itu tengahan tadi, itu ekonomi tengahan. Kenapa demikian? Karena ekonomi itu cenderung kapitalistik, cenderung untuk mengeksploitasi keuntungan. Sementara Islam, ekonominya itu adalah ekonomi robbani tadi yang disebutkan pertama, adalah bernilai akhlak, bernilai ketuhanan. Artinya tujuan daripada ekonomi Islam itu bukan hanya bukan hanya mencari keuntungan, tetapi menciptakan falah. Menciptakan falah itu adalah menciptakan ketenangan hidup di dunia dan juga kesejahteraan hidup di akhirat. Jadi tidak semata-mata untuk mencari keuntungan. Karena kalau dia kapitalistik, ya kita lihat sekarang bagaimana ekonomi itu merusak, artinya menciptakan sebuah sistem kapitalis yang orang kaya semakin kaya, kemudian orang miskin menjadi semakin miskin. Ketersediaan alam kita dieksploitasi dengan sangat rakus, kemudian menjadikan alam kita menjadi rusak. Ya, kita lihat di Gorontalo ini, di Papua, atau kemudian di Bonebolango, bagaimana kerusakan alam terjadi. Dan itu bukan konsep ekonomi syariah, karena di dalam ekonomi syariah tidak bisa kita menghasilkan ekonomi, menghasilkan keuntungan, tetapi menciptakan mafsadah. Ini harus tengah, harus tengahan, harus berada di dalam iktisad. Artinya kita mencari keuntungan, tetapi tidak bisa merusak alam, tidak bisa menciptakan kemudaratan kepada orang lain. Sementara dalam ekonomi itu justru kadang-kadang menimbulkan kemudaratan kepada orang lain dengan menciptakan keuntungan secara kapitalistik. Jadi apa istilahnya, ekonomi syariah itu dia iktisad, dia berada tengahan, kemudian mendahulukan akhlakul karimah, karena yang kita tuju itu bukan hanya dunia tetapi juga akhirat. Saya kira demikian jawaban singkatnya. Kita sudah berada di
1: baik. Terima kasih para penanya, baik melalui line telepon dan juga WhatsApp serta YouTube. Insyaallah jawabannya akan sangat membantu untuk Anda bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Baik, Ustaz, silakan untuk menutup kita di obrolan religi pagi pada hari ini.
3: Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berujung waktu madrasah, kita berdoa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibah, warinal batila batila warzuqna sinab, rabbana zidna ilman warzuqna fahman, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: pagi.
1: Semangat Hari Pemuda Internasional di 2026. Hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi daripada teman-teman itu kita coba akomodir.
2: Dari data yang diperoleh, di hari-hari sebelum adanya program pembebasan ini, hanya sekitar 200 wajib pajak.
0: Peringat topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 13 Agustus 2026. Anda bersama saya Yusri Mbrono.

0: Kita awali berita pertama dalam Warta Pagi kali ini. Negara Uni Emirat Arab membuka peluang kerjasama dengan pemerintah Provinsi Gorontalo. Peluang kerjasama ini bergerak di bidang energi, pertanian, perikanan, dan kelautan, termasuk mendukung percepatan pembangunan Islamic Center.
1: Uni Emirat Arab membuka peluang kerjasama dengan Provinsi Gorontalo untuk mendukung percepatan pembangunan dan pengembangan potensi daerah. Peluang kerjasama tersebut setelah Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Republik Indonesia Abdullah Salem Al-Hahiri melakukan kunjungan kerja di Provinsi Gorontalo. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail usai pertemuan dengan Duta Besar Uni Emirat Arab di kantor Gubernur Gorontalo kemarin menyampaikan pemerintah provinsi menyambut baik ketertarikan Uni Emirat Arab untuk menjajaki kerjasama dengan pemerintah provinsi Gorontalo. Gorontalo memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui dukungan investasi dan kemitraan internasional diantaranya pemanfaatan air waduk Bulang Ulu untuk pembangkit listrik tenaga surya, hilirisasi kelapa, dan percepatan pembangunan Islamic Center.
2: Dan sekarang sudah memasuki tahapan kerjasama strategik. Nah ini yang akan diisi oleh pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Uni Emirat Arab. Ada beberapa item, pertama adalah solar cell, jadi pemanfaatan air waduk daripada atau bendungan Bulang Ulu untuk pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian yang kedua adalah hilirisasi kelapa. Dan yang ketiga, beliau menunggu proposal daripada Gorontalo Islamic Center untuk dijembatani kepada para investor atau para donatur yang akan tertarik dengan pembangunan Gorontalo Islamic Center itu. Tentunya dampaknya belum sekarang, tapi dampaknya beberapa tahun ke depan dan jangka panjang. Karena ini menyangkut proyek yang strategis, proyek besar, memerlukan anggaran yang juga tentu besar. Paling tidak kita sudah punya komitmen untuk itu.
1: Sementara itu, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Republik Indonesia, Abdullah Salem Al-Hahiri menyampaikan ketertarikannya membuka kerjasama dengan Provinsi Gorontalo. Kunjungannya ke Gorontalo untuk melihat lebih dekat terhadap potensi yang dimiliki Provinsi Gorontalo yang nantinya untuk dikembangkan. Kami percaya Provinsi Gorontalo banyak wilayah yang bisa kita kerjasamakan dan kolaborasi. Dan kita diskusi berbagai macam hal dan wilayah untuk dikerjasama. Kita diskusi soal bandara, pelabuhan, perikanan, perkebunan, dan kami menunggu langkah selanjutnya dari pemerintah dan gubernur kepada pemerintah Uni Emirat Arab yang selanjutnya kita akan kerjasamakan dengan unit kerja kita di Uni Emirat Arab untuk program kolaborasi selanjutnya.
3: There we will do this what we call the close engagement and the collaboration process.
1: Kunjungan Duta Besar Uni Emirat Arab tersebut sebagai langkah awal terbentuknya kerjasama yang lebih konkret antara pemerintah Provinsi Gorontalo dan Uni Emirat Arab. Pada kesempatan itu, di hadapan Duta Besar Uni Emirat Arab, Sekda Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim memaparkan potensi yang dimiliki Provinsi Gorontalo yang menjadi ruang kerjasama di antaranya sektor pertanian, perikanan dan kelautan, peternakan, pariwisata, dan energi. Bobi Riawan melaporkan.
0: Melalui kegiatan Temu Pemuda, Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo memberi ruang kepada para pemuda untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan gagasannya. Laporan Andi Sanga.
4: Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Pemuda dan Olahraga

0: Menggelar temu pemuda dalam rangka memperingati Hari Pemuda Internasional tahun 2026 kemarin berlangsung di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Gorontalo. Kegiatan tersebut diikuti sejumlah organisasi dan komunitas pemuda, perwakilan pelajar, gerakan pramuka hingga badan eksekutif mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi yang ada. Kepala Bidang Pemuda Dinas Parekraf-Pora Provinsi Gorontalo Muhlis Suntua mengatakan, kegiatan ini digelar untuk menyampaikan segala kebijakan pemerintah daerah di bidang kepemudaan, termasuk memberi ruang kepada para pemuda untuk menyampaikan aspirasi dan gagasan. Pemikiran dari para pemuda dinilai penting agar program-program pemerintah daerah ke depan bisa mendongkrak indeks pembangunan pemuda di Gorontalo.
1: Semangat Hari Pemuda Internasional di 2026, hal-hal yang berkaitan dengan aspirasi daripada teman-teman itu kita coba akomodir, kemudian juga kita mencoba untuk bagaimana menyampaikan apa hal-hal yang menjadi kebijakan dari pemerintah terkait kepemudaan di Gorontalo. Pertemuan kita kali ini mencoba untuk meramu kembali ke depan itu 5 tahun yang akan datang di kepemimpinan Pak Gusnar dan juga Ibu Ida ini, itu apa yang harus dilakukan oleh pemuda? Targetnya seperti apa? Harus jelas. Jangan bikin kegiatan kemudian tidak jelas. Sehingga ini akan juga berkaitan dengan indeks peningkatan pemuda.
0: Kegiatan temu pemuda tersebut mendapat apresiasi dari para peserta. Salah seorang peserta, Iqbal K.U. menilai, kegiatan ini menjadi wadah penting bagi para pemuda untuk bisa menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang terjadi di dalam daerah. Melalui kegiatan ini, ia mendorong pemerintah daerah memberikan perhatian lebih serius terhadap perlindungan perempuan, khususnya para pemudi atau remaja putri.
2: Nah, saya bersyukur kepada pemerintah Provinsi Gorontalo dalam hal berkaitan dari pendengar sumber dengan para pemuda dari Dinas Pemuda dan Olahraga itu mampu menghadirkan temu pemuda. Salah satu contoh yang saya sampaikan adalah pemuda bagian perempuan. Kan hari ini banyak pemuda, namun pemudinya dilupakan. Karena mungkin ada keterkaitan 30%-nya daripada perempuan, atau bagaimana? Maka hari ini banyak yang proses di organisasi ekstra maupun intra di dunia kepemudaan, namun ada rasa takut yang harus mereka rasakan karena banyak kasus-kasus di setiap bahkan Gorontalo kasus pelecehan seksual yang masih pelajar. Nah, ini saya coba ungkapkan ini kepada Komisi 4, kita perjuangkan bersama, dan saya meminta kepada teman-teman semua, baik pemuda dan pemudi, untuk sama-sama memperjuangkan ini, sebab ini adalah cara menjaga perempuan di Provinsi Gorontalo.
0: Selain isu perlindungan perempuan, beberapa aspirasi yang disuarakan para pemuda melalui kegiatan tersebut juga meliputi penguatan pembangunan kepemudaan, percepatan penerbitan peraturan gubernur tentang pembangunan kepemudaan, rendahnya tingkat kegemaran membaca di kalangan masyarakat, hingga perbaikan pelaksanaan program beasiswa pemerintah daerah. Berbagai aspirasi tersebut menjadi catatan penting dalam penyusunan rencana aksi daerah dan akan ditindaklanjuti oleh bidang pemuda melalui OPD-OPD terkait.
3: Hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI tahun ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk memperkuat persatuan, mengedepankan musyawarah, menjaga amanah, serta bersama-sama menjawab persoalan kemiskinan dan pengangguran.
4: Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Provinsi Gorontalo Sabara Kang U mengajak masyarakat memaknai hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum memperkuat persatuan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Sabara mengatakan tema HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, Indonesia berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, sejalan dengan harapan Muhammadiyah terhadap masa depan bangsa. Menurutnya, kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan amanah yang harus terus diisi melalui berbagai kontribusi nyata. Muhammadiyah, kata Sabara, berkomitmen mengambil bagian melalui dakwah, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta penguatan karakter masyarakat. Dia berharap tema kemerdekaan tahun ini tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjawab berbagai persoalan yang masih dihadapi bangsa. Sabara juga mengajak masyarakat Gorontalo menjaga persatuan dan menyelesaikan setiap persoalan melalui musyawarah dan mufakat. Menurutnya, perbedaan pandangan tidak boleh menjadi alasan untuk memecah persatuan masyarakat di 6 kabupaten kota di Gorontalo.
5: Tentu buat saya selaku ketua pimpinan wilayah Muhammadiyah, pertama saya mengucapkan selamat HUT Proklamasi Republik Indonesia yang ke-81 yang tahun ini mengambil tema yang tentu sangat luar biasa, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Tentu bagi kami sebagai tokoh Muhammadiyah sangat mengapresiasi apa yang digagas tema sentral ini. Karena bagi Muhammadiyah, Indonesia yang berdaulat itu adalah Indonesia yang mandiri. Indonesia yang adil adalah Indonesia yang menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dan Indonesia yang makmur adalah Indonesia yang maju secara ekonomi sekaligus berkemajuan dalam ilmu, moral, dan spiritual. Sehingga itu kemerdekaan bukan tujuan akhir tetapi amanah yang harus terus diisi. Oleh sebab itu Muhammadiyah dapat mengambil peran, kami bisa melalui dakwah, melalui pendidikan, atau pemberdayaan ekonomi, atau pembentukan karakter, serta penguatan masyarakat di tengah-tengah kisru yang tentu kita sangat harap mudah-mudahan niat baik pemerintah mengambil tema ini betul-betul bukan sekedar slogan tetapi bisa menjadi harapan buat kita semua berdaulat, adil, dan makmur.
4: Sementara itu, tokoh masyarakat Adnan Entengo mengajak masyarakat kembali mengingat perjuangan para pendiri bangsa dan pahlawan yang telah mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan jiwa untuk kemerdekaan Indonesia. Adnan mengatakan semangat pengorbanan para pahlawan harus menjadi teladan dalam mengisi kemerdekaan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa seperti kemiskinan dan pengangguran.
6: Kembali kita mengingat betapa perjuangan besar para founding fathers kita, para pendiri negara dan lawan kita, mana semangat mereka yang telah menjiwai diri mereka itu luar biasa. Tanpa melihat sesuatu, mereka berkorban untuk bangsa negara. Dan itu semangat ini yang harus kita upayakan untuk kita teruskan. Dan terkait dengan 81 umur negara kita ini, ya mudah-mudahan Indonesia terus menyelesaikan tantangan-tantangan yang ada, terutama terkait kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya.
4: Ia juga berharap pemerintah terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menunjukkan keteladanan dan menjaga amanah dalam menjalankan tugas sebagai pengelola negara. Adnan secara khusus berpesan kepada generasi muda agar terus berkarya dan melakukan hal-hal positif. Menurutnya, kemerdekaan yang telah diraih bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi tanggung jawab yang harus dilanjutkan oleh generasi penerus. Kristianeta melaporkan.
3: Pendengar, memaknai Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk membangun kemandirian masyarakat. Terkait hal ini, berikut kita ikuti wawancara Destriansyah Mahmud bersama Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Ridwan Mono Arfa berikut ini.
7: Di tengah dinamika perekonomian ini, Pak Ridwan, dan tantangan pembangunan nasional saat ini, bagaimana Bapak memaknai Hari Kemerdekaan? Serta apa peran strategis DPRD Provinsi Gorontalo dalam memastikan semangat kemerdekaan itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah, Pak Ridwan?
8: Pertama, kita bagaimana bisa merdeka dari ketergantungan? Apakah itu ketergantungan terhadap pusat, ya, ataupun ketergantungan terhadap anggaran pemerintah. Maka bagaimana cara kita memerdekakan rakyat itu secara ekonomi dia bisa mandiri? Ini yang kita harus pikirkan terus menerus dan berkelanjutan. Dan itu hanya bisa dilakukan, ya, kalau kita menyadari kemerdekaan itu harus membangun kemandirian masyarakat di bidang ekonomi. Yang kedua, saya kira yang kita harus perhatikan adalah merdeka dalam pengertian bahwa seluruh rakyat Indonesia itu bisa memiliki akses pendidikan yang sama.
7: Yeah.
8: Nah, saya menemukan beberapa temuan, bisa dibayangkan akibat kesulitan anggaran, ada PAUD yang diliburkan karena gurunya tidak digaji lagi. Dan bayangkan gajinya berapa? 300.000. Dan ini menyedihkan sekali. Kalau kita merasa sudah merdeka, tapi masih ada situasi pendidikan kita yang tidak bisa berlangsung hanya gara-gara anggaran. Ini tentu ada yang keliru di dalam kita memahami kemerdekaan itu. Jadi sekali lagi, kemerdekaan itu harus diletakkan bagaimana kita harus dapat mencerdaskan masyarakat. Ya. Caranya, ya, pendidikan harus berlangsung. Nah, yang terakhir saya kira, kalau kita memaknai kemerdekaan untuk Gorontalo, terus terus-menerus memelihara nilai-nilai patriotisme yang pernah diwujudkan pada 23 Januari tahun 1942. Di situ kita mendapat bagaimana masyarakat terus-menerus mempertahankan bahu-membahu antara pimpinan dan rakyatnya. Nah, ini yang kita harus terus lanjutkan terkait dengan bagaimana memaknai kemerdekaan di Gorontalo, yaitu terus membangun spirit patriotisme, membangun spirit gotong royong, dan membangun spirit untuk terus-menerus bahu-membahu untuk memajukan masyarakat Gorontalo yang lebih bermartabat.
7: Ya, Pak Ridwan, dari tadi yang Pak Ridwan sebutkan bahwa esensi kemerdekaan itu adalah kemandirian, kesejahteraan, dan kecerdasan. Bagaimana DPRD mengawal kebijakan ini agar esensi-esensi kemerdekaan itu bisa terus ada di Gorontalo?
8: Nah, sebagaimana kita ketahui fungsi dari DPRD dalam hal ini, yaitu sebagai pengawas dan penyusun anggaran, nah kita harus mengorientasi anggaran kita itu betul-betul digunakan untuk membangun kemandirian bangsa, membangun kemandirian masyarakat Gorontalo. Oleh karena itu, misalnya, saya kasih contoh, misalnya, soal UMKM. Baik, pemerintah membantu modal UMKM itu bagus, tapi yang harus dilihat bagaimana kelanjutan bantuan itu. Apakah bisa UMKM itu tumbuh mandiri dan memiliki menambah omsetnya, pasarnya makin baik, ada kontinuitas produksi. Nah, disitulah anggaran itu kita gunakan. Tidak hanya bersifat bantuan yang sifatnya sosial, tapi juga bagaimana memberdayakan. Itu salah satu item aja. Nah, kalau kita melihat misalnya juga, bagaimana anggaran misalnya di bidang peternakan. Bukan sebatas hanya menambah jumlah sapi, tapi juga harus dipertimbangkan bagaimana sapi itu bisa dijual dalam proses-proses yang sudah lebih punya nilai tambah. Misalnya, kita tidak lagi jual sapi utuh, tapi kita sudah menjual sapi yang sudah didinginkan itu, istilahnya itu mereka. Sudah beku dagingnya, sehingga kita bisa mendapat harga yang baik misalnya. Nah, hal-hal ini bagi kami terkait dengan DPR, bagaimana memfokuskan APBD itu kepada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat umumnya ada di provinsi. Itu penting sekali menurut kami.
7: Ya, terakhir Pak Ridwan. Di tengah tantangan bangsa ini yang semakin kompleks ini Pak Ridwan, sebagai DPRD Provinsi Gorontalo, apa pesan Bapak kepada masyarakat Gorontalo, khususnya ini pada generasi muda Pak, untuk tetap menjaga optimisme dan kontribusi nyata dalam mengisi kemerdekaan ini Pak Ridwan?
8: Ya, di sini anak-anak muda harus mengisi waktunya sebaik-baiknya. Belajar, tingkatkan literasi, tingkatkan tulis-menulis. Jangan hanya omon-omon. Mereka harus melatih otak mereka melalui diskusi, seminar, membangun kelompok-kelompok pelatihan, keterampilan, dan aktif di dalam semua kegiatan. Khusus anak muda, cara mereka untuk mendapat kemerdekaan dengan baik, gunakan peluang yang ada untuk terus-menerus meningkatkan kapasitas mereka melalui proses belajar-belajar, apakah di dunia yang formal maupun informal. Terus-menerus tingkatkan kemampuan literasinya. Yeah. Banyak baca, anak-anak muda. Bukan banyak omong, banyak baca. Karena mereka mengasah otak penting sekali. Kalau mereka punya otak yang brilian, mereka bisa menghadapi tantangan masa depan itu. Saya kira demikian untuk pesan saya kepada anak-anak muda. Terus tingkatkan pikirannya mereka. Nah, kalau yang sudah tidak sekolah, asah dengan keterampilan. Gitu loh. Cari di mana ada pendidikan-pendidikan vokasional yang meningkatkan keahlian dan keterampilan. Nah, ini tantangan dari pemerintah juga, menyiapkan sarana-sarana meningkatkan keterampilan vokasional. Nah, ini yang saya lihat masih kurang di Gorontalo adalah pendidikan-pendidikan vokasional itu yang betul-betul melatih keterampilan mereka. Misalnya, sederhana saja untuk anak-anak muda, bagaimana bisa mereka bisa terampil di dalam mengisi dunia kerja. Sekarang ini misalnya, apa yang sederhana kalau saya sampaikan? Menjadi petani yang hebat. Menjadi peternak yang hebat. Itu semua bisa diajarkan kok.
7: Ya.
8: Saya kira demikian.
7: Siap. Makasih banyak Pak Ridwan atas waktunya.
8: Makasih kembali.
7: Ya Pak. Assalamualaikum.
8: Salam perjuangan untuk seluruh masyarakat Gorontalo. Selamat menikmati kemerdekaan yang ke-81. Merdeka. Ya.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
3: Pendengar, pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APEPNAS Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Kota Seprovinsi Gorontalo resmi dikukuhkan. Pengurus yang baru dikukuhkan ini diharapkan memperkuat peran dalam mengawal pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. Selengkapnya laporan Rusdi Aneta.
4: Pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD dan Dewan Pimpinan Cabang DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APEPNAS Provinsi serta Kabupaten Kota Seprovinsi Gorontalo diminta memperkuat peran organisasi dalam mengawal pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa. Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Pengawas APEPNAS Pusat sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung Republik Indonesia Profesor Reda Mantovani saat memberikan arahan pada pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD dan DPC Seprovinsi Gorontalo di Auditorium Universitas Negeri Gorontalo kemarin. Reda Mantovani mengatakan peran APEPNAS sejalan dengan program prioritas Presiden melalui Astacita khususnya poin 4 dan ke-6 yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan, serta pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi. Menurutnya, pengukuhan pengurus APEPNAS di tingkat provinsi dan kabupaten kota menjadi momentum untuk memperkuat organisasi dalam menjalankan berbagai fungsi, terutama dalam mendukung tata kelola pemerintahan di tingkat desa.
10: Ada Astacita Presiden, khususnya nomor 4 dan 6, yang berkaitan dengan kualitas SDM dan kesehatan, plus Astacita ke-6 membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi. Concern terhadap ini, maka dan relevansinya menuntut Korps Adiaksa hadir secara nyata sebagai mitra strategis pembangunan desa, mengawal jalannya kebijakan serta mencegah deviasi hukum di tingkat desa. Jadi makna dari pelantikan tadi adalah untuk penguatan organisasi. Penguatan organisasi menjadi momentum kuat di sini untuk memperkuat dalam pelaksanaan berbagai hal, terutama di desa-desa. Serta tata kelola mandiri, di mana organisasi ini diharapkan juga bisa berjalan mandiri ya, tanpa memberi beban atau menjadi kesulitan bagi pemerintah daerah. Tetapi diharapkan bisa malah mendukung program-program yang ada di daerah, di Pemda, Pemkab, Pemkot, ataupun Pemprov, serta dari pemerintah pusat.
4: Pengurus yang baru dilantik diharapkan dapat menjalankan organisasi secara mandiri tanpa bergantung pada intervensi pemerintah daerah. Namun kemandirian tersebut tetap harus diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang dijalankan pemerintah. Sementara itu Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan keberadaan Badan Pemusyawaratan Desa BPD memiliki posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal itu menurutnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa khususnya Pasal 50.
10: Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, khususnya Pasal 55, di sana diatur peran dan fungsi daripada Badan Permusyawaratan Desa. Secara harfiah disebutkan, tugas itu meliputi tugas mengakomodasi aspirasi masyarakat di desa, merencanakan, kemudian mengawas. Dari sudut ini saya ingin menyampaikan bahwa di desa adalah ujung tombak terdepan daripada pelaksanaan pembangunan. Di sana ada kepala desa, di sana ada badan permusyawaratan desa. Saya berharap sebagai pemerintah, APEPNAS bisa menjembatani, mengkolaborasikan antara aspirasi dari Badan Permusyawaratan Desa dan kebijakan yang akan dibuat oleh kepala desa.
4: Gusnar menilai desa merupakan ujung tombak pembangunan sehingga hubungan antar kepala desa dan BPD harus berjalan secara sinergi. Ia berharap pengurus APEPNAS Provinsi dan Kabupaten Kota mampu menjembatani sekaligus mengkolaborasikan aspirasi BPD dengan kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah desa.
3: UPTD P3D Kota Gorontalo menyebutkan antusias warga terhadap program pembebasan tunggakan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor tinggi. Berikut laporan Destrian Samahmud.
0: Program pembebasan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor di Gorontalo mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Kepala UPTD P3D Kota Gorontalo Suryanto Gobel mengatakan, terjadi peningkatan signifikan jumlah wajib pajak yang datang ke Samsat sejak program pemutihan diberlakukan. Sebelumnya jumlah wajib pajak yang melakukan registrasi ulang hanya sekitar 200 orang per hari, namun kini meningkat hingga mencapai sekitar 500 wajib pajak per hari. Suryanto menyebut antusiasme masyarakat sangat tinggi dalam memanfaatkan program tersebut untuk menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan. Bahkan petugas Samsat harus menambah kursi untuk melayani masyarakat yang datang.
11: Dari data yang diperoleh, di hari-hari sebelum adanya program pembebasan ini, hanya sekitar 200 wajib pajak. Tapi dengan adanya kebijakan yang kami laksanakan ini, dan gubernur dan wakil gubernur, sehingga wajib pajak yang melakukan registrasi itu telah berjumlah 562 orang. Dan jadi kita lihat dari antusiasme masyarakat, khususnya di jam-jam 10 sampai jam 11 itu, bahkan kita harus menyediakan kursi tambahan untuk melayani wajib pajak ini.
0: Ia berharap masyarakat dapat memanfaatkan program pemutihan pajak ini sebelum berakhir, sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan. Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan penerimaan daerah serta mengurangi beban tunggakan pajak masyarakat.
3: Pendengar, program prioritas Kementerian Agama RI meliputi kerukunan kemudian mencintai lingkungan sekitar dan Kemenak berdampak mendapatkan dukungan Kementerian Agama Kota Gorontalo. Berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan keagamaan terus dimaksimalkan Kemenak Kota Gorontalo.
12: Gerakan membersihkan masjid yang merupakan program Kementerian Agama RI dalam rangka memperingati Hari Besar Keagamaan dan HUT Kemerdekaan terus dimaksimalkan di tengah masyarakat. Gerakan yang ditindaklanjuti Kementerian Agama Kota Gorontalo ini difokuskan pada bersih-bersih rumah ibadah dan lingkungan sekitar. Misnawati Nuna, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Gorontalo, mengemukakan kegiatan ini digelar pada perayaan Hari Besar Keagamaan seperti Maulid Nabi dan HUT Kemerdekaan. Selain membersihkan masjid, gerakan ini juga menyasar tempat ibadah non-muslim lainnya yang ada di Kota Gorontalo. Untuk mempermantap kegiatan sosial kemasyarakatan, Kemenak harus turun langsung di lapangan, memberikan edukasi dan sosialisasi. Diharapkan dukungan dari semua komponen terhadap penyelenggaraan program Kemenak selama ini.
13: Mempunyai asta protes, paling tidak ini memenuhi 2 atau 3 asta protes, yakni kerukunan dan cinta kemanusiaan, kemudian ekologi, ini adalah kita mencintai lingkungan karena itu adalah bagian dari ibadah, dan yang ketiga adalah asta protes terkait dengan Kementerian Agama berdampak. Jadi kami warga Kementerian Agama ini tidak hanya diam di balik meja, tapi kita harus turun di lapangan memberikan contoh, memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan asta protes tadi. Dan itu semua adalah dalam rangka mendukung asta cita Bapak Presiden.
12: Misnawati menambahkan kegiatan Kementerian Agama mengacu pada program prioritas seperti kerukunan dan cinta kemanusiaan, kemudian mencintai lingkungan yang merupakan bagian dari ibadah dan Kementerian Agama berdampak. Menurutnya, asta protas Kementerian Agama tersebut dilakukan untuk mendukung program asta cita Presiden RI. Hendrao melaporkan.
3: Ratusan masyarakat dan pelajar ambil bagian pada pelaksanaan Karnaval Budaya dan Gerak Jalan. Selain hiburan rakyat, kegiatan tersebut sekaligus ruang untuk menanamkan nilai nasionalisme dan memperkuat semangat persatuan di tengah masyarakat.
4: Rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026, pemerintah Kota Gorontalo menggelar Karnaval Budaya dan Gerak Jalan. Kegiatan tersebut berlangsung meriah melibatkan masyarakat dan kalangan siswa. Kegiatan ini momentum untuk mempererat kebersamaan serta menumbuhkan semangat nasionalisme kepada masyarakat khususnya generasi muda. Penjabat Sekda Kota Gorontalo Nuryanto saat membuka Karnaval Budaya dan Gerak Jalan kemarin menyampaikan, pelaksanaan Karnaval Budaya dan Gerak Jalan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Menurutnya, Karnaval Budaya memiliki nilai penting dalam memperkenalkan dan melestarikan keberagaman budaya yang dimiliki Gorontalo.
14: Kemerdekaan bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Salah satu bentuknya adalah melalui kegiatan seperti yang kita laksanakan hari ini. Lomba Karnaval Budaya bukan sekedar perlombaan, tetapi menjadi ruang bagi anak-anak kita untuk mengenal, mencintai, dan memperkenalkan kekayaan budaya yang kita miliki. Demikian pula dengan lomba gerak jalan. Kegiatan ini mengajarkan kepada anak-anak kita tentang kedisiplinan, kekompakan, ketertiban, semangat kebersamaan, serta bagaimana bekerja sebagai sebuah tim untuk mencapai tujuan bersama.
4: Nurianto menegaskan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kebersamaan, gotong royong, dan kepedulian terhadap pembangunan daerah. Ia mengapresiasi atas antusias masyarakat yang mengambil bagian dalam rangkaian kegiatan tersebut. Seluruh rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tingkat Kota Gorontalo diharapkan berlangsung aman, tertib, dan memberikan hiburan positif bagi masyarakat. Pelaksanaan Karnaval Budaya dan Gerak Jalan merupakan pembuka semarak rangkaian HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Kota Gorontalo. Bobi Riawan melaporkan.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Gorontalo memastikan kesiapan pelatih dan pendamping atlet menuju PON ke-22 tahun 2028 termasuk pemenuhan sertifikasi kepelatihan tingkat nasional. Berikut laporan Raihan Datau.
15: Menjelang pelaksanaan PON ke-22 tahun 2028, kesiapan sumber daya pendukung atlet menjadi salah satu perhatian KONI Provinsi Gorontalo. Salah satunya dengan memastikan pelatih dan pendamping atlet telah memenuhi persyaratan sertifikasi kepelatihan tingkat nasional sesuai ketentuan cabang olahraga. Ketentuan ini mengacu pada aturan PON yang mewajibkan pelatih pendamping atlet memiliki sertifikasi minimal tingkat nasional. Sekretaris KONI Provinsi Gorontalo Adi Pala mengatakan aturan tersebut telah disampaikan kepada KONI di seluruh Indonesia dan selanjutnya akan diteruskan kepada setiap cabang olahraga.
16: Di atlet itu, di pendamping atlet harus berklasifikasi, pendampingnya harus berklasifikasi nasional. Realisasinya sudah disurati kita ke KONI semua seluruh Indonesia. Maka ini akan kita teruskan ke cabur-cabur. Dan dalam waktu dekat ini, segera untuk melakukan rapat dengan cabur-cabur. Dan supaya untuk lebih persiapkan lebih dini, kita harapkan cabur-cabur sudah mempersiapkan itu. Cabur ini sudah harus ada pelatihan tingkat nasional. Karena PON itu bertaraf nasional, jadi pelatihnya pendamping itu harus berklasifikasinya nasional gitu.
15: KONI Provinsi Gorontalo juga akan segera melakukan rapat bersama cabang olahraga untuk memastikan persiapan sertifikasi dilakukan lebih awal. Dengan demikian, pelatih dan pendamping atlet yang akan berlaga di PON ke-22 nantinya telah memenuhi klasifikasi nasional sesuai standar yang ditetapkan.
3: Dengan sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Yusri Ampruno mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Rekan Anda baru saja mengupdate beberapa informasi dalam Warta Pagi untuk hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk memperbarui informasi penting lainnya terkait prediksi cuaca yang berlaku untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Langsung dari BMKG Gorontalo, kali ini kita akan bersama dengan Prakirawan Hani Setianing Rahayu.
2: Info cuaca.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakiraan cuaca hari ini, Kamis 13 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi dan siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Pada dini hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Secara umum di Provinsi Gorontalo, suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 40 hingga 98%. Dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 40 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 20 hingga 40 km per jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
2: Demikian info cuaca.

Selamat pagi pendengar Pos 1 RRI Gorontalo di mana pun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di kanal terestrial 101,8 MHz yang juga bisa Anda akses melalui streaming digital kami di aplikasi RRI Digital. Di pagi hari ini kita coba ajak Anda memperbarui beberapa informasi menarik dari portal berita online kami rri.co.id. Pendengar, Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions UEFA 2026-2027 usai mengalahkan Stormgrass 3-0 secara agregat. Skenari kuning setelah kemenangan leg pertama 2-0 di Istanbul kembali merebut kemenangan di Austria 1-0. Anderson Talisca sukses mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-66 dan memastikan timnya melangkah ke babak final kualifikasi UCL. Sementara itu di informasi lainnya, Rafael Nadal menembus semifinal Masters 1000 pertamanya setelah menundukkan Arthur Fils di IGA Stadium Montreal, Kanada. Kemenangan ini membawa petenis Spanyol berusia 19 tahun tersebut semakin dekat dengan jajaran top 10 dunia.

0: dan sekitarnya. Siapkan fisik dan semangatmu.
1: Yuk ikutan Jaton Fun Run 2026 dengan tema Mari Bersama Melestarikan Budaya. Sambil olahraga, kita lestarikan budaya bersama.
0: Karena tanggalnya hari Minggu 6 September 2026 bertepat di Desa Kalioso, Lapangan Bostal, Kecamatan Dungalio, Kabupaten Gorontalo.
1: Tersedia kategori lomba 5,8 km untuk kategori master dan umum. Biaya pendaftaran cuma Rp160.000 per orang. Kamu sudah dapat jersey eksklusif, medali finisher, dan deep number.
0: Dapat hadiah uang tunai jutaan rupiah dan menangkan door prize. Acara ini disponsori oleh Carbon Haris Nurkamiden dan diselenggarakan oleh SSB J. Matuari Kalioso.
1: Tunggu apa lagi? Segera daftarkan dirimu sekarang juga. Hubungi 0852-5657-5449 atas nama Rinto Nurkamiden atau daftar online lewat www.moratix.com/jaton/fun/run.
0: Kaya dapat budayanya melekat. Ayo ikut Jaton Fun Run 2026.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League IWL 2026. IWL ini menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan Elite untuk membangun ekosistem yang berkelanjutan.

0: Eh bro, dengar-dengar ada acara besar nih. Katanya mau ada yang keliling semua tempat. Dari warung kita sampai ke gedung bertingkat. Semuanya diperiksa. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Waduh, jangan-jangan ada razia lagi ya?
0: Wah, bukan razia. Tapi ini urusan ekonomi kita semua. Namanya Sensus Ekonomi 2026. Ini acara besar yang cuma diadakan 10 tahun sekali loh. Tujuannya jelas. Mencatat ekonomi Gorontalo sekaligus mencatat ekonomi Indonesia. Jadi gambarannya jelas. Kondisi ekonomi kita nanti ada datanya yang akurat.
1: Wah, serius? Eh, berarti semuanya dicatat, ya? Mulai dari tukang gorengan pinggir jalan sampai perusahaan besar sekaligus.
0: Oh, iya dong. Mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Resonansi

Pagi ini di jam 7 saat ini kita mulai dengan sesi pertama kita Indonesia dengan topik cintai produk lokal, wujudkan bela negara dan kemandirian bangsa. Dengan mencintai produk lokal bukan sekadar soal memilih barang buatan dalam negeri. Di balik setiap produk yang dibeli ada pelaku usaha, tenaga kerja, para petani, perajin hingga UMKM yang menggantungkan kehidupan dan penghidupannya dari perputaran ekonomi di daerah. Karena itu penggunaan produk lokal perlu terus didorong termasuk di lingkungan pemerintahan. Aparatur sipil negara dan berbagai pihak dapat menjadi contoh dengan mengutamakan produk daerah dalam setiap berbagai kebutuhan, baik untuk kegiatan pemerintahan maupun juga kebutuhan sehari-hari. Semakin banyak produk lokal digunakan, juga akan semakin besar pula peluang ekonomi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang. Gerakan mencintai produk lokal pada akhirnya akan menjadi bagian dari semangat bela negara dalam bidang ekonomi ketika masyarakat, ASN, dunia usaha dan pemerintah bersama-sama memberikan ruang bagi produk lokal, maka kemandirian ekonomi dapat diperkuat dan ketergantungan terhadap produk dari luar dapat dikurangi. Lalu sejauh mana upaya pemerintah Kabupaten Bone Bolango khususnya mendorong masyarakat, para ASN untuk bangga dan lebih memilih produk lokal? Anda bisa bersama kami di 0821-9664-6664. Juga bisa sharing ya teman-teman ASN yang ada di Bone Bolango untuk berbagi pengalamannya menggunakan produk-produk lokal yang ada di daerah kita.

di 082196648664 atau di 082259968324. Anda bisa bersama kami untuk pagi hari ini di topik pertama kita untuk sesi kita Indonesia. Cintai produk lokal, wujudkan bela negara dan kemandirian bangsa.

Selain di layanan interaktif kami di Tofan, Anda juga bisa menyematkan opini dan juga argumen Anda di kolom komentar kami di live streaming sosial media Facebook RRI Gorontalo. Pagi hari ini Anda juga selain mengakses kami di kanal terestrial 101,8 MHz, kemudian juga di kanal digital kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa melipir di Facebook kami di live Facebook RRI Gorontalo.

0: Furkon dari Pohuwato. Selamat pagi, assalamualaikum Pak.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, silakan pandangan Anda.
1: Topik produk lokal ya.
0: Betul.
1: Memang tadi saya sempat dengar itu Bone Bolango ya, Kabupaten Bone Bolango. Tapi saya menyampaikan, yang terutama mendapat tantangan produk lokal ini Pak, itu pemasaran.

0: pemasaran. Ya, contoh di Kabupaten Pohuwato itu dibantu oleh pemerintah, fasilitas bangunan sampai dia punya mobilisasi fasilitas di dalam itu ada. Begitu, itu sampai anggarannya itu 500 juta. Nah, bahan bakunya kan ada, Pak. Seperti bahan baku itu kan buah kelapa.
1: Tapi nah,
0: bisa jadi PCO, bisa jadi minyak goreng dan sebagainya.
1: Betul. Nah,
0: yang pertama kali saya sebutkan pemasaran. Kemudian yang kedua Bapak angkat. Beda Bapak angkat dengan bayar, Pak. Bayar itu hanya dia minta misalnya sekian ton. Setelah itu dia akan pulang berhenti lagi kontraknya. Tapi Bapak angkat itu kan bersinambungan. Nah, kemudian produk lokal ini yang katakanlah seperti IKM. Ya begitu ya. Nah, kadang-kadang tidak siap, Pak. Seperti contoh kemarin dari Malaysia itu. Dari mana, Pak? Mereka membutuhkan PCO. Tapi saya mendapat tantang, saya sendiri yang menerima itu informasi. Yang mereka tanyakan, apakah pohon kelapa di sana itu pakai pupuk? Nah, akhirnya kan tidak jadi, Pak. Karena pohon kelapa di pembuatannya ternyata menggunakan pupuk.
1: Baik.
0: Jadi sebenarnya tiga pokok ini, Pak, ini yang perlu kita pemerintah perhatikan.
1: Baik, terima kasih Pak Furqan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benang merahnya seperti yang disampaikan tadi Pak Furqan adalah bagaimana kita akan mencintai produk-produk lokal sementara supply produk-produk yang dihasilkan terlebih dalam hal ini produk-produk lokal itu dalam negeri saja atau di daerah kita saja belum tercukupi gitu ya. Bagaimana kita akan bisa mengekspansi ini sampai ke daerah-daerah tetangga atau bahkan ke pasar global sementara kita pun untuk menggunakannya stoknya kurang gitu ya. Sementara permintaan di pasar cukup banyak gitu. Menarik, terima kasih Pak Furqan sudah bersama kami di pagi hari ini. Kami masih mengajak Anda pendengar bergabung di telepon di 0821-9664-8664 atau juga di live streaming kami di sosial media Facebook RRI Gorontalo. Kita juga sementara live di situ. Anda bisa menyematkan argumen atau juga komentar Anda di kolom komentar live Facebook.

Memang gerakan mencintai produk lokal ini menjadi bentuk nyata bela negara di era modern seperti saat ini ya. Tindakan ini bukan sekedar untuk berbelanja, tapi menjadi wujud nasionalisme untuk memperkuat ekonomi nasional kita serta mendukung keberlanjutan UMKM dan menjaga kedaulatan bangsa dari dominasi produk-produk asing yang berseliweran. Bela ekonomi ya, istilahnya seperti itu, bela negara tapi bela ekonomi tapi bela negara, di mana membeli produk dalam negeri menjaga roda perekonomian tetap terus berputar, sementara dukungan UMKM ini membantu usaha kecil lokal di daerah kita agar terus tumbuh dan juga berinovasi.

Kami masih terus mengajak Anda pendengar bergabung bersama kami di telepon di 0821-9664-8664 atau juga ke kolom komentar kami di live streaming Facebook RRI Gorontalo. Masih dengan topik pertama kita, wujud bela negara dalam mencintai produk-produk lokal.

Gerakan mencintai produk lokal sebagai wujud bela negara, seperti tadi disampaikan oleh salah satu pendengar kita Pak Furkon di Pohuwanto, memang dinilai belum maksimal karena memang masih terkendala oleh beberapa faktor gitu ya. Salah satunya adalah gempuran produk-produk impor murah, rendahnya konsistensi kampanye yang sering berhenti pada tingkat slogan semata, serta tantangan kualitas dan juga daya saing UMKM kita di yang dihadapi ya. Di mana gempuran produk impor ini masih begitu masif ya, barang-barang luar negeri dengan harga yang sangat murah mendominasi pasar digital maupun juga pasar-pasar konvensional. Ini juga menjadi tantangan para pelaku UMKM untuk bagaimana memberikan satu pilihan barang gitu ya atau produk ke masyarakat, sementara kita sendiri masih terkendala dengan ketersediaan bahan baku dan juga produksi. Sementara di satu sisi gemburan produk impor dengan kualitas yang bagus ditambah dengan harga yang cukup terjangkau, ini juga menjadi permasalahan tersendiri di lapangan.

produk dalam negeri, menggerakkan roda ekonomi nasional dan juga memperluas lapangan kerja, di mana harapannya ada peran pemerintah juga di sana. Kebijakan afirmatif seperti memprioritaskan belanja barang, pemerintah juga punya faktor ya yang bisa menghadirkan satu kebijakan untuk produk lokal dalam kegiatan ekonomi, perputaran roda ekonomi di Indonesia, dan membatasi impor ya yang harusnya bisa diproduksi sendiri.

0: Di ujung telepon saat ini kita sudah bersama dengan Bapak Asnan Najamuddin, Asisten Bidang Pemerintahan Setda Boni Bolango. Selamat pagi, assalamualaikum, Pak Asnan. Halo, Pak Asnan.
1: Halo, halo, halo, halo.
0: Ya, Pak Asnan.
1: Halo.
0: Ya. Iya, terima kasih ya. Sudah bergabung bersama kami di dari Gorontalo, Pak.
1: Tidak, Bu. Aduh, kecil sekali, Pak.
0: Baik.

0: terhubung dengan Pak Asnan pagi hari ini. Selamat pagi Pak Asnan.
1: Pagi tapi Pak ini kecil sekali. Aduh, saya di ini di hiu paus. Ada kunjungannya Pak Jam Intel.
0: Ya.
1: Pak tapi Asnan, ini DP ini tidak DP signal tidak terlalu.
0: Tapi kami
1: di sini.
0: Baik, baik.
1: Tidak terlalu.
0: Baiklah. Terima kasih Pak Asnan. Ya. Pendengar dimanapun Anda berada, kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Kekeringan masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Bahkan kita harus berjibaku dengan pekatnya kabut asap yang terus mengepung akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Musim kemarau tahun ini adalah yang paling parah sejak beberapa dekade terakhir. Air bersih pun sangat sulit didapatkan. Marilah lebih efektif menghemat air dengan mematikan air kran jika tidak digunakan. Hitung waktu mandi Anda, jangan terlalu lama menggunakan air saat mandi. Pastikan mencuci baju dilakukan dengan seefisien mungkin. Saat menyiram tanaman, gunakan air bekas cucian beras, sayuran atau buah-buahan dengan menampungnya di wadah. Air adalah hayat hidup yang tidak tergantikan bagi manusia. Gunakan air dengan lebih menghemat dan seperlunya saja agar keberlanjutan dan ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari selalu ada.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar, kita lanjut untuk topik kedua pagi ini dalam sesi kopi pagi. Kemarau panjang, warga mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Musim kemarau yang berlangsung di sejumlah wilayah Gorontalo mulai memberikan dampak terhadap kehidupan masyarakat. Penurunan curah hujan membuat ketersediaan air semakin terbatas. Sementara kebutuhan masyarakat terhadap air bersih terus berlangsung setiap hari, mulai dari kebutuhan rumah tangga, memasak, hingga kebutuhan sanitasi. Di tengah kondisi ini, sejumlah daerah mulai menghadapi persoalan kekeringan. Di mana sumur warga mengalami penurunan debit air, sumber mata air juga ikut menyusut, bahkan sebagian fasilitas penyediaan air berbasis masyarakat kini mulai kesulitan mendapatkan pasokan. Kondisi ini pendengar membuat distribusi air bersih menjadi salah satu langkah yang semakin dibutuhkan untuk membantu masyarakat bertahan di tengah kemarau panjang. Kabupaten Bone Bolango menjadi salah satu daerah yang merasakan dampak cukup nyata. Sekitar 4.000 kepala keluarga dilaporkan terdampak kekeringan dan mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Pemerintah daerah melalui BPBD telah menyalurkan bantuan kepada sekitar 3.000 kepala keluarga, namun masih ada masyarakat yang membutuhkan penanganan lebih. Silakan mendengar, Anda bisa bersama kami di telepon di 082 1964 8664. Di ujung telepon saat ini kita sudah bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bone Bolango, Bapak Ahril Yohan Babiyonggo. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ahril.
1: Waalaikumsalam Pak.
0: Ya, terima kasih sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini. Pak Ahril, saya Yusri. Pak Ahril, kondisi terkini di Kabupaten Bone Bolango dengan musim kemarau yang terbilang cukup panjang dan masih berlanjut ini, seberapa luasan dampak di Bone Bolango sendiri, di wilayah-wilayah mana saja, Pak?
1: Ya, terima kasih. Alhamdulillah untuk Bone Bolango sampai saat ini masih terkendali. Kemudian dampaknya untuk wilayah Bone Bolango ini kurang lebih sekitar 60-70% dari wilayah Bone Bolango. Mm-hmm. Itu yang melapor ke BPBD itu ada kurang lebih 10 kecamatan. Di antaranya adalah Bone Pantai, Bolango Timur, Suawa Selatan, Tirang Kabila, Kabila Bone, Suawa Tengah, Bulawa, Batu Pinggir, Suawa, dan Suawa Timur. Hmm. Ini barangkali kecamatan yang sudah melapor terdampak kekeringan.
0: Ya, tapi kalau dilihat dari peta wilayah Bone Bolango, sebenarnya Bone Bolango punya sumber mata air yang cukup banyak gitu ya, titik-titiknya. Bagaimana kondisi di sana, Pak Ahril? Apakah memang debit airnya menyusut atau sumber mata airnya juga sudah tidak ada lagi atau bagaimana, Pak?
1: Benar bahwa kita diapit oleh dua sungai, cuma memang yang berkurang ini adalah air bersih yang dilaporkan. Jadi air bersih ini kenapa kurang? Yang tadi itu debit air di sumber-sumber air di sumur dan ada juga Pansimas termasuk PDAM itu juga sudah menurun. Jadi akhirnya masyarakat yang beberapa wilayah itu tidak sempat atau tidak dapat dialiri oleh air. Contoh di Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu kan di dataran tinggi. Jadi air itu hanya akan didapat oleh mereka yang ada di bawah. Dan di masyarakat yang di bagian atas itu pasti tidak dapat air lagi.
0: Oke, kalau kita juga melihat kultur masyarakat Gorontalo terlebih di wilayah Bone Bolango tuh lebih banyak bermukim di area dataran tinggi gitu ya. Yang notabene kalau pada saat musim kemarau seperti ini pasti akan kesulitan untuk akses air bersih. Intervensinya seperti apa, Pak Ahril?
1: Ya, alhamdulillah kami dari BPBD ini dibantu oleh beberapa instansi dalam rangka penyaluran air bersih ke daerah-daerah yang terdampak. Di antaranya PUI, baik kabupaten maupun provinsi Bone Blango, juga dari BPBD provinsi, dari PDAM itu sendiri, kemudian dari BPK dari Balai apa namanya Balai Prasarana Provinsi Gorontalo juga mereka membantu, termasuk damkar. Jadi damkar juga ini siap siaga jika kami membutuhkan untuk armadanya untuk melakukan distribusi air.
0: Mekanismenya seperti apa untuk penyaluran distribusi air bersih ini ke masyarakat kita? Apakah nanti di setiap kecamatan atau di setiap desa, dusun, seperti apa nanti?
1: Jadi distribusinya itu kita langsung door to door. Jadi di mana awalnya kita akan menerima surat dari kepala desa. Jadi kalau memang ada wilayah yang merasa kekeringan atau rakyat atau masyarakat yang kekeringan, itu silakan melapor ke kepala desa atau lurah. Nanti kepala desa atau lurah itu akan menyurat ke kami. Kami di BPBD akan turun paling lama 1 kali 24 jam itu akan mengasesmen kira-kira penyebabnya apa benar-benar ini kering atau cuma ada juga yang malas ambil air di sebelah rumah, kan banyak alasan. Akhirnya setelah kami dapat datanya, kita susun jadwal, kita kumpul lagi dengan teman-teman dari instansi lain, kita susun jadwal siapa yang bertugas untuk mengantar, armada mana yang mau mengantar, yang kami atur, dan itu kami usahakan sampai ke lokasi atau ke rumah-rumah masyarakat. Jadi harapannya semua masyarakat yang kekeringan itu bisa menyediakan tempat-tempat atau wadah-wadah penampung air.
0: Oke, jadi artinya pihak BPBD yang berkolaborasi juga dengan pihak-pihak lainnya ini melakukan distribusi air bersih secara door to door ya, Pak Ahril ya, ke setiap rumah-rumah warga, tidak dikumpulin di satu titik gitu ya?
1: Tidak, kecuali kalau ada yang memang sulit jangkau kayak mobil tangki kan tidak bisa masuk ke rumah itu atau jalannya terlalu berbahaya, itu barangkali kami akan mintakan wadahnya ditaruh di bawah, nanti akan diangkat pakai alat pengangkat masyarakat.
0: Baik, dari beberapa kegiatan yang dilakukan untuk penyaluran distribusi air bersih ini, apa yang menjadi kendala Pak Ahril di lapangan dari temuan teman-teman?
1: Yang pertama armada, karena armada Bone Blango itu kan terbatas. Jadi, alhamdulillah kami dibantu oleh provinsi. Ini cuma memang provinsi juga luasan untuk mereka bantu juga kan terbatas, karena mereka bisa harus ke provinsi Gorontalo yang mereka layani. Jadi tidak hanya. Jadi yang pertama itu armada, kemudian jarak transport. Untuk pengantaran. Ada beberapa daerah yang memang yang terjauh hari ini di Bulawa. Jadi kita harus bawa airnya dari kabilah sini, kita ambil dari kabilah itu kita bawa ke Bulawa. Karena sumber air di Bone Pesisir itu juga bukan tidak ada, cuma sedikit. Jadi kalau kita ambil dari Bone Pantai airnya, bisa-bisa masyarakat sini juga tidak akan kebagian air.
0: Ya, tapi kalau dari beberapa asesmen yang sudah dilakukan oleh BPBD dan juga pemerintah daerah Bone Blango menghadapi musim kemarau saat ini yang hari ini pun diprediksi masih akan terus berlanjut gitu. Kita tidak tahu sampai kapan kemarau ini berlanjut. Sementara penyusutan debit air dan sumber mata air makin lama makin terus berkurang. Apa yang dilakukan oleh BPBD dan juga pemerintah daerah untuk memastikan akses air bersih ini bisa terus dilakukan? Sementara kita juga air bersihnya ya makin lama makin berkurang gitu Pak Ahril.
1: Ya, berdasarkan peringatan dini dari BMKG memang kita kekeringan ini bisa sampai bulan September. Dan saat ini bulan Agustus ini sudah menurut mereka ini adalah puncak dari kekeringan yang terjadi. Kalau memang akan melebihi dari target atau yang sudah disampaikan oleh BMKG, beberapa yang telah kami antisipasi oleh Pemda Bonebelango. Yang pertama, karena saat ini sudah ada SK siaga kekeringan, insya Allah kami akan menaikkan lagi statusnya menjadi darurat kekeringan kalau memang ini dibutuhkan. Kemudian kami dari pihak BPBD juga sudah menyediakan tandon-tandon air yang memang kalau memang masyarakat membutuhkan, kami juga bisa bagikan itu. Kemudian yang ketiga, Pemda Bonebelango juga sudah menyurat ke BNPB, Bapak Bupati Bonebelango Pak Ismet Gile, dalam rangka meminta bantuan BNPB untuk bisa menyediakan atau mengadakan tangki air sebanyak 2 buah mobil tangki. Dan insya Allah barangkali kita berdoa bersama akan terrealisasi oleh BNPB.
0: Ya, dari beberapa kecamatan tadi yang Pak Aril sampaikan, kemudian warga yang terdampak ada sekitar 4 ribuan gitu di wilayah Kabupaten Bonebelango secara akumulasi. Sejauh ini yang diamati oleh BPBD yang berkolaborasi juga dengan Dinas Kesehatan, sudahkah ada warga yang terdampak yang mulai merasakan dari kurangnya konsumsi akses air bersih ini untuk sanitasi, mandi, dan sebagainya? Adakah warga yang sudah mulai terdampak dengan beberapa penyakit misal seperti itu?
1: Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan di kami tentang penyakit.
0: Okay.
1: Kami juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Yang paling banyak itu yang memang karena panas, berarti paling banyak abu yang jadi lebih ya, gangguan pernapasan. Tapi itu masih belum signifikan pengaruhnya, dan alhamdulillah belum mempengaruhi kegiatan masyarakat di Bonebelango.
0: Baik, terakhir Pak Ahril, apa strategi langkah tercepat gitu yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah Bonebelango dengan menggunakan semua stakeholder yang ada untuk memaksimalkan pendistribusian akses air bersih ini ke masyarakat-masyarakat yang terdampak dari musim kemarau saat ini, Pak Ahril?
1: Mau tanya ke kami, barangkali kerjasama dinas administrasi terkait yang kami sangat butuhkan, karena keadaan ini tidak bisa kami tangani sendiri oleh BPBD atau hanya Pemda Bonebelango saja. Ini kita harus bersama-sama, termasuk rakyat itu sendiri. Mereka juga harus aware, harus peduli, bisa menjaga stabilitas, kemudian bisa menghemat air dan sebagainya. Lebih bijaksana lah dalam penggunaan air.
0: Betul. Baik, terima kasih Pak Arif sudah bersama kami di RRI Gorontalo, Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bonebelango, Ahril Yohan Babiyonggo, yang sudah bersama Anda mendengar pagi hari ini. Satu yang menjadi benang merah yang disampaikan oleh Pak Ahril, bahwa kita harus bijak gitu ya untuk memanfaatkan air bersih saat ini di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Kita jeda kembali, pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita?

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita lanjutkan untuk topik ketiga pagi ini, memaknai kemerdekaan di tengah tantangan bangsa masa kini. Pendengar, hari kemerdekaan RI bukan sekadar momentum untuk mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk kembali memahami arti kemerdekaan dalam kehidupan saat ini. Di tengah perkembangan zaman, kemerdekaan menghadirkan tantangan yang sedikit berbeda, mulai dari persoalan ekonominya, pendidikannya, lapangan pekerjaan, hingga derasnya arus informasi dan pengaruh media sosial. Bagi pemuda, mengisi kemerdekaan tidak selalu harus dilakukan melalui hal-hal besar. Semangat tersebut dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap lingkungan sekitar, meningkatkan kemampuan diri dan juga pendidikan, menghargai perbedaan, menggunakan media sosial secara bijak, serta ikut berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat, di mana cinta tanah air juga dapat ditunjukkan dengan berkarya dan memberikan manfaat bagi orang lain. Momentum kemerdekaan diharapkan dapat mendorong generasi muda untuk tidak hanya menjadi penonton terhadap berbagai persoalan bangsa, tetapi juga ikut mengambil peran sedikit dalam mencari solusi bersama. Dengan semangat persatuan, kreativitas, dan kepedulian, pemuda memiliki posisi penting sebenarnya dalam menentukan arah masa depan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan juga berkeadilan. Silakan pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di telepon di 08219648664 atau juga bisa ke Facebook kami di RRI Gorontalo. Di ujung telepon kita sudah bersama dengan Bapak Laude Haimudin, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Laude.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di RRI Gorontalo, Pak. Kita di pagi hari ini dengan topik memaknai kemerdekaan di tengah tantangan bangsa masa kini. Anda sendiri sebagai pimpinan DPD Provinsi Gorontalo melihat kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh generasi muda kita saat ini, Pak Laude, di Gorontalo terkhususnya di terkait pendidikan, lalu juga lapangan kerja, peluang untuk berkembang. Anda melihatnya seperti apa, Pak Laude?
1: Ya, jadi saat ini alhamdulillah lah, kalau kita berpikir ya paling tidak masalah pendidikan, masalah peluang lapangan kerja, kita melihat ada kemajuan-kemajuan yang signifikan, apalagi setelah kita bebas dari induk Sulawesi Utara. Ya, jadi salah satu yang paling menonjol saat ini saya lihat kita di Gorontalo, alhamdulillah kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita bergembira sekali di 2026 ini. Pada semester 1 itu 7,2 dan 7,26 dan semester 2 ini mencapai 6,2 dan tertinggi di Pulau Sulawesi dan di atas pertumbuhan nasional. Ini kita punya harapan besar. Kita punya harapan besar dalam rangka yang pertama kita menurunkan angka kemiskinan, yang kedua bagaimana kita meningkatkan angka partisipasi murni pendidikan kita khususnya di level perguruan tinggi ya, SMA dan perguruan tinggi.
0: Tapi jadi, kalau Pak iya. Tapi kalau Pak Laude sendiri melihat sejauh ini kita oke lah gitu ya, dari apa yang sudah kita kejar oleh pemerintah daerah, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, kota, ada beberapa hal yang menjadi capaian progres gitu ya, yang menggembirakan. Tapi dalam memaknai momentum Hari Kemerdekaan saat ini, adakah hal lain yang juga setidaknya ini bisa men-trigger gitu generasi muda bahwa pemerintah sudah berupaya sedemikian rupa, kontribusi generasi muda apalagi nih yang dibutuhkan gitu menurut Anda?
1: Jadi yang kita harapkan sekarang dari generasi muda saat ini Yang pertama mereka kita berharap menjadi, kalau Bung Karno bilang itu, berikan aku 10 pemuda maka akan kencangkan dunia ini. Nah mereka ini kita harap menjadi yang terdepan lah. Yang terdepan untuk memberi atau untuk menarik, untuk memberi contoh ya terhadap generasi-generasi yang masih muda yang sekarang ini mungkin masih SMP, masih SD. Itu yang kita harapkan. Karena alhamdulillah kan di sekarang ini kita di Provinsi Gorontalo, Mas. Itu kita membuat kegiatan-kegiatan untuk bagaimana caranya kita membuat roadmap masalah kegiatan kepemudaan dan bisa bersinergi dengan program-program pemerintah. Kemarin kan Kementerian Pemuda dan Olahraga bahwa harus ada roadmap secara nasional yang bisa dijadikan panduan untuk daerah sehingga pemuda ini betul-betul bisa kita arahkan. Karena kita tahu saat ini kan banyak sekali ini kondisi-kondisi lingkungan yang mempengaruhi pemuda sehingga mereka kadang-kadang terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Nah ini yang kita harapkan dari pemerintah dan juga pemuda kita di
0: Iya. Lalu rekomendasi apa yang bisa diberikan gitu oleh DPRD dalam hal ini untuk bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar ruang-ruang kreativitas ini oleh generasi muda itu bisa diwujudkan oleh pemerintah daerah dalam hal mereka memaknai kemerdekaan yang sudah mereka rasakan ini seperti ini gitu, Pak Laude.
1: Jadi yang pertama rekomendasi yang kita berikan itu masalah penguatan wawasan kebangsaan terhadap pemuda.
0: Okay.
1: Sehingga ini tidak luntur nilai-nilai masalah persatuan yang kita memang harus kita pupuk di tengah sekarang gempuran ideologi-ideologi lain begitu ya yang bisa memecah belah bangsa ini. Kemarin bahkan kami kirim itu ke Lemhanas beberapa pemuda berbagai kabupaten untuk ada pendidikan wawasan kebangsaan. Yang kedua, kita juga harus menumbuhkan, apalagi saat ini kan era digitalisasi di mana para pemuda itu sangat-sangat apa ya, sangat-sangat akrab bersahabat dengan masalah era digitalisasi ini. Ini kita harus dorong kepada hal-hal yang positif. Bagaimana kemudian digitalisasi ini bisa mendorong kreativitas pemuda dan bisa menjadi bagian dari apa namanya meningkatkan produktivitas mereka bahkan sampai pada berbicara penghasilan dari ekonomi mereka apalagi di era saat ini era digital ini sangat-sangat apa istilahnya sangat-sangat berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi bangsa ini maupun dunia. Yang ketiga ini yang kita juga harus dorong mereka. Ini juga masalah keseimbangan ya hidup ini. Walaupun mereka di tengah dunia digitalisasi ini masalah pendidikan-pendidikan yang sifatnya spiritual, keagamaan itu juga kita harus bentengi mereka. Karena era digital ini kan bisa masuk apa saja tanpa penguatan benteng spiritual kepada anak-anak kita, pemuda-pemuda ini. Ini bisa saja mereka terjerumus pada ya macam-macam hal lah. Ya.
0: Betul betul. Tapi kalau Pak Laude sendiri melihat porsi ini sudah seberapa banyak gitu diberikan oleh pemerintah daerah untuk memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar bagi generasi muda kita dari apa yang Anda sudah jabarkan tadi.
1: Jadi kami di Provinsi Gorontalo itu kita dorong termasuk kemarin dalam pembahasan keluar kebijakan. Ke umum anggaran kita dan plafon anggaran sementara itu memang kita memberi ruang secara khusus untuk masalah potensi kepemudaan ini karena bagaimanapun ya generasi itu yang akan melanjutkan perjuangan kita dan kita harus betul-betul memberi ruang kepada mereka untuk berkembang tumbuh mengikuti perkembangan tapi saya katakan bahwa mereka juga harus penting dia merasuk spiritual itu ini kami bahkan kita sekarang di Provinsi Gorontalo Mas kita coba anak-anak kita ini yang punya kreativitas itu kita bantu dengan program-program yang sifatnya apa namanya ekonomi kreatif ya IKN itu dan ini khusus dari sektor ekonomi ya IKN itu dan di Provinsi Gorontalo saat ini sesuai si Pak Gubernur Kusnar dan Ibu Ida itu kita harus mulai menangani penumbuh kembangan ekonomi yang UKM yang sudah naik kelas Kira-kira begitu ya.
0: Baik, baik.
1: Nah, terakhir kita harapkan yang naik kelas ini.
0: Betul, betul, betul. Terakhir Pak Laude, apa yang menjadi pesan Anda kepada generasi muda kita di momentum jelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI? Artinya kita ini masyarakat, terlebih generasi muda, bukan hanya saja penikmat kemerdekaan, tapi juga ikut mengawal gitu, mengkritisi dan terlibat dalam menentukan arah pembangunan daerah dengan cara-cara yang lebih bijak dan lebih baik. Silakan Pak.
1: Ya. Saudara-saudara, Anda adalah pemuda penentu masa depan daerah bangsa ini. Makanya tataplah ke depan bahwa bangsa ini akan terus berkembang dan menjadi negara maju. Itu tergantung dari daya serang, daya juang dari kalian semua. Sehingga manfaatkanlah waktu ini di mana pemerintah juga sangat respon terhadap pemuda. Sehingga kalian adalah menjadi orang-orang yang mampu membawa bangsa ini, daerah ini ke depan lebih maju dari yang sekarang ini. Satu dekat Gorontalo maju, Indonesia maju.
0: Baik, terima kasih Pak Laude sudah bersama kami di RRI Gorontalo pagi hari ini Pak. Selamat melanjutkan kembali aktivitas Anda. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Laude Haimuddin, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yang sudah bersama Anda. Bergar, kita sudahi kebersamaan kita untuk pagi hari ini. Saat lagi kami ajak Anda bergabung dengan Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan Jakarta untuk mengupdate beberapa informasi teraktual dan penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini adalah hari kedua setelah Alok kemarin kita bergerak ke Jawa Timur dan itu adalah bentuk kepedulian Bapak Presiden kepada rakyat Indonesia.
2: Petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
0: Sari berita, pemerintah mulai menyalurkan bantuan pangan beras untuk keluarga.